0: 8 minit dah lepas pukul 8 pagi. Oh, mana mana pukul 8, 8.
1: Sertori tiga.
0: Ya, hari tiga.
1: Untuk gerai kan.
0: Sakit gawai kan namanya.
1: Sakit gawai. Bisa rampir bimbing sakit gawai.
0: Oh, selamat hari gawai ketiga hari tu nah. Hari ketiga gawai Dayak. Itu kita tahu untuk nanti rengak sakit kini batuk kena mah pagi tu. Empau ban meh. Benar semu ngau kan.
1: Empau ban udah nya lutat kan.
0: Ya, lutat kan. Ya genya de giga de ni.
1: Tahu. Tahu sekali mana corona. Okey, tu bisi ka mada tersau tu kan. Berkawal ngau orang ke bisi lenyau tinggi tu, bisi orang tertemu ke tinggi ke lenyau tu. Orang ke bernama Estendi Anak Wong. Ya tu tadi tinggi tu ditemu ba tamu Sri Aman tu kan. Ditemu ba tamu Sri Aman dan udah dianjung ngagai polis Sri Aman. Polis Sri Aman dia.
0: Udah anjung ke balai nah.
1: Udah anjung ke balai ke. Okay. Jadi kita ke ngelala Stanley Anak Wong. Address itu ba Perak tu kan. Ba Setiawan Perak. Angkanya tu tadi gawak di Perak din.
0: Pulai gawainya perlu aku.
1: Pulai gawai. Jadi kita ke berkelala atau ke ngelala Stanley Anak Wong tu tahu madang ngagai ya meh ngambil tinggi ya ba balai polis
0: Seri Aman. Kan nyata berayaan begitu. Menu beli barang kadang-kadang berasa itu atau namanya ngeruak kucing atau tadi.
1: Ya.
0: Tapi bukai jadi lalu sama ngau pansut ke Joko. Kau ngambil duit aja.
1: Aman. Ya, angkanya kata namanya baru dah beli minyak dah kan. Kena body 95 ya, tadi mantai ke isinya. Yang metu berayaan dari kambut ini. Nyata tadi.
0: Ya. Okay. Di kengkai Stanley. Stanley siapa tadi ni?
1: Stanley Anak Wong.
0: Stanley Anak Wong. Nanti bisa dengar boleh tai ambil IC tinggi ke Balai Polis Seri Aman pagi tu.
1: Okay. Pagi tu bagi bisa topik kan? Topik kita nama pengerami ke diatur nyerobak gawai kita ke tahun tu. Jadi kita sama nemu pengerami gawai itu segi mayu diatur pengerami nyumba rigawai nyerumba rigawai itu kan bekas gawaian tu mulai pinang bisa mangkong tiang makai selamat dari pengada nama lagi kebukanya tadi tahu dirintai ke dia meh bekau engau nama pengerami kebukai pengerami makai selamat anak ke baru kini makai selamat nyambut menantu baru kini makai
0: bini
1: selamat
0: baru kini bini baru tahu rintai ke dia lagi ke menua macam
1: ya.
0: Okey jadi okay, bala kita pagi tu ya kanjang-kanjang bisi mulai kediri kini udah habis kemisi gawai. Terjabat lagi kemisi dia tu. Tebal lagi mayo lagi kita itu. Nanti kemisi nah. Hari lima baru rupiah terbuka baru. Kawak baru. Tak pelabak aku mayo hanya ke terus nyambung cuti kemisi dia.
1: Ya nyentuk ngagai nembak ke berengkai sekolah. Lima bulan dari lima. Lapan bulan baru sedak yang mayo ngepun ke pengawak. Baru namanya tadi Nurung Kupis.
0: Ya. Minggu baru ni lah ne.
1: Ya.
0: Sama bela berjimat pun kita ya ke jangkanya bisa mindah mulai kiri ke ni pagi tu nanti kita berhenti ke berita ke bisa nyadi sari kemari moga penusah orang ya ke penusah baik yang tadi ni ya bisa ya ke karam bisa ya ke namanya dan tu mana nasib yang tadi
1: ya
0: lemas lalu operasi ya ke diatur moga giga ngau nyelamat sekedar dua tadi lagi di pejalai ke
1: ya
0: bisi ku dah ditemu moga jadi ngarap ke kita sama bela berhati ke pengelikun di Rimpu meh kita ke kena perahu nya ya
1: tahu serta mera moga meri tapi puji meh ngagai raban pengelikun di udah nyelamat ke sidak ke udah selamatnya tadi.
0: Ya ya. Okey. Udah selagi baca komen kita ba topik minggu pagi tu. Tu lagu hari Ram Merah cerita tua. Ba 2 pagi.

0: Pagi Rewind. Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak pemberi satu dia perhati kenan dia mayo kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terbak bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesemal bom yang masuk agak pemberi ketebal lagi nyau sama bes sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nadai hati rawan datai bandur baru bak sidak ya.
1: Ya gamalnya gamal familiar mageng mas. Lebah di pedak sidak mageng. Seminat kelasnya tadi ke kangasuh histeria mimet nanti histeria.
0: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kan kadang bisi artis kena nembak tu yang nganya ba. Tentang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti bersih leh.
1: Dia nyaba aku nyaba.
0: Kita brotherhood. Siku nyaba mesti nyaba megah. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngemuanti kas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerawkati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengarai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Dalam dunia tu, kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangka ketega bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngaga semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh.

0: Lagi 3 hari bulan 6 hari tu plan kami. Cerita kita bagi tu pengerami bukan di rumah gawai.
1: Ya. Tentu yang mayuh ni kan.
0: Ya.
1: Pengerami ke bisa datur nyerumah di gawai. Lepas kita ngiga orang ke mayuh polai ke menua dah.
0: Betul, betul.
1: Orang ke baka kita ke rami rami Melayu Pinang ni tadi. Nanti nak mayuh gawai. Kan ada ke orang polai ke menua. Ya, ya. Hanya ke buah orang mayuhnya tadi. Mayuh ngatur pengerami nyerumah hari gawai.
0: Ya. Kita bisa peningat kita itu jenikel Juan. Jadi amat menyukur seduai ku ya. Pengerami ke diatur nyerumbak gawai itu. Jadi abak menua sedak ya gawai tahun tu bisik 3 pengerami numpang bari gawai ku ya. Ianya pengerami makai selamat Thanksgiving. Udahnya bisik diatur pengerami ngintu ulang tahun kahwin. Anniversary ku ya ke 50 tahun. Lalu apa yang megah mangkung tiang. Sidak kepindah rumah nyelamat rumahnya. Lalu merek orang makai benar ngirom meh ku ya. Puas hati gawai tahun tu leban 3 bengkah pengerami tu sidak ya bergelumuk hari ketiga hari tu bergelumuk rumah ya kemangkung tiang di tu hari tu ya.
1: Ya bisinya tadi mega gawai-gawai antu mega bisinya gawai kan gawai kata nama semayang merekat
0: merekat
1: kubur
0: merekat
1: kubur merekat geng bisa ikut tahu kan ya tak kunci ke Facebook WiFi Iban tu hari Nicholas Layau tu kan yang meri sama pagi ku ya di Sibu Jaya Mambang kelimpah di pengerami bukai pengerami mangkong tiang segi bisik ku ya beri selamat hari gawai ngagai tua ku ya kan
0: selamat gawai lalu peningga kita itu Boyan Boyanis berbini baru tahun tu ku ya pengerami bukai nyerumak gawai
1: berseremang gawai gawai berbini baru nah.
0: Tinggal lah nyekini
1: kenapa tu dia gawai berbini belum mana
0: tahun baru lah gawai tukar ke baru pamatai
1: terima kasih terima kasih GBC komen kita kebuka kita datang ke Barito tu hari capok kira tu Ken di Sungai Durin mana gaya hari ku ya. Segi bisa pengerami ke digembar ke mayari gawai ku ya. Baka bertuku, nuku, nanya nyuak tincin, nikah, betereng, nyungkup, ngau, ngelumbung ku ya. Udahnya tadi ngerami gawai nyau macam-macam ke pengerami bukai. Nambah ke bajet gawai ku ya nanti. Uliah nambah ke, aneh nambah ke pemerat. Belanja aku ya. Kadang terima surat lalu dah gerinti tambah bajet gak aku ya. Nyawa bakal jaku silup ditelan parai apai di luar parai indai. Nerima surat ku tu aku ya tadi Ken tu surat orang rami tu.
0: Ya.
1: Rami kahwin tu.
0: Orang ngangau kita surat jemputan.
1: Ya. Ambil nadai ni tadi 50 tahun dah nya.
0: Ya.
1: Sedia gede.
0: Kak tu nda nyua lagi. Nganya di kan ya.
1: Nama orang nyua ke kita bala kita punya.
0: Oh ya. Kadang-kadang yagi kita itu kadang namanya berdurua bunyi ke orang. Jangkanya sida subau dah gau ngulu ngawak kita kita malas ya.
1: Ya.
0: Bekara ke bumai nya ya berdurua nya.
1: Au mayu agi dorok kita. Mayu agi ga kita nya tadi nurut orang. Sigi bakal.
0: Sigi bakal ya. Okey, dan lepas tu macam komen kita ke bukai pasal pengerami bukai nyerumah gawai tahun tu. Tu lagu dari Ika Dorintia Sasha, Celia G, Tiffany, ngau Steve Shigan. Mayu masih datu lagu ni. Lagu yang kita beri nama Mansang Gap Pulai Ngerayap.

boh. Aku ulat lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis boh. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benon driba pulai ke menua. Driba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita driba. Nyawa kita aus. Ah, hidup kaya amai, hidup kaya celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Woohoo, mania.

0: pamakai tinya mai ngau asai pemakasal kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
0: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
2: 2 pagi ke bulan yang kami pagi itu cerita pasal pengerami nyerumah gawai.
3: Kita lagi benda komen ba Facebook YFM Iwan banyak pengerami ke diatur ke mana ya berserima ngau hari gawai itu. Jadi pengawak pengawak agak ia ke hari Boniface Ipiah tu. Keningat ke lagu Ricky L ko ya.
2: Ah, ingat lagu Ricky L nak.
3: Engkau gini belalak, gini belalak apa buat kau ni.
2: Ya, lepas hari-hari kemudian ingat lagu Ricky L ni nak.
3: Benar Ricky L lagu lemang kita.
2: Okey, kita macam komen hari peningat kita siko tau. Ya ke bisik komen ni ya tadi. Ini ya.
3: Nemun nyau ni.
2: Nemun nyau. Di kelas layau hari Sibu. Yang pada ke rumah sudah ya. Bisik mangkuang tiang tahun tu ko ya rumah baru.
3: Rumah baru.
2: Ya. Yeah.
3: Nama kebuah sedak ya mangkuang tiang baru rumah baru. Laban ke adat subak kini ni kan. Nau leh namanya. Mangkuang tiang kita dia tu nyo bakal kira makai selamat lah.
2: Ya yeah, ya. Yeah.
3: Nanti subaknya tadi lain gig ke adat mangkuang tiang subaknya amat pangkong dah apa ko tiang.
2: Mangkuang dah tiang ya. Itu kada suah gig kita tadi sembiang lah.
3: Ya,
2: mereka kada pengharap kebaru dia tu. Pengharap lama suah lain gig ya.
3: Ya. Okey, hari Richard Unop tu Ken, sama jalan ke pengawal agak sedua aku ya. Hari simpan semuanya, sedang ia serumah, mina makai serompok aja. Nada yang agak pengerami bukai. Laban bala mayuh nada pulai ke menua. Ya, ya, noleh itu, noleh yang agak program mayuh lah. Laban nada yang mayuh orang. Nanti dia agak ni kan yeah. Kita akan ngatur pengerami bukan suka neka atau ke pengerami namanya tadi pengerami
2: pekiat
3: semua pekiat ke au
2: ya, ya aku berarti kenal nanti rumahnya panjai tadi tubuh yang mayu nama lagi ke namanya orang ngatur pengeraminya dia. Mayu rakyat ya dah.
3: Nanti rakyat dah mayu hanya tadi. Kenyaknya aja ke dia. Nentu lihat dengar ngatur program ya dah.
2: Ya.
3: Tu program berserimai ngau rigawai gitu. Kayak itu pengerami. Tang pengeraminya tadi. Mayu macam ke? Pengerami bakal kita akan ngatur. Pengerami semayang kanak kita akan masuk universiti kini.
2: Ya.
3: Laban so semayak dia tu ni tadi. Nyo semayak akan masuk so belajar ba IPTA ngau IPTS apa kau dia tu dah keluar pemutus ya.
2: Ya ya. Lalu gelimpah rinya mengganyangkannya bisi ngatur pengawak bukai baka nyungkup kini melumbung kini nak.
3: Makai selamat, selamat kereta baru kini.
2: Kereta baru.
3: Sawit baru kini.
2: Sawit baru.
3: Piko baru kini mesti beli piko.
2: Ya.
3: Mesti main ke gawai itu.
2: Oh, ni demo nak. Dah jual hasil jual sawit harinya. Beli piko kita kena kerja sawit.
3: Laban ginjal ngau orang berbelah mana. Nak lihat artinya beli piko ke tu dah.
2: Okey, dah tu baca komen beringat kita yang kebukai. Terus anjung ngagai Facebook kami pagi tu. Kita tinggal ke lagu tu Ari Filbert Roxy Sylvester James dengan Sweeney B berduruk ngabang. Ni nemu ke pagi tu lagi.
3: Lagi ngabang lagi kan.
2: Lagi ngabang. Kemari orang nak ngabang kita. Sari tu kita kan urut orang.
3: Ya.
2: Terus mulai kami 2 pagi.

Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Hantu. Kau peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Kau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Mengasih ke pengerai tidiasai ke semua kita. Ke pemanah buka itu dah terengkah pabilik penaik kita. Lebih lagi, bapa mujur umai kita tahun tu anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu, ngemujur, ngatur semua pengawak, pendiau, penghidup kita. Kau tu, awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru, gerainya mai, lantang senang, nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

0: Gori Ricky L kena merindang peningat kita ke bisik minta yang tadi ni Neil.
1: Ya kalau ke depan top hati terperindang megak ningat ke lagu gawai kita seritok 3 bulan 6.
0: Ya baru hari ketiga lagi panjai minggu tu.
1: Ya lagi maya megak pengerami ke diatur berserima dengan hari gawai pelabak aku ya ke diatur nyentuk ngagai ujung minggu tu pelabak aku kan.
0: Betul. Lalu lemai tu nyangkanya bisik ngatur pengerami melah pinang meri selamat melah pinang meh hau
1: ngau selamat pengantin baru.
0: Iya. Okey. Jadi nuju kita ya ke nyangka jadi pindah sarito. Ngusung orang melah pinang makai selamat ke nama ka. Ngarap ke kita sama belak likun meh. Nangira dengan tengah jalai tau ke tengah air ke depan bilun ke kita enak
1: ya
0: boleh hari pamau tai depan bilun
1: garo ke likun magang
0: ya
1: awalnya di jam kita nyo date ba pengujung segmen kita ke sekali itu jadi terima kasih memang kita ke ninga ke WiFi begitu.
0: Oh pagi lah bertemu baru kami dua ini
1: oh ngau gebi
0: pagi lah ne. Okey tu lagu ke Brudi ba 2 pagi itu lagu ri Angela Latajua. Brami Kediri.
1: Selamat pagi.
0: Bye.

Tiga sindiket penipuan antarabangsa tumpas. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga sindiket penipuan antarabangsa tumpas. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Bintulu FM, ceria bermaklumat.

0: 5 MHz.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

bersama kita pada pagi ini. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam mesra, salam ceria. Salam manis di pagi Rabu. Semestinya untuk edisi pagi tok pagi Rabu 3 Jun 2026 bersamaan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah, yang pastinya anda sedang mengikuti siaran kami menerusi siaran Radio Bin Tulu FM Ceria Bermaklumat, segmen Rentak 97.5 bersama kami Suzana Musa. DJ Zana masih lagi bersiaran untuk edisi hari itu menemani pagi anda 9 pagi hingga jam 12.30 hari ini nanti. Jadi syukur Alhamdulillah pagi ini masih lagi dipersuahkan kembali dan masih lagi diberikan kesempatan bangun pagi, bernafas lagi, menikmati kehidupan yang masih kita ada pada pagi itu. Dan apapun, kita mendoakan agar semuanya sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik-baik saja, senyum selalu, bersyukur selalu dengan apa jua nikmat kurnia rezekinya, agar hati kita sentiasa tenang, jiwa kita sentiasa damai. Dan kita mendoakan pagi ini apa jua yang sedang anda kerjakan, semoga dipermudahkan segalanya. Dan mana yang masih lagi bercuti, manfaatkan waktu cuti anda sebaik-baiknya bersama keluarga tercinta, anak-anak tersayang. Di Sarawak masih lagi panjang cuti umum sampai esok hari 4 Jun 2026. Jadi selamat bercuti kita ucapkan. Jaga diri semuanya, mana yang bekerja, mana yang dah bertugas, selamat melaksanakan apa jua tugasan anda, pekerjaan anda. Kita mendoakan semoga dipermudahkan segalanya, dan semoga pagi ni semoga semuanya sentiasa digandakan rezeki dan sentiasa diberkati selalu walau di mana jua anda berada. Dan pagi tu sama-sama kita mulakan dengan kata-kata yang baik, doa-doa yang baik, fikir yang baik-baik dan sentiasa lakukan yang terbaik agar semuanya baik-baik saja. Mana yang kurang baik, mana yang kurang sehat, sama-sama kita doakan semoga semuanya diberikan kesembuhan supaya kembali pulih seperti sedia kala. Baik, pagi ini cuaca bagi sekitar pusat bandar Bintulu, hujan mulai reda. Pagi tadinya hujan dan ketika tu hujan mulai reda. Walau apapun, nanti Zana juga akan dapatkan rakan pelapor kita dari Pejabat Meteorologi Bintulu bagi sama-sama kita ikuti ramalan cuaca pada pagi ni untuk edisi Rabu 3 Jun 2026. Jadi walau apapun, tak kira di mana jua anda berada, selamat pagi, selamat bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM.

0: Rojak Suraman Best.
1: Ya, ini sih Rabu 3 Jun 2026. Terus layan mendengarkan Radio Bin Tulu FM. Selamat pagi, salam mesra, salam ceria kita ucapkan kepada anda semua yang sentiasa setia mengikuti siaran Radio Bin Tulu FM pagi ini. Baik, 9.30 minit pagi waktu sekarang. Seperti apa yang Zana katakan sebentar tadi, kita cuba dapatkan rakan pelapor kita dari Pejabat Meteorologi Bin Tulu dan sudah bersedia di talian ketika ini bersama dengan Syahrul Haikal, rakan pelapor kita dari Pejabat Meteorologi Bin Tulu yang akan melaporkan info cuaca pada pagi ini. Baik, apapun, selamat pagi Syahrul Haikal.
2: Hello, selamat pagi DJ.
1: Ya, selamat bertugas.
2: Ya, terima kasih DJ, selamat bertugas juga.
1: Baiklah Syahrul Haikal, bagaimana dengan ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bin Tulu pagi ini? Teruskan dengan info cuacanya Syahrul Haikal.
2: Baik DJ, akan disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bin Tulu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat di bahagian Bin Tulu. Pada petang ini pula diramalkan tiada hujan. Dan pada malam ini juga diramalkan tiada hujan di kawasan Bin Tulu. Untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 1.0 sehingga 1.5 meter. Angin bertiup dari barat daya selaju 20 hingga 30 km sejam. Sepanjang hari ini, suhu diramalkan di antara 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian saja laporan cuaca pada hari ini.
1: Baiklah, terima kasih Syahrul Haikal untuk info cuaca pada pagi ini.
2: Baik, terima kasih DJ. Selamat bertugas.
1: Ya, selamat bertugas.
3: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bin Tulu.

0: MHz.
1: Ya, edisi Rabu 3 Jun 2026. Semestinya anda sedang mengikuti siaran Radio Bintula FM bersama dengan Zana pagi ini, menemani pagi anda 9 pagi hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Seperti biasa, anda boleh ikuti siaran kami di Bintulu menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz, ataupun anda juga boleh ikuti kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik, dan juga boleh bersiaran bersama kami menerusi live Facebook RTM Bintulu. Jadi hari ini teruskan melangkah dengan penuh harapan, semangat baru dan kekuatan, dan kita mendoakan apa juga yang sedang anda kerjakan, tak kiralah yang sibuk di rumah, sibuk di tempat kerja, sibuk di luar, semoga dipermudahkan segala apa juga agenda anda, rutin harian anda, dan mana yang sedang beristirahat pagi tu, selamat beristirahat, selamat bersantai sambil layan mendengarkan radio Bintulu FM, dan mana yang sedang memandu, selamat memandu dengan berhemah walau di mana jua destinasi perjalanan yang ingin dituju pada pagi ni, sentiasa utamakan keselamatan anda sepanjang perjalanan. Memandulah dengan berhemah, jangan memandu terlalu laju, elakkan memandu dalam keadaan yang letih ataupun mengantuk, untuk mengelakkan microsleep, rehat yang secukupnya sebelum anda memulakan perjalanan jauh, terutamanya yang merancang nak bawa keluarga berjalan-jalan, ataupun yang merancang nak pergi menziarahi, berkunjung ke rumah sanak saudara, terutamanya yang jalan ngabang gawai, sempena perayaan Hari Gawai Dayak. Tentu ramai yang merancang nak jalan ngabang pada hari itu. Jadi memandulah dengan berhemah, sentiasa mematuhi apa juga peraturan undang-undang lalu lintas di jalan raya. Mana yang mengantuk, kalau boleh tukar dengan pemandu lain, dengar lagu yang rancak, gerak-gerakkan tubuh badan anda untuk menghilangkan rasa mengantuk. Jadi elakkan juga menggunakan telefon bimbit apabila anda sedang memandu, kerana satu saat hilang fokus mampu mengundang tragedi yang tidak dijangka. Jadi sentiasa fokus di jalan raya, patuhi apa jua peraturan, dan sentiasa utamakan keselamatan diri serta keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Apapun, kita mendoakan semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi masing-masing sambil anda layan berhibur mendengarkan hiburan-hiburan yang akan kami mainkan semestinya buat menemani pagi anda 3 jam ini, 9 pagi hingga 12 tengah hari ini nanti. Mana yang sedang bersarapan pagi, selamat ngopi, selamat bersarapan pagi kita ucapkan, sentiasa amalkan gaya pemakanan hidup yang sehat. Mana yang sedang melakukan aktiviti senaman, mungkin ada yang sedang berjoging, brisk walk, semoga semuanya dipermudahkan. Jaga diri semuanya, jaga keselamatan anda walau di mana jua anda berada. Semoga hari ini, semoga semuanya dilimpahkan dengan seribu kemanisan, keindahan, kebahagiaan walau di mana jua anda berada.

0: aku Ruth Anampung dari RTM Bintulu. Meri selamat hari kawai ngakai semua bangsa Dayak. Tik ngintu hari kawai. Ngarap ke semua kita belak mucur, gayu guru, gerai, nyamai.
1: Aku Halimah binti Khalifah. Meri selamat gawai Dayak. Ngagai semua kaban tik ngintu gawai Dayak. Gayu guru, gerai, nyamai.
2: Hai, aku Sharon Udan. Dekat meri selamat hari gawai. Ngagai semua kita gayu guru, gerai, nyamai, lantar senang, muan menua.
3: Hai, saya Iskandar Shah daripada RTM Bintulu. Ingin mengucapkan selamat hari gawai kepada semua kaum Dayak di Sarawak maupun di mana jua berada. Semoga hari gawai tahun ini memberi kegembiraan buat kita semua. Selamat hari gawai. Oha.
4: Aku Flora Libat ngau peluang tau dekat merek selamat nyambut hari gawai ngagai semua bangsa Dayak. Selamat nyambut hari gawai, gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, muan menua.
5: Hai, kami DJ Zana dari RTM Bintulu ingin mengucapkan selamat hari gawai kepada semua kaum Dayak yang meraikannya. Semoga perayaan gawai tahun tu diraikan dengan lebih meriah dan sama-sama kita kekalkan perpaduan sesama kita. Selamat hari gawai, gayu guru, gerai nyamai.

Ya, selamat Hari Gawai kita ucapkan kepada semua masyarakat Dayak yang meraihkan sambutan Hari Gawai. Semoga perayaan tahun ini membawa lebih banyak rezeki, tuah, nasib yang baik, kebahagiaan, kesihatan yang berpanjangan dan juga kejayaan dalam setiap usaha yang diceburi. Selamat Hari Gawai, gayu guru gerai nyamai, lantang senang nguan menua. Baik, menerusi Radio Bintula FM, masih lagi bersama dengan Zana pagi ini. Apapun, terima kasih kita ucapkan kepada anda semua yang terus setia bersiaran bersama kami dan juga yang terus melayangkan titipan komen pagi ini menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu. Kita ada Andrew EB, katanya selamat pagi, cuaca mendung katanya di Sangan pagi ini, masih lagi bercuti gawai. Mana yang masih lagi bercuti? Semoga semuanya jaga diri, semuanya selamat bercuti, manfaatkan waktu cuti anda sebaik-baiknya bersama keluarga tercinta. Dan kita juga ada Junaidi Laing, katanya selamat pagi, selamat bertugas, salam rentak katanya kepada semua rakan-rakan pendengar dan selamat menyambut Hari Gawai. Kita juga ada Nolia Manaf, selamat pagi, salam untuk semua sahabat Facebook dan selamat Hari Gawai untuk semua yang meraihkannya. Daripada Doblin Kebaja, selamat pagi juga katanya, selamat bertugas, ceria-ceria selalu, panas cuaca di Sibu DJ. Dan kita juga ada Ngasuh Ati, tak pedis, selamat pagi katanya, cuaca di Seratok panas ketika ini, masih lagi bercuti sampai 6 Jun. Panjang cutinya. Apapun, selamat bercuti. Dan katanya tak lupa nak ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha juga kepada semua umat Islam. Selamat berkonti. Dan katanya selalu berkonti DJ. Apapun, terima kasih juga kita ucapkan kepada Ngasuh Ati, tak pedis, dan anda semua yang terus setia, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Baik, tinggal berbaki tak sampai 4 minit saja lagi jam menghampiri tepat jam 10 pagi tu kelak, yang mana sama-sama akan kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Dan Zana akan kembali lagi di jam yang kedua nanti. Jangan ke mana-mana, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM.

terbang ke Borneo. Amir Masdi, terus layan mendengarkan Radio Bintula FM. Masih lagi bersama dengan Zana pagi ini, kekal menemani pagi anda di jam yang kedua ini. Apapun, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia mengikuti siaran Radio Bintula FM. Tak kiralah pendengar dari Bintulu, rakan-rakan yang berada di luar Bintulu, Miri, Mukah, Sibu, Sri Aman, Sarike, Betong, Kuching, yang berada di Semenanjung, Petaling Jaya, Melaka, Kedah, yang berada di Sabah, rakan-rakan dari luar negara, Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, yang terus setia bersiaran bersama kami. Semoga pagi itu kekal ceria semuanya, terus terhibur dengan apa jua hiburan-hiburan yang dimainkan semestinya buat menemani pagi anda. Dan suka Zana nak kongsikan di Bintulu, cuaca agak mendung pagi ni, hujan mulai reda bagi sekitar pusat bandar Bintulu dan beberapa kawasan. Kita dipahamkan hujan di beberapa tempat, jadi kepada anda yang sedang memandu dengan cuaca hujan di luar, terutamanya yang melalui kawasan yang cuacanya hujan di luar, semestinya jalan raya licin, jadi perlahankan kenderaan anda, jangan memandu terlalu laju. Baik, satu informasi yang Zana nak kongsikan pagi ni bercerita tentang Ngabang. Tradisi Ngabang yang sinonim dengan sambutan Hari Gawai Dayak terus menjadi platform penting dalam memperkukuh perpaduan dan mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di Sarawak, yang mana menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof berkata, tradisi Ngabang yang diamalkan masyarakat Iban bukan sekadar amalan kunjung mengunjung semasa musim perayaan, malah menjadi wadah untuk memperkukuh hubungan persaudaraan, meraikan kepelbagaian dan menyemarakkan semangat kebersamaan. Dan melalui tradisi inilah hubungan persaudaraan diperkukuh, perbezaan diraikan dan semangat kebersamaan terus disemarakkan. Beliau berkata demikian menerusi satu hantaran di media sosial selepas mengunjungi rumah kediaman mantan Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu numpang sempena dengan Hari Gawai Dayak pada Isnin yang lalu. Dan kita dipahamkan juga menurut Dato' Amar Fadilah, menambah Ngabang ini digunakan sebagai kesempatan untuk bertemu dan juga bertanya khabar rakan-rakan lama serta menikmati suasana gawai yang penuh kemesraan, kegembiraan dan semangat kekeluargaan. Jadi inilah keunikan di Sarawak sebagai sebuah bumi yang kaya dengan kepelbagaian budaya dan tradisi, namun sentiasa disatukan oleh nilai saling menghormati, persefahaman dan persaudaraan yang utuh. Dan dalam kepelbagaian inilah lahirnya kekuatan yang menjadikan Sarawak contoh keharmonian dan perpaduan yang membanggakan. Jadi Ngabang ni menjadi lambang keharmonian, memperkukuh perpaduan rakyat di Sarawak. Dan pagi ni mana yang merancang nak ngabang ke rumah sanak saudara, ahli keluarga, teman, kenalan, rakan taulan. Jadi semoga dipermudahkan perancangan anda dan berhati-hati semuanya. Raikan perayaan gawai dengan penuh kemeriahan, kebersamaan antara satu sama lain bersama ahli keluarga masing-masing. Baik, 10:18 minit pagi waktu sekarang. Sebenarnya banyak informasi lain yang Zana nak kongsikan juga kepada anda semua, tapi kita berehat seketika. Kita berhibur dengan dua buah hiburan, Ramlah Ram Maharaja dan sebuah lagu daripada Nur Aniza Idris, Hatinya Tak Tahan. Terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM.

0: mungkin seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, makeup aku ni macam mana?
2: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
3: La Bamba, Chicago, Milano.
4: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland. Setiap Ahad, 1.30 minit tengah hari.
5: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
6: sedikit daun salad mushroom.
5: Inilah dia anak di rumah, satu resipi ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
4: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.
7: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
8: Baik, menerusi Radio Bintulah FM, selain mendengarkan kami menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz, anda juga boleh ikuti kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Click dan juga boleh bersiaran bersama kami menerusi Facebook RTM Bintulu. Pada pagi ini, apapun terima kasih kita ucapkan kepada rakan-rakan pendengar setia kita yang terus setia mengikuti kita menerusi Facebook RTM Bintulu pagi ini. Kita nak ucapkan selamat pagi kepada Nuriwi dan seterusnya juga rakan-rakan setia yang lain yang turut layan mendengarkan kita timbul dari tempat kerja Tawau. Katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi katanya kepada semua rakan-rakan Bintulu FM. Kita juga ada Iba Vincent. Good morning DJ. Selamat pagi juga Rachel Merika. Selamat pagi katanya. Selamat hari gawai kepada semua pendengar setia Bintulu FM. Salam manis dan salam sayang selalu daripada Rachel Merikan dari Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Jauh rakan kita hadir. Terima kasih Rachel Merikan. Nori Jerai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas katanya. Cuaca mendung di Tatau pagi tu. Merdan Ashadi, selamat pagi juga Merdan Ashadi. Mas Nahloso katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, terima kasih. Jadi apapun, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM pagi ini. Dan sebelum kita nak meneruskan hiburan kita pagi tu, satu informasi yang Zana nak kongsikan. Ini adalah sumber yang kita dapat daripada pihak Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Kita dipahamkan yang mana sambutan rumah terbuka hari gawai bersama komuniti dan pelancong Bintulu Sarawak diraikan dengan penuh meriah. Kita difahamkan Yang Berhormat Datuk Seri Tiong King Sing, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya telah menghadiri sambutan Rumah Terbuka Hari Gawai bersama komuniti dan pelancong semalam bertempat di Rumah Panjang Datuk Raymond Plan di Sabah, Sarawak. Sambutan yang memberi peluang kepada para pelancong untuk mengenali dengan lebih dekat keunikan budaya, adat resam dan juga warisan masyarakat Iban yang menjadi tarikan utama pelancongan budaya di Sarawak. Dan kita dipahamkan Rumah Terbuka ini juga turut dimeriahkan dengan kehadiran His Excellency Ouyang Yujing. Dan kita dipahamkan juga dalam ucapan beliau menekankan kepentingan memelihara perpaduan, keharmonian dan semangat saling menghormati berperanan memperkukuh sektor kebudayaan dan pelancongan negara, khususnya sempena dengan kempen Melawat Malaysia 2026 selaras dengan aspirasi Malaysia Madani. Dan turut hadir bersama juga semalam sambutan Rumah Terbuka di Rumah Panjang Datuk Raymond Plan di Sabah, kita dipahamkan turut hadir bersama Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Anak Utom yang merupakan Menteri Industri Makanan Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak, yang berbahagia juga Datuk Syaharuddin bin Abu Sohot yang merupakan Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, Yang Berhormat Tuan Iskandar bin Turki yang merupakan Ahli Dewan Undangan Negeri Jepak, dan juga Yang Berhormat Tuan Wilson Anak Nyabong yang merupakan Ahli Dewan Undangan Negeri Pelagu Sarawak, yang turut hadir bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Tiong King Sing, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, yang telah pun menghadiri sambutan Rumah Terbuka Hari Gawai Dayak bersama komuniti dan pelancong bertempat di Rumah Panjang Datuk Raymond Plan di Sabah Bintulu. Baik, 10.44 minit pagi waktu sekarang. Apapun perancangan anda sepanjang hari ini, terutamanya yang nak merancang nak jalan ngabang gawai ataupun nak merancang nak bawa keluarga bersiar, beriadah, berkelah, semoga dipermudahkan perancangan anda, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan paling penting, sentiasa utamakan keselamatan anda walau di mana jua anda berada, sambil berhibur mendengarkan Radio Bintulu FM. Baik, dengarkan Spider, Cinta Dewa Dewi.

hiburan yang dimainkan semestinya buat menemani pagi anda. Sebuah lagu daripada Norino, Siang Terbayang Malam Merindu. 10.53 minit pagi waktu sekarang, di jam yang ketiga kelak pastinya menerusi rancangan Sampaikan Salam. Lagu-lagu permintaan anda, terus layangkan judul lagu permintaan anda, mana yang nak titipkan salam, ucapan pagi ni sempena dengan hari perayaan Gawai Dayak. Boleh kongsikan ucapan anda, salam-salam anda, nak tujukan salam kepada ahli keluarga, sanak saudara, teman kenalan. Boleh layangkan terus salam-salam anda bersama Zana menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu. Baik, kita teruskan hiburan pagi ni. Zana nak tunaikan lagu permintaan rakan setia kita Merdan Ashadi. Katanya nak dengar lagu UKES. Kita akan dijemput. Jangan ke mana-mana. Terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM.

0: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
1: Bintulu FM 97.5.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan, kata sendiri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan kepercayaan anda.
5: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Salam ceria dan selamat bersiaran bersama kami semestinya untuk edisi Pagi Tok Pagi Rabu 3 Jun 2026. Masih lagi bersama dengan kami, Suzana Musa di Jezana Pagi Tok. Masih bersiaran di jam yang ketiga ini menemani pagi anda dari 9 pagi tadi hinggalah 12 tengah hari ini nanti. Jadi apapun mana yang baru saja bersiaran bersama kami, selamat pagi kita ucapkan dan kita mendoakan semoga semuanya kekal sehat, kekal ceria, bahagia, gembira sentiasa walau di mana cuaca anda berada. Ada suka saya nak kongsikan cuaca agak mendung pagi tu bagi sekitar pusat Bandar Bintulu. Walau apapun, apa juga yang sedang anda kerjakan, apa juga rutin harian anda, agenda anda, tugasan anda yang sibuk bekerja hari tu, semoga dipermudahkan segalanya. Mana yang masih lagi bercuti, kalau di Sarawak, cuti umum yang panjang sampai esok hari 1 Jun hingga 4 Jun. Jadi selamat bercuti. Cuti kita ucapkan, mana yang masih lagi bercuti, manfaatkan waktu cuti anda sebaik-baiknya bersama dengan keluarga tersayang, bersama dengan can masing-masing, masa untuk berehat dari dunia pekerjaan, masa untuk bersantai, masa untuk menenangkan fikiran, masa untuk healing. Jadi apapun, semoga semuanya sentiasa jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan anda walau di mana jua destinasi anda semasa musim cuti perayaan tu. Dan mana yang bekerja hari tu, semoga terus bersemangat melaksanakan apa jua tugasan anda sepanjang hari ni sambil mendengarkan Radio Bintulu FM. Asyik lupa jua, kita juga ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Gawai Dayak kepada semua masyarakat Dayak. Hari tu hari yang ketiga sebutan perayaan Hari Gawai Dayak, tentu ramai yang meraihkan sambutan Hari Gawai Dayak. Semoga perayaan tahun tu membawa cahaya dan menyuburkan semangat perpaduan dan juga memperindah jalinan kehidupan kita bersama. Dan mana yang sedang memandu, memandulah dengan berhemah walau di mana jua destinasi perjalanan yang ingin dituju pada pagi ni. Kita doakan semoga dipermudahkan perjalanan anda dan semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi masing-masing pada pagi ni, walau di mana jua destinasi anda. Baik, seperti biasa di jam yang ketiga ini menerusi rancangan Sampaikan Salam, lagu-lagu permintaan anda, mana yang nak titipkan salam, ucapan, nak tunjukkan salam kepada ahli keluarga, sanak saudara, rakan taulan, teman kenalan ataupun kepada sesiapa jua, boleh layangkan terus komen-komen salam anda bersama Zana menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu dan juga ruangan komen live TikTok Bintulu FM. Dan mungkin ada juga yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, boleh layangkan terus judul lagu permintaan anda bersama Zana menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga ruangan komen TikTok Bintulu FM. Jadi pagi ni selain mendengarkan kami menerusi corong radio, kalau di Bintulu frekuensi kami adalah 97.5 MHz. Anda juga boleh ikuti kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik dan juga boleh bersiaran bersama kami menerusi Facebook RTM Bintulu dan juga TikTok Bintulu FM. Baik, hari ini dah hari Rabu 3 Jun 2026. Selamat pagi, selamat bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM.

0: Sportcar menemani anda di mana jua hanya di Bintun FM.
1: Ya, semestinya menemani anda di mana jua menerusi Radio Bintulu FM edisi Rabu hari ini 3 Jun 2026 bersiaran dari 9 pagi hingga 12 tengah hari. Anda boleh ikuti siaran kami kalau di Bintulu menerusi corong radio. Frekuensi kami adalah 97.5 MHz ataupun anda juga boleh ikuti kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik dan juga boleh bersiaran bersama kami menerusi Facebook RTM Bintulu dan juga TikTok Bintulu FM. Baik, mana yang masih lagi bercuti? Sini perancangan anda masa cuti perayaan tu. Kalau di Sarawak seperti apa yang Zana katakan, cuti umum yang panjang bermula 1 Jun hingga 4 Jun. Yang mana untuk hari tu 3 Jun Rabu, cuti gantian bagi hari Wesak diikuti pada esok hari Khamis 4 Jun, cuti gantian hari gawai pertama. Jadi selamat bercuti, kita ucapkan mana yang masih lagi bercuti, jaga diri semuanya, jaga keselamatan, jaga kesihatan walau di mana jua destinasi anda masa musim cuti perayaan tu. Dan mana yang berada di kampung halaman, di rumah panjang terutamanya yang meraihkan sambutan hari gawai daya, manfaatkan waktu kebersamaan anda, hargai waktu anda bersama dengan keluarga sebaik-baiknya sebelum kembali pulang ke lubuk pencarian rezeki. Jadi inilah masa untuk anda bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak tersayang, waktu cuti panjang tu. Jadi apapun, jaga diri semuanya, jaga kesihatan. Dan suka nak diingatkan kepada anda yang sedang memandu, memandulah dengan berhemah walau di mana jua destinasi yang ingin dituju, perjalanan yang ingin dituju. Tentu ramai juga yang ambil peluang, ambil kesempatan bawa keluarga bercuti, berjalan-jalan. Jadi memandulah dengan berhemah dan sentiasa utamakan keselamatan sepanjang perjalanan anda. Dan pastikan anda sentiasa fokus apabila memandu, jangan bermain telefon bimbit kerana perbuatan bermain telefon bimbit boleh membawa risiko kepada nyawa sendiri, nyawa penumpang dan juga nyawa pengguna jalan raya yang lain. Jadi mana yang mengantuk apabila memandu, berehatlah sebentar sebelum anda meneruskan perjalanan anda, dan kalau boleh tukar dengan pemandu yang lain. Jadi kita mendoakan agar dipermudahkan perjalanan anda dan semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi yang ingin dituju pada pagi ini. Baik, kita nak bacakan titipan salam daripada rakan-rakan setia kita yang telah dikongsikan bersama menerusi ruangan komen TikTok Bintulu FM dan juga ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Jadi kita cuma melayan kata-kata yang baik, sebabnya kata-kata yang si baiknya mencerminkan kepribadian masing-masing. Jadi lemparkan kata-kata yang baik, yang berfaedah buat semuanya. Baik, kita nak menyapa rakan setia kita, datangnya daripada rakan setia kita Jessica Itan. Selamat pagi. Kita juga ada Rosalina Francis, katanya selamat pagi DJ, salam diucapkan kepada semua pendengar pagi ni. Kita juga ada Sapian Podin, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bersiaran dan selamat pagi kepada semua sahabat pendengar. Katanya semoga sentiasa sehat pagi ni, minta lagu Satu Hati Sampai Mati daripada Thomas Arya dan Elsa Pitaloka buat hiburan semua. Dan kita silupakan juga rakan setia kita yang seterusnya yang turut melayangkan titipan komen, Agnes Indai Robin, selamat pagi, selamat bersiaran. Katanya pagi ni semoga sehat selalu, ceria-ceria selalu. Cuaca di Miri pagi tu hujan, minta diputarkan sebuah lagu. Katanya lagu daripada Marsha Milan, Hening Rindu, buat hiburan sendiri. Dan rakan-rakan yang masih berada di kampung, hati-hati katanya, jangan terburu-buru. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai katanya. Dan seterusnya kita si lupakan juga Ibra Mat Akib, assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam kejauhan dari Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Katanya mun ada kesempatan orang Melayu nak minta lagu Saling Percaya ya, Ramlah Ram. Dan Iwan, untuk hiburan sahabat semua di mana juak berada, moga sehat walafiat hendaknya. Dan kita juga ada titipan komen daripada Andrew Ibi dari Tatau, minta lagu Raja Takkan Melupakanmu. Dan katanya salam diucapkan kepada jambai, saudara mara, mak bapa, adik beradik, kawan WhatsApp. Selamat bercuti, selamat hari gawai. Terima kasih Andrew Ibi. Kita juga nak kongsikan salam daripada rakan setia kita RMF. Selamat hari gawai. Ya, selamat hari gawai juga kita ucapkan. Mana yang meraihkan sambutan hari gawai daya Baby Boy. Selamat pagi juga. Ha, Mochik Gok. Ha, selamat pagi juga. Dan kita juga ada Yamada San. Selamat pagi Man Sarawak. Ha, selamat pagi cuaca kami di Pandan Sebauh Mendong pagi ni. Terima kasih atas perkongsian cuaca dari Sebauh Mendong. Kalau di Bintulu, pusat bandar Bintulu juga mendong pagi ni. PGB, assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Kampung Jepak. Terima kasih rakan dari Kampung Jepak. Ha, asyik jauh kita tu, seberang aja. Kundong Idau, selamat pagi dari Sarike. Kita juga ada Bang Syam. Ha, selamat pagi katanya dari grup media Sarawak. Selamat bertugas, katanya tengah tugas juga tu. Ha, kita sama. Mana yang sedang bekerja bertugas, ha, semoga terus bersemangat melaksanakan apa jua tugasan sepanjang hari ini. Dan seterusnya, Kak Onju, selamat pagi, minta lagu Ismail Izzani, Bidadariku. Wah, Bang Syam, ha, terima kasih. Robi Ratel, hai Kak, selamat pagi, salam dari Indon Sambas. Ha, rakan dari Indon Sambas, terima kasih juga yang turut hadir ke Bintulu Sarawak. Dan kita juga ada Nano, Morning DJ Comoy, selamat pagi juga. Ha, kita juga ada Poli, selamat pagi. Hong Ingai, ha, selamat hari gawai. Dan rakan-rakan yang lain, termasuk anda semua yang turut setia mendengarkan kami menerusi Corong Radio. Apapun, terima kasih atas kesetiaan anda semua, walau di mana jua anda berada. Baik, kita tunaikan lagu permintaan rakan setia kita. Dengarkan dua buah hiburan daripada Ismail Izzani, Bidadari. Dan ini dia untuk anda, Raja Takkan Melupakanmu.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Ya, berhati-hati semasa memandu pesanan. Buat anda semua yang sedang memandu dalam perjalanan menuju ke destinasi yang ingin dituju, tentu di musim cuti perayaan ni banyak yang ambil peluang, bawa keluarga berjalan-jalan, bercuti, dan mungkin ada yang dalam perjalanan nak pergi ngabang gawai, nak berkunjung ke rumah sanak saudara, ataupun rakan taulan. Berhati-hatilah walau di mana jua destinasi yang ingin dituju pada pagi ini. Pastikan anda memakai tali pinggang keledar, jangan memandu terlalu laju, dan pastikan anda mana yang nak masuk simpang kiri, simpang kanan. Pastikan anda beri lampu signal terlebih dahulu untuk memudahkan kenderaan di belakang anda, pemandu tahu sini arah tujuan anda. Jadi apapun, sentiasa memandu dengan berhemah, berwaspada selalu, dan jangan memandu terlalu laju. Dan apa yang paling penting, jangan memandu di bawah pengaruh alkohol. Berbahaya untuk diri sendiri, penumpang dan juga pengguna jalan raya yang lain. Baik, 11.39 minit pagi waktu sekarang. Masih lagi menerusi siaran Radio Bintulu FM pagi ni. Terima kasih kita ucapkan atas kesetiaan anda semua yang terus setia terus layan mendengarkan kami pagi ni. Tak kiralah pendengar yang mengikuti kami dari rumah, yang mendengarkan kami dari tempat kerja, ataupun yang berada di luar, di kedai-kedai, pasar raya, yang berada di tamu, yang berada dalam kenderaan, dalam bas, ataupun di sini-sini jua anda berada. Semoga semuanya terus ceria, terus terhibur dengan apa jua hiburan-hiburan yang dimainkan semestinya buat menemani pagi anda hingga jam 12.30 hari ini nanti. Dan sebelum kita nak meneruskan hiburan kita pagi tu, satu perkongsian informasi terlebih dahulu. Zana nak kongsikan, ini adalah mengenai aktiviti derma darah yang akan diadakan pada esok hari Kamis 4 Jun 2026 di salah sebuah pusat membeli belah terkemuka di Bintulu, iaitu bertempat di Park City Mall Bintulu, bermula dari jam 10 pagi hingga 12.30 hari. Makluman kepada anda yang merancang nak menderma darah, bolehlah datang ke sana untuk sama-sama membantu membekalkan bekalan darah yang mencukupi untuk kegunaan pesakit yang memerlukan rawatan. Baik, itu informasi yang Zana nak kongsikan terlebih dahulu. Baik, selamat pagi Abjona, katanya salam kenal. DJ, apa khabar? Kalau Zana, Zana sehat jap pagi tu, dan Zana mendoakan agar semuanya sentiasa sehat walafiat. Dan kita juga ada Kak Syarimah. Alhamdulillah katanya pagi ni dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Hasbullah. Selamat pagi. Kita juga ada Syahrul Taki Zawa. Selamat hari gawai untuk semua. Rina Tina, selamat pagi dan selamat gawai untuk semua. Kita juga ada Zek Aizam, katanya lagu-lagu pagi ni ditujukan buat sahabat. Moga sehat ceria. Ahim, terima kasih Ahim. Kita juga ada Azman bin Mos, minta putarkan lagu gawai satu, lagu daripada Maxwell Frankie Saran. Kita juga ada Max, selamat pagi juga. Apai Along, selamat hari gawai. Robi Sabang Merah, selamat hari gawai juga katanya. Dan rakan-rakan yang lain yang turut menitipkan komen pagi ni, ini Masnah Loso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Dan kita juga ada Doni Lim. Selamat bertugas. Selamat pagi kepada sahabat-sahabat semua. Kita juga ada Biah-Biah. Harap sehat dan salam diucapkan kepada sahabat pendengar Bintula FM. Semoga dipermudahkan segala urusan. Kita juga ada Jaiton S. Selamat pagi. Selamat bertugas katanya. Semoga sehat ceria selalu. Dan selamat beristirahat. Kita juga ada Merdan Ashadi. Kita juga ada Ahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita juga ada Agnes Indai Robin. Minta putarkan sebuah lagu Marsha Milan, Hening Rindu, buat hiburan sendiri. Dan kawan-kawan yang berada di kampung, kita juga ada Jambai Tatau Mendong pagi ni. Katanya salam diucapkan kepada semua pendengar. Aida Manja Haji Putih, Andrew Ibi, Mary Ayom, Poli Masing, Stamos, Indu Kenawit, Zila Hani. Semoga kekal sehat ceria-ceria selalu. Selamat Hari Gawai diucapkan kepada semua daripada Jambai. Terima kasih. Jessica Itan, hello DJ. Selamat pagi dan selamat bertugas. Salam ceria, salam mesra dari kami orang Bauk katanya. Cuaca bagus di situ. Minta lagu Kelalu Dalam daripada penyanyi Rudy Peter untuk hiburan semua. Dan seterusnya, Nuriwi Nuriwi katanya selamat kembali bertugas setelah lama bercuti. Semoga sentiasa diberikan kesihatan, dipermudahkan segala urusan dan terus bersemangat menjalankan tugas. Terima kasih juga kita ucapkan kepada James Pangiran, Hira Yuni, selamat pagi, selamat berkonti. Rosalia Julius, selamat pagi katanya. Nori Jerai, cuaca mendong katanya di Tatau pagi ni. Kita juga ada Zalika Zalihalyun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat bertugas. Semoga sehat ceria, ceria selalu. Nicholas Tiris, selamat pagi katanya. Selamat bersiaran. Dan kita juga ada Rachel Merikan, selamat pagi. Selamat Hari Gawai kepada semua peminat setia Bintulu FM. Salam manis, salam sayang buat semua. Itu antara komen-komen yang kita dapat daripada rakan-rakan setia kita menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga ruangan komen TikTok Bintulu FM. Jangan ke mana-mana, terus layan mendengarkan radio Bintulu FM.

Ya, sebuah hiburan daripada Spring, sejujur mana kata-kata. Menghiburkan anda, membawakan kita pada jam 11.53 minit pagi waktu sekarang. Terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia terus layan mengikuti siaran Radio Bintulu FM. Tak kiralah anda yang mendengarkan kami menerusi corong radio ataupun anda yang mengikuti siaran kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik, dan juga yang terus setia bersiaran bersama kami menerusi Facebook RTM Bintulu dan juga TikTok Bintulu FM. Terima kasih kita ucapkan kepada Tandan, kita juga ada Mami Bian, kita juga ada Abang Sky, katanya selamat hari gawai, hati-hati driving, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Kita juga ada Albert Edward, Kak Onju, kita juga ada Zamri WPK, kita juga ada Ujoh Caung, GM, Muhammad Douglas, katanya selamat hari gawai Dayak, salam dari Sarike, dan ramai lagi Lina, ramai lagi. Zana tak dapat nak sebutkan kesemua nama-nama anda. Apapun, terima kasih atas kesetiaan anda semua. Mohon maaf mana yang titipan salamnya tak sempat Zana bacakan, lagu permintaannya tak sempat Zana tunaikan, insya Allah akan Zana tunaikan di pertemuan yang akan datang. Jadi tepat jam 12 tengah hari ini nanti, siaran Radio Bintulu FM akan disambung siar dengan siaran Bahasa Iban, iaitu dari YFM Kuching. Dan pastinya kami, Suzana Musa, DJ Zana, pastinya akan kembali bersiaran lagi menemani anda di pertemuan yang akan datang. Jadi apapun, selamat hari gawai kita ucapkan kepada semua masyarakat Dayak, dan selamat bercuti kepada anda yang masih bercuti. Jaga diri semuanya, walau di mana jua anda berada. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, jumpa lagi semua, bye bye.

0: du subsidi tambangnya tinggal raban berkuasa ngau operator penerbai bilun ngambil ke ngatur peminta teknikal sebedau sebarang pemutus di pejurai ke. Yang ada ke bunyinya bak pengerami berarak ngau bipajak gawai bersegu bak kampung segu benak di pedawan. Kena hari satu tu tadi premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pengawak berarti ke baru subsidi tambang Air Borneo ungkup musim pengerami dia tu benung di perambu perintah menua. Palan dagang temuan ngau main asal pedawan di pelabak ke masuk rengat ngagak langkar ngau ngagak tahun baru Siti Nyin Ila. Kaban Parlimen Puncak Borneo, Datuk Willy Mungin, madah ke projek ke bungkus RM5 juta, Datuk Benung ba renggat tumu, yang kawan proses ngagak ngigat tabak ke keman, kalai niri ke palanya. Yang madah ke tajak panagi belanjanya, udah dikemendar ke perintah menua. Dan sekedar perkara berkawan ngau tabak ngau tanah, patut diputar ke dulu. Sebedau projeknya diperjalai ke ngagai renggan nangkan kenyak. Ya madah ke munyinya ngagai pengarang berita bak program berarak ngabi pajak gawai bersega bak kampung sega bunuk pedawan. Yang megak ngarap kepalanya uliah nyadi penyungka pemansan dagian temuai ngau negap ke budaya. Berbangunnya ia megak nyukung pengawal aktiviti bakal program berarak ngabi pajak gawai bersega ke diatur ngau cara besar agi berurun serta lantang agi Dudi Ari Ila. Sikur lelaki ti dikirau ke lemas, maya mandi bak hidro batang air udah mujur ditemu raban operasi ngigak ngau nyelamat SAR malam kemari. Mansa bernama Rudi Lan ke berumur 31 tahun. Direput kelenya pengudah ya ke nurun mandi ngau sidak sebilia bak nurnya lemai kemari. Ditiah ke riput, pengudah mansa nurun mandi ke airnya lalu ngujung ke anda ayan agi. Pengawak ngigak ke cerobai hari sidak sebilik nak mujur tertemu kia sebedau minta sahup hari upis bomba ngau agensi ke bekawal. Raban penyelamat air PPDA hari upis bomba BBP betul. Tinyidik ngau nyelam dua kali ngujung ke tertemu ke mansa pukul 9.41 malam bak penalam kira 5 meter ngau radius 1 kilometer ngau radius 1 meter. Ari palandur mansa ke penudi di pedak. Lalu tubuh mansa sudah diserah ngagai polis ngambil ke atur nangkan kenyak oleh di pejalai ke. Tiga ikut lelaki dianjur ngagai hospital pengudah di pelabak ke belaya ngena senyata bak kampung Sekibang Bau tomo pagi hari satu tu tadi. Kepala Polis Pelilih Bau, Pemangku Superintendent Muhammad Hedi Abdul Rahman, madah ke penusahnya nyadi di pelabak ke Bepun hari penyarut, berkawal ngau gaji serta bayar suar motosikal ke bedau dibayar. Suspek ke berumur 40 tahun. Lalu nyerang dua ikut lelaki ke berumur 42 ngau 48 tahun ngena dukuk bangsa semurai. Ngujung ke dua ikut tu bakal. Kes tu dipansir ngena Seksyen 148 ngau Seksyen 326 Kanun Keseksaan. Berindik arinya polis ngetan ke siku agi mansa ke berumur 48 tahun. Dikena mantu berjalai ke pansir. Suspek tu ngau siku agi mansa dekat ditan ke pengudah nerima perubahan bak Hospital Bau ngau Hospital Besai Sarawak. Lalu tiga itik senyata yang megak sudah dirampas yang kaum samurai, doko ngau batang besi, tidak kena sidaya belayak. Tunakak kami nabur ke berita Ari YFM, berita itu ditusun Rana Saimin, lalu disalin Desmond Ganai, Ari Bilik Berita RTM Kuching.
1: Angkat ke pengelandia, dempak pemujur dalam pengidur. Upis Menteri Pelajar Inovasi yang pemansang bakat MEITD. Begulai ngau tabung ekonomi kegasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ngakai Expo Pelajar ngau

0: exchange event center Kuching. Lebih 110 pegawai pemandang dari institusi ngau industri. Tume awak ti pemandu mana? Tu bagi gagak peluang latihan ngau gawak berkas 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur Rebak Baru Sarawak. Ngangkat ke pengelandia dempak pemujur dalam pengidup. UPS Menteri Pelajar Inovasi ngau pemansang bakat MEITD. Begulai ngau tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ngagai expo pelajar ngau batang pengawak ti pemandu besar di Sarawak. Kena 6 ngau 7 juntuh. Bepalan bahikmah exchange event center Kuching. Lebih 110 pegawai pemandang dari institusi ngau industri. Tume awak ti pemandu mana? Tu bagi gagak peluang latihan ngau gawak berkas 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: Okey, kita terus ngagai YFM Sri Aman.
2: Ya, terima kasih Daniel di YFM Kuching.
3: Gelap tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz. Gulai sejalai.

Ayan, salamat ng aring kita balap ni nga. Nama berita sari ito. Okay, bukan selama sa pengundah mendiang ke berita tengah hari, nintiang tengah hari hari tiga, dan segagiah mendiang ke YFM Seriaman. Jadi saat itu unggup 3 hari bulan 6, 2026, hagi aku ibian tau ke Steven tapasilai ngau kita, nyentuak ngagai pukul 3 ngaliah hari itu lagi. Di Seriaman sore itu, gaya hari kita agi mengkam panas, panas berengkah hari pagi tadi. Lalu harap ke semua pengawal kita ia kediatur nyarimbai gawai atau gawai 2026 mujur megang diatur nyentuak ke sarito 3 hari bulan 6. Lalu pia mega hari kebukai berserimai ngau kita ia agi mengkang ngintu gawai harap ke mega sama belak lantang di penyalai ke kita. Dia tu ngau YFM Suriaman, mic kita maya macam berita tidak ada kunci ngau kita dalam awak tu. Maka selama di pukul 1 lagi ndot berkunci ke info-info pemansang. Lalu nak lama ada lagi kita dah berkunci ke pesan-pesan khas gawai. Jadi keterupah dari tau ke Ari. TYT ketua pemegang menua kita. Tuai pemegai menua kita Sarawak ditangkan ke pesan khas hari gawai hari premier menua kita Sarawak lagi. Jadi pukul 1 semalam ada penanggul dekat natai ke maya macam berita kelebih lagi berita pemansang berita berkawal ngawa pengerami hari menerima penatai pengabang hari gawai Dayak tuai Raban Pansa kelimpah pengari rakyat di menua kita dito. Lalu pukul 2 bakal selama dan berkongsi ke pesan Rinduati. Tapi yang mereka berkongsi ke lagu-lagu lama. Lebih lagi lagu yang ke hari era 60-an, 70-an, 80-an, 90-an dalam program Saluran Dikenang. Dalam kita berkongsi ke lagu lama lagi balap ninga, kami mereka berkongsi ke pesan-pesan gawai hari kita balap ninga ke BC mereka berkongsi. Kita diatok. Terima kasih lepas sampai mendiang ke YFM Seriaman. Piam ke terima kasih yang lalu kita ia ke bisi mendak kami live di Facebook YFM Seriaman. Apa kunci ke info gayari ke diterima dari UPS Met Malaysia, UPS Pengemata Gayari Menua Kita Malaysia, ungkup 3 hari bulan 6, 2026, bagi Menua Seriaman, nitiak ke penerang bisa hujan berserta ngoribut, ngalih hari itu lagi, pihak mega hujan di sekedar nur, muak ke lemai itu lagi dibagi Menua Seriaman. Jadi tikas pengangat kita dibagi Menua Seriaman sore itu antara 24 darjah Celsius menyentuh ngagai 34 darjah Celsius atau ke degree Celsius. Lalu dia bagi menua betuang bisa mega hujan berserta ngoribut muak ke ngalih hari itu lagi. Lalu pihak mega muak ke lemai bisa hujan basketan luar dibagi menua betuang pihak mega tikas pengangat gaya hari kita sore itu dibagi menua betuang antara 23 degree Celsius nyentuh ke 34 degree Celsius. Jadi sekali lagi mereka selamat gawai, selamat mujur dalam semua pengawal agak kita ya ke jam dia tu agak mengkam kula yang gawai YFM dia tu kita ya ngau YFM Suriaman. Kita mungkal pemerintang agak mengkang berkunci ke lagu-lagu gawai.

0: Dai udah biha-biha.
1: YFM Sriaman 89.5 MHz. Segulai sejalan.
2: Okey, mengkang sekolah sejalan dengan YFM Sri Aman. Jadi dia tahu kami mai kita mendiang ke pesan khas hari gawai hari tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehensri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jafar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Rakyat Sarawak yang dikasihi, saya bersama isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Fauziah binti Muhammad Senusi dengan penuh sukacita ingin menzahirkan ucapan Selamat Hari Gawai Dayak tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak di Sarawak mahupun di mana saja anda berada. Sambutan Gawai Dayak pada setiap 1 Jun merupakan simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Dayak, di mana pada hari yang penuh bermakna ini, masyarakat Dayak meraihkan satu perayaan yang bukan sahaja melambangkan kesyukuran atas hasil tuayan, malah menjadi wadah memperkukuhkan identiti, budaya serta tradisi warisan. Perayaan ini ada peringatan tulus bahawa kekuatan sebenar Sarawak terletak pada kepelbagaian etnik dan corak budayanya yang hidup harmoni di bawah satu payung naungan negara Malaysia yang berdaulat. Sesungguhnya, kekayaan tradisi masyarakat Dayak adalah khazanah penting yang wajib dipelihara dengan penuh iltizam agar generasi muda kita tidak kehilangan punca atau melupakan akar budaya mereka. Gawai Dayak juga berperanan sebagai jembatan untuk memperkukuhkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara masyarakat pelbagai kaum selari dengan konsep segulai sejalai yang sentiasa menjadi teras kebersamaan kita di Sarawak. Keindahan ini terbukti melalui amalan adat ngabang atau tradisi rumah terbuka yang diamalkan secara meluas, di mana pintu hati dan pintu rumah sentiasa terbuka luas untuk menerima para pengunjung sebagai simbol perpaduan yang tidak tolok bandingnya. Rakyat Sarawak yang dikasihi, dalam konteks pembangunan negeri masyarakat Dayak bersama dengan komuniti lain di Sarawak telah membuktikan peranan yang cukup signifikan dalam pelbagai sektor kritikal termasuk pertanian, peladangan, perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta serta bidang profesional. Sumbangan masyarakat Dayak telah memastikan Sarawak terus melangkah megah sebagai sebuah negeri yang berdaya saing sama ada peringkat nasional atau antarabangsa. Seiring dengan aspirasi Sarawak menuju status negeri maju, berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 adalah penting bagi masyarakat Dayak bersama dengan masyarakat lain untuk terus memperkukuhkan kemahiran dan bidang teknologi, memperkasakan pendidikan, keusahawanan, kepimpinan dalam semua peringkat dan meningkatkan daya saing yang tinggi untuk terus maju ke hadapan. Kepesatan dunia moden melalui ekonomi digital dan ekonomi hijau menuntut kita semua untuk sentiasa bersiap siaga dengan penguasaan ilmu serta adaptasi terhadap teknologi baru yang kian berkembang. Namun, dalam gairah kita mengejar kemajuan fizikal, nilai-nilai murni dan adat resam mestilah tetap dipertahankan kerana itulah jati diri unik yang membentuk keistimewaan masyarakat Dayak. Rakyat Sarawak yang dikasihi, kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan
kebajikan rakyat terjamin menerusi pelbagai inisiatif pembangunan, peluang pendidikan yang luas serta sokongan ekonomi yang inklusif untuk semua. Dalam transformasi pendidikan adalah amat penting bagi masyarakat Bumiputra Sarawak untuk menekankan penguasaan dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM dan juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET bagi mengelakkan jurang ekonomi yang lebih besar. Kecenderungan untuk hanya memilih subjek mudah di peringkat kolej dan universiti tanpa menilai pasaran yang kukuh akan menyebabkan tenaga kerja Bumiputra berisiko terlepas peluang kerja bernilai tinggi, manakala peluang keemasan dalam sektor industri berimpak tinggi akan didominasi oleh pihak lain yang lebih kompeten. Justru saya menyeru kepada seluruh barisan kepimpinan dan para ibu bapa dalam komuniti Bumiputra agar bertindak sebagai pendorong utama dalam memberikan bimbingan serta penekanan serius terhadap kepentingan bidang STEM dan TVET. Usaha seperti ini amat penting bagi memastikan anak-anak kita memilih laluan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan semasa. Walaupun mencabar, ianya bakal menjamin masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Rakyat Sarawak yang dikasihi, gawai Dayak adalah detik untuk kita mensyukuri segala rezeki yang dikurniakan sekaligus menjadi masa yang tepat untuk menanam tekad baru demi masa depan yang lebih gemilang. Perayaan ini juga merupakan instrumen penting dalam memperkukuhkan semangat muhibah memandangkan Sarawak hanya akan terus kukuh dan stabil sekiranya rakyatnya bersatu hati dalam setiap langkah pembangunan. Oleh itu, saya mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa masyarakat Dayak dan Bumiputra lain akan terus memainkan peranan penting sama ada dalam memacu ekonomi tradisional mahupun menerajui bidang teknologi moden. Kejayaan Sarawak di pentas global hari ini adalah hasil sinergi dan usaha kolektif semua kaum yang sentiasa dikenali dengan disiplin serta daya tahan yang tinggi. Dalam semangat gawai ini, marilah kita terus mengekalkan keharmonian, memperkukuhkan integriti dan membina masa depan yang lebih cemerlang untuk negeri yang kita cinta ini. Semoga sambutan pada tahun ini bukan sekadar meriah dengan keramaian, malah menjadi titik tolak untuk kita memperbaharui azam dalam membina Sarawak yang lebih inklusif, progresif dan mampan. Akhir kata, mari kita memelihara perpaduan antara kaum dan melindungi bumi Sarawak yang bertuah ini daripada sebarang kemudaratan demi kesejahteraan generasi yang akan datang. Semoga Hari Gawai Dayak ini membawa kegembiraan, kedamaian, kesejahteraan dan limpahan berkat kepada kita semua. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Ngon Manua.

0: Dia tahu kita sama belah mendiang ke pesan gawai dari Premier Menteri Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari, Tun Openg.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur dan salam segulai sejalai. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat gawai Dayak 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak dan rakyat Sarawak yang meraihkan gawai sama ada di kampung halaman maupun di perantauan. Saya berharap agar sambutan ini dapat dihayati dengan penuh makna, khususnya dalam memperkukuhkan hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahim serta menyemai nilai hormat menghormati dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Perayaan Hari Gawai bukan sekadar sambutan tradisi masyarakat Dayak, tetapi ianya juga merupakan simbol kesyukuran atas rezeki yang kita nikmati bersama selama ini. Sarawak amat bertuah kerana rakyatnya sentiasa hidup dalam suasana aman dan harmoni, walaupun berbeza latar belakang, agama, bangsa dan budaya. Semangat segulai sejalai yang kita hayati melangkaui sekadar kata-kata kerana ia menjadi asas penyatuan rakyat Sarawak sebagai sebuah keluarga besar. Warga Sarawak yang saya kasihi, tahun ini membawa makna lebih besar yang menjadi simbol kepada satu era baharu transformasi Sarawak yang sedang kita bina bersama. Kita kini melangkah ke fasa kedua strategi pembangunan pasca COVID-19 ataupun PCDS 2030 menerusi pelancaran Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK 13, Sarawak 2026 hingga 2030. Matlamat kita jelas. Menjelang tahun 2030, Sarawak mensasarkan untuk menjadi sebuah wilayah maju yang makmur, inklusif dan mampan, dipacu oleh inovasi, teknologi, data dan modal insan berkualiti tinggi. RMK 13 merupakan pelan induk pembangunan yang akan menentukan masa depan Sarawak sehingga tahun 2030. Sasaran utama kita adalah mencapai keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM282 bilion. Bagi mencapai lonjakan ini, RMK 13 akan berpaksikan kepada tiga prinsip utama, iaitu fix ataupun memperbaiki, build ataupun membina, dan new iaitu baharu. Kita akan memperbaiki segala kekangan supaya lebih cekap, membina kemajuan berterusan dan meneroka peluang-peluang baharu dalam ekonomi global untuk melonjakkan Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Era kebergantungan sepenuhnya pada sumber asli yang terhad kini telah berlalu. Sarawak sedang melangkah ke hadapan dengan membina sebuah ekonomi baru yang berteraskan ilmu pengetahuan, inovasi dan kekuatan modal insan. Jika sebelum ini pembangunan banyak bergantung kepada hasil minyak, gas dan sumber semula jadi lain, kini kita sedang mengorak langkah ke arah ekonomi yang dipacu oleh brain power atau kekuatan intelektual. Kita sedar kekuatan ilmu, kreativiti, kemahiran dan kebijaksanaan tidak mempunyai batasan. Oleh itu, pelaburan terbesar yang perlu kita lakukan hari ini ialah pelaburan terhadap anak-anak Sarawak. Setakat ini, seramai 4,694 pelajar telah menerima manfaat di bawah skim pendidikan tinggi percuma FTES Sarawak. Jumlah itu dijangka terus meningkat kepada 10,000 pelajar menjelang penghujung tahun ini, sejajar dengan komitmen Kerajaan Sarawak untuk memperluaskan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak Sarawak sendiri. Pada peringkat pembangunan bakat tertinggi pula, Yayasan Sarawak telah memperkenalkan program tajaan PhD selama 4 tahun dengan kerjasama University of Bristol, United Kingdom. Salah seorang peserta terawal ialah jurutera dari SMD Semiconductor. Satu contoh jelas bagaimana Sarawak sedang melahirkan bakat tempatan yang mampu menyumbang kepada kemajuan teknologi ke tahap tertinggi. Pada masa yang sama, Sarawak juga sedang membangunkan loji polisilikon grade semiconductor pertama di Asia Tenggara yang terletak di Bintulu. Projek strategik ini mendapat sokongan daripada Kumpulan Bank Dunia melalui International Finance Corporation IFC, sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap potensi Sarawak sebagai hub teknologi masa depan. My fellow Sarawakians, Sarawak's technological ambition are not confined to laboratories or industrial parks. They are being translated into tangible infrastructure that improves the lives of our people. Our autonomous rapid transit ART are scheduled to commence in the fourth quarter of 2026. Once operational, KUTS will establish Kuching as a leading model for hydrogen-powered urban transportation in ASEAN. It will also demonstrate Sarawak's ability to integrate renewable energy, AI-enabled system, and advanced mobility solution into a unified urban ecosystem. At the same time, Sarawak is also making bold strides into another strategic sector that will shape the future of the world, aerospace and satellite technology. We are developing plans for a CubeSat-based nano-satellite targeted for launch by 2030. These low-Earth orbit satellites will support real-time geolocation services, forestry monitoring, maritime surveillance, disaster management, and Earth observation capabilities. Therefore, Sarawak must begin preparing now to develop local expertise in aerospace, satellite engineering, data analytics, and future communication technology. As part of our long-term digital transformation strategy, we are developing the Kuching AI Data Campus in Tanjung Embang, a world-class facility spanning approximately 405 hectares. This campus will serve as a catalyst for the development of a regional AI grid, strengthening Sarawak's digital ecosystem while attracting high-quality global investment. Dear friends, Sarawak has achieved a significant global milestone, with Bintulu being recognized by the World Economic Forum as one of the only 36 transitioning industrial clusters worldwide. The Bintulu Transitioning Industrial Cluster, TIC, is scheduled to be officially launched on 11th of June 2026, further strengthening Sarawak's position as a regional hub for clean industries and future-ready investment. Bintulu stands as the sole representative from Malaysia within this prestigious global network. We are attracting a new wave of green investments advanced manufacturing industries, and low carbon technology. Our comprehensive 10-year Sarawak gas roadmap is designed to leverage Sarawak's natural gas resources in a strategic and sustainable manner across four key growth hubs in Miri, Samalaju, Bintulu, and Kuching. Our strategy is clear. We are moving aggressively up the value chain through downstream industrial development, petrochemical expansion, and value-added manufacturing. Since December 2024, Sarawak has exported more than 1 million metric tons of methanol to markets across the Asia-Pacific region. Rather than exporting raw resources alone, we are ensuring that Sarawak's gas wealth generates industrial growth, high-value employment, and technology transfer. As of April 2026, the 500 megawatt combined cycle gas turbine CCGT power plant in Miri has achieved approximately 45% progress and remains on track for completion by the end of 2027. This facility will serve as the primary energy hub for Northern Sarawak and will play a critical role in supporting our growing industrial and economic activities. The proposed Tanjung Ambang Deep Seaport represents another strategic step in positioning Sarawak as Borneo's future global gateway. This transformative development forms part of a larger integrated master plan that includes a new international airport, low-carbon industrial zones, logistics, infrastructure, and future energy export facilities. The return of Bintulu Port to state control marks a significant milestone, further strengthening its strategic importance and enabling Sarawak to manage this critical maritime asset in a more coordinated manner. In our quest to enhance regional connectivity, our state-owned airline, Air Borneo, is set to launch its regional jet operation this July. In line with our aspiration to position Sarawak as a strategic trade and investment hub in the ASEAN region, the Sarawak Ports Authority is also developing an integrated ports development plan, which will coordinate the development of all ports through a port cluster approach to optimize port functions, strengthen logistics connectivity, and support hinterland development. With regards to our effort towards green economic transition, there will be reduction in the export of timber as we emphasize on environmental sustainability. However, the government encourages downstream industries of planted forests for the dual purpose of producing biomass and carbon sink. This is in line with our green economic policy, embodying a vision of turning Sarawak into a green economic hub in the region. Warga Sarawak yang saya kasihi, segala pencapaian dan aspirasi besar ini hanya akan menjadi kenyataan sekiranya kita terus bersatu hati, mengekalkan kestabilan serta memelihara kepercayaan dan keharmonian yang telah lama menjadi kekuatan Sarawak. Sempena sambutan Hari Gawai pada tahun ini, marilah kita bersama-sama memperbaharui tekad untuk membina Sarawak yang lebih maju, yang lebih pintar dan mampan demi generasi akan datang. Transformasi yang sedang kita laksanakan hari ini bukan sekadar mengenai pembangunan ekonomi, teknologi atau infrastruktur semata-mata, tetapi juga tentang memperluaskan peluang, meningkatkan taraf hidup rakyat dan memastikan setiap warga Sarawak dapat menikmati kemakmuran yang kita bina bersama. Dengan kepimpinan yang kukuh serta semangat perpaduan rakyat yang utuh, saya yakin Sarawak akan terus muncul sebagai sebuah wilayah yang progresif dan berdaya saing di peringkat ASEAN maupun antarabangsa. Marilah kita melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, keberanian dan semangat segulai sejalai demi masa depan Sarawak yang lebih gemilang. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua yang meraihkannya. Kayu guru, gerai nyamai, latang senang, nguan menua, oha. Sekian, terima kasih.
0: Nyalep ninga nyatari pesan gawai dari Premier Menuk Ketik Sarawak, Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari, Tun Openg.

Okey, bahawa ke sekali itu aku berkongsi ke pesan-pesan berat yang diterima dari Bala Peningang. Kalau ke sekali itu rintai pesan mati. Jadi pesan mati ke terubah itu datang dari tuan rumah Evelyn, anak Guntur, di Ibul Sungai Raya Undup. Jadi pesan itu madah kapaya, ianya Guntur anak Abul. Guntur anak Abul sudah nadai 2006 itu tadi hari 2. Niang dekat di Senggai, Bebala Mayu, malam 4 hari bulan 6, 2026. Lalu dekat Danjung, kena pagi 5 hari bulan 6, 2026, pagi hari 5. Jadi pesan tu, dituju ngari kabar melayan ke Diau Demiri, Balingian, Kapit, Batu Lintang, Kelasian, Entawa, Bayai, Batu Besai, Pantok, Pakit, Sutung, Entulang Bungkang, Entulang Jalai, Melugus Kim, Sabu, Ngau Semua, Kaban Belayan, Ia Kenglala, Guntur, Anak Abul, Tau Kapai Tu Rumah Evelyn, di Ibul Sungai Raya Undup. Jadi pesan tu madah ke pemati, Guntur, Anak Abul. Guntur, Anak Abul, udah nadai malam hari 2 tu tadi, 2006, 2026. Ni yang dekat di Senggai, Bebala Mayuah. Lemai 4 hari bulan 6, 2026, lemai hari 4. Lalu niang dekat Danjung ke Pendam, pagi hari 5, 5 hari bulan 6, 2026. Jadi kabar melayan ke dituju ke pesan, kita dipinta datai ngagai rumah Evelyn, Ibul Sungai Raya Undup, ngesah penusah to. Lalu pesan pemati ke sekali itu datai dari Jini, anak Latiat, tau ke Ina Asun. Pesan tu madah ke menyadik ya, ianya Pita Umpang, anak Latit, tahu kapai JJ, udah nadai 1/6/2026 tu tadi. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabar belayan ke Diau di Batam Rurun, Batang Julau, Batang Rajang Kapit, Batang Sun, Batang Sung, Jalai Meluan Entabai, Nangas Pituah Julau, Nangas Rau Julau, Nangam Meluan Julau, Nanga Bekatan Julau, Nanga Taba Julau, Nangan Siriang Julau, Nengah Ayam Julau, Nengah Stras Julau, Stras Ulu Julau, Nengah Sugam Julau, Nengah Lasik, Sepemanyai Jalai Kejedi Jikang, Kaban Belayar Demiri, Sipu, Kucing, Serikai, Pian Megat Betuang, Lalu Ngau Semua, Yang Kenglala, Pita Umpang, Anak Latiat. Jadi pesan tu madah ke pemati, Pita Umpang, Anak Latiat, Pita Umpang, Anak Latiat, Tau Kapai JJ, dah nadai 1/6/2026 tu tadi. Jadi niang dekat di Senggai, kena ke dekat di Senggai, lemai hari 4, 4 hari bulan 6, 2026, Barumah Brian, Nanga Bekiwak, Sungai Meruruan Julau. Lalu niang dekat Danjung, pagi hari 5, 6, 5 hari bulan 6, 2026. Kulanda Baru, niang dekat di Senggai, Bebala Mayuah, lemai hari 4, 4 hari bulan 6, 2026, Barumah Brian, Nanga Bekiwak, Sungai Meruruan Julau. Lalu niang di dekat Danjung, pagi hari 5 hari bulan 6 2026. Jadi ngarap ke pesan to terang di dengar kita, lebih lagi kabar melayan ke dituju ke pesan. Kalau pesan to tadi madah ke pemati, Pita Umpang, Anak Latiat, Tudan Nadai, 1/6/2026. Niang dekat di Senggai, 4 hari bulan 6 2026, hari 4, lemai hari 4, Barumah Brian, Nanga Bekiwak, Sungai Meruruan Julau. Lalu dekat Danjung, pagi hari 5, 5 hari bulan 6, 2026. Lalu pesan pemati mega, kesekali itu datai hari Ida, anak Jais, madah kelaki ya, ianya Migi, anak Latoy. Migi, anak Latoy, sudah nadai 1/6/2026. Jadi pesan itu dituju ngagai semua kabar belayan, kita yang kengelala Migi, anak Latoy, bekal kabar belayan ke Diau di rumah Patrick Liba, Sungai Tangap Niah, Pelasuak Sekerang, Rumah Jelani Sayah, kabar belayan di Air Meruruan, Air Julau, Batu Matup Julau, Mujuak Julau, Air Meruruan Tabai, Ngau Semua, Ya Kenglala, Niang Migi, Anak Latoy. Jadi niang to di Senggai, Bebala Mayuah, Barumah Rawiang, Nanga Kelasas, Nanga Kelangas, Sungai Meruruan, lemai itu lagi 3/6/2026, lalu dekat Danjung pagi 4/6/2026. Penanda pesanto madah ke pemati, laki Ida, anak Jais, tau kemigi, anak Latoy.
Migi anak latui tudan adai 1/6/2026. Kaban belayan kedi tujuk pesan, kita dipinta datai ngesah penusah tu ngagai rumah Rawiang Nanga Kelangas Sungai Meruruan. Jadi niang dekat di Senggai Bebala Mayuah. Tiga, lemai 3/6/2026. Lemai tu lagi. Lalu dekat Danjuang pagi 4/4/2026.

Baik, lemai tu lagi. Malam 3 hari bulan 6, 2026. Dan juang pagi 4 hari bulan 6, 2026. Kaban belayan ke di 7 kepesan tu kita dipinta datang ke rumah riang Sungai Keruah Engkelili. Jadi pesan tu tadi, nuju semua kaban belayan, ia kengelala miah anak unggiak disebut megang nama umat, tau ke bini, matu anak ubam. Jadi pesan tu madah ke pemati, miah anak unggiak, miah anak unggiak udah nadai kena satu hari bulan 6 2026 niang dekat di Senggai bebala mayu lemai tu lagi lemai retiga 3 hari bulan 6 2026 dan juang kena pagi 4 hari bulan 6 2026 kaban belayan ke dituju kepesan kita dipinta datai ngagai rumah riang Sungai Keruah Engkelili. Pesan pemati ke sekali itu datai dari jelemi anak jamba gawiang tau ke indera. Jadi pesan tu madah ke pemati laki ya, ianya Rinol Buluh anak Sylvester Unong, tau ke abui, tau ke pai ara. Ianya penolong kanan pentadbiran di sekolah SMK Semanggang. Ya udah nadai kena hari 2 kemarin, 2 hari bulan 6, 2026, pukul 1.23 lemai bah hospital Sri, hospital Betuang. Niang dika di Senggai bebala mayuah ba rumah kunci tercada funeral service Jalek Jatau Sri Aman lemai hari 4 4 hari bulan 6 2026 lalu dekat Danjuang pagi hari 5 5 hari bulan 6 2026 ba pendam Anglican Sutuang Sri Aman. Pesan tu dituju ngagai kabang belayan kediau di Nengah Tebalau Batu Lintang Kabuak Mupuah Atas Nengah Tapiah Sepak Tebalau Ulu, Pakuah, Pelikui, Nanga Mutuak Layar, Nanga Tiga Layar, Begumbang, Jaluah, Temedak Sepak, Nanga Linsum, Jambu Kerampak, Melayu Layar, Pihak Megap Lepuak di Betuang, Kabang Melayan di Batang Layar, Batang Sepak, Batang Padiah, Batang Paku, Batang Sekerang, Pihak Megap Balak Kaban, Ia Kesama Gawak, Tau Kesama, Ia Kekalak Gawak Niang Tau, Ba SMK, Temenggong, Datuk Lawai Jau, Long San Miri, Pihak muka di SMK Semanggang, SMK Melugu. Kabar melayan di Nangas Salumiri, Kuching Suyan, Semerahan, Semunjan, Nangas Nulau Suratua, Surikai, Sibu, Bintulu, Niah, Limbang, Lawas, Brunei. Ngau semua kabar belayan, banyaknya kabar sama ngau niang Rinol Buluh, anak Sylvester Unong sama gawak, dipinta ngesah pengawak tau kepenusah tau. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai jelemi, nomor teleponnya 019-8649-410, 019-8649-410. Tahu megap telefon ngagai duri, nomor teleponnya 012-891-6923. Tahu tadi pesan kemadah ke pemati, Rinol Buluh anak Sylvester Unuang, tahu ke apa ya boy, tahu ke apa ya ra. Jadi ya ku dan adai kemarin 2 hari bulan 6 2026 niang dekat di Senggai bebala mayuah barumah kunci tercada funeral service Jalai Bayu Sri Aman lemai hari 4 4 hari bulan 6 2026 dan juang pagi hari 5 5 hari bulan 6 2026 dan juang ke pendam Anglican Sutuang Sri Aman. Jadi ngarap kepesan tu terang didinga kelebih agak kabar belayan ke dituju kepesan tu. Lalu pesan nangkan kenyak, pesan ia kedatai dari Emilia Uyung Anak Lang. Madah ke pengawak sembiang ngetah sulit ngau ngambil yang terbalu apa ya, ia nyanyi yang lang anak ugat, tau ke apa tawi, tau ke laki tuan rumah Jacqueline anak rengga. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar belayan ke dia di Batang Sebawah, Batang Kemena, Batang Binyok, Sungai Lengan Sibu, Kenawit, Sibu, Miri, ngau semua yang kengelala, niang, lang, anak ugat, tau ke Paitawi, tau ke laki, tua rumah Jacqueline, anak rengga. Pengawal sembiang kita sulit, ngau ngamain terbalu, datuar hari pukul 8 malam, 6 hari bulan 6, 2026, hari 6, buat full siu trading, batu 6, jalai nyabu, jalai nyabau, batu 6, jalai nyabau. Penerang kesilia kita tahu, bertelepon ngegai anak niang tu, Emilia Uyung Anak Lam, nomor teleponnya 011-3703-7018, 011-3703-7018. Tu tadi pesan, madah ke pengawak.
Semuanya kita sulit ngambil.

balu niang lang anak ugat tau kapai tawi tau kelaki tu remaja klin anak rengga dekat diatur berengkah hari 8 malam 6/6/2026 hari 6 dekat datai ba fu siu trading batu 6 jalai nyabau nerang kesilia tau telefon ngagai anak niang tau Emilia Uyong anak lang nomor telefonnya 0113703718. Lalu pesan ke Siti itu, pesan ngetah sulit ke datai dari rumah Michael Jalak. Madah ke pengawak ngetah sulit, lalu muain terbalu niang Rosalin Lada, anak inggang, tau kebini tu rumah Jalak. Tua rumah Michael Jalak kena wang tumpu, lalu dekat diatur berengkah hari lemai 5/6/2026, hari 5, maya tu, ngatur pengawak nguan ulit, pagi 6/6/2026 pengawak ngetas ulit. Lalu lemai 6/6/2026 dekat diatur pengawak nyuak kentebalu. Jadi semua kabar melayan jauh sekali kenyak semak yang kengelala niang Roslin Lada anak ingang tau kebini tu rumah Michael Jalak Kendawang. Kita dipinta ngulup pengawak tu bak rumah Michael Jalak Sungai Bawan Kenawit. Jadi aku nak pesan tu. Pesan tu madah ke dekat ngatur pengawang kita sulit ngemuain terbalu niang Rosalin Lada anak inggang ianya bini tua rumah Michael Jalak Kendawang. Dekat diatur berengkah hari lemai 5/6/2026 hari 5 maya tu diatur pengawang nguan ulit. Lalu pagi 6/6/2026 pengawang kita sulit. Lalu lemai 6/6/2026 dekat diatur pengawak nyuak ke terbalu. Kaban belayan kini tujuh kepesan. Kita dipinta ngolok pengawak tu ngegai rumah Michael Jalak Sungai Bawan ke Nawit. Jadi ngadap kepesan-pesan yang kini kenatai kakunya tadi terang didinga. Terang didinga kelebih agak kaban belayan yang kini tujuh kepesan tu. Lagu dari Gwen kena kumai sanggup aku. Sebelum kita berkongsi ke info-info pemansang. Lalu pihak megan jerumba hari gawai itu kita bisa nyedia ke sekedari main asal.

Agong natai ke dulu pesan pemati ke sekali itu kedatai dari Dom Silang anak Patrick Engkasan tau kapai gat madah kapaya Patrick Engkasan anak Entabar tau kedigat jika ngau megangau nama ngau gelar apa Dom udah nadai malam 1 bulan 6 2026 niang dekat di Sengai Babala Mayuah kena lemai 5 hari bulan 6 2026 lemai hari 5 dan juang ke pendam pagi hari 6 6 hari bulan 6 2026. Pesan tu dituju ngagai semua kabang belayan kediau di Batang Sebetan, Batang Awek, Batang Krian, Batang Sebelak, Ta'i Serian, Lancang Serian, ngau semua kabang belayan bukai yang kengelala Patrick Engkasan anak Entabar tau kedigat tau kapai duam. Jadi pesan tu madah ke pemati Patrick Engkasan anak Entabar tau kedigat jika ngau kemega ngau gelar apai duam dan nadai satu malam 1 bulan 6 2026 niang dekat di Sengai lemai 5 hari bulan 6 2026 lemai hari 5 dan juang kena pagi 6 hari bulan 6 2026 hari 6 kaban belayan kedi tuju ke pesan kita dipinta datang ke rumah Yempu, rumah yang kebelumur 454 lorong B3 Taman Satria Jaya BDC Kuching. Jadi penerang kesilia berkawal dengan penusaha itu, kita tahu telefon ngagai Dom Silang Patrick, lumur telefonnya 012-669-1968, 012-669-1968. Itu tadi pesan yang kemadah ke pemati, Patrick Engkasan anak Tabar, Patrick Engkasan anak Entabar, tahu kedigat, tahu kedikangau orang ngau gelar apa duam dan nadai 1 hari bulan 6 malam 1 hari bulan 6 2026 niang dekat di Sengai Babala Mayuah lemai 5 hari bulan 6 2026 lemai hari 5 to dan juang kependam pagi 6 hari bulan 6 2026 pagi hari 6 kaban belayan kedi tujuk pesan dipinta datang ke rumah Yempu, rumahnya kebelumur 454 lorong B3 Taman Satria Jaya BDC Kuching. Penterang kesilia berkawal dengan penusaha itu, kita tahu telefon ngagai Dom Silang Patrick. Nomor telefonnya 012-669-1968, 012-669-1968.

0: tu gawai tentu dah mangoh bala kita ni kap diri nyelia ke diri dia lebuh dah jalan aluannya kuarap ke kita ni nyaga penglikon jalan mah dia lebuh kita ni driba mengasai diri nya lelak tau ke ngasai diri mesti sebenar sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti diri nya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tau driba ngabe ke penglikon jalan alun untuk jaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita kenganti kita bini anak laki anak kita kenggau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan nya di lebuh kita nya berbelanja maya rigawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita aja au nyadi siti dak utai kat sebut ya ku ditu ya nya ide ku ngai nak ngerah kita lebagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak mega anang ti kita nak ngenak ya padam ke laban utai tu au ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita ngus tau ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggal penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik. Selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

Ya, mengkam kulang aku Ibin di YFM Sri Aman. Kita sudah masuk dalam jam yang kedua. Dah 27 minit pukul 1 kali hari. Ngenang penusah-penusah yang bisa nyadi di benua kita dito. Ya, kebakaian kau penusah karam, penusah di sungai. Jadi kami di YFM Sri Aman, ngenatai ke penyino hati, ngeke kita ya kebisi kena penusah karam, bakal kebisi udah nyadi di kapit. Jadi anak ke dia to mansa ke penudi udah ditemu kemari, lalu di report ke bebadi nyawa di temu 2006 kemari au. Lalu piam ga di Lingga mangsa ke penudi bedau temu, piam ga di tekat air hidro batang air Lubanto. Lemai kemari bisi penusah lemas siko lelaki umur 31 tahun report kelenyau di Najawari mua tekat air hidro batang air Lubanto. Jadi niang udah ditemu pukul 9.41 malam tadi. Jadi merik penyenu hati ngagak kita ya ke kena penusah ya ke ban satu. Pihak megah merik pengagak hati ngagak raban pengelikuan bakal sedap bomba polis pihak megah mesti mayuah tibalah pesawab mutar ke penanggul penanggul ban satu karam tau ke lemas ya ke bisi diripot kenyadi. Jadi ngagak ke ban belayan ya ke dituntung penusah ban satu bersabar. Terus kita bersampi ke pemujur mulai sidak ya ke bebadi nyawa juga apa ti pemaduk berkuasa. Oh, penusah-penusah tibalat nginok kati kita kelebih lagi kita ya ke benua bertengah ke sungai tengah sungai pula ke pasar ya. Jadi ngarap ke kami di YFM Sri Aman semampai bersampi ke pengikuan kita nak milih di sungai jam dia to mereka sungai berbaik ke perangkap pengangkut jam dia to bertengah ke jalai kita jalai kuda tembok jam dia to penuh ngau pengelantang kita mindahkan kita tajak penepiak kita semampai bersampi ke pengikuan kita bersampi ke Tuhan ngambil kita itu tadi lantang dalam penjalai kita lantang kita mupuak lantang enggak kita datai banduar ke dituju kita. Okey. Kita kenang cerita ya kebisik nyadi berserimai ngawa pengerami ulang tahun hari keputeraan rasmi ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Tuanku Sultan Ibrahim. Lalu pengawa pengerami itu diatur 1/6 tu tadi akalai bekas Ratu Sikuas. Maya tu kemari maya ulang tahun hari keputeraan rasmi ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Tuanku Sultan Ibrahim bisa ngiring jaguh trek berbasikal menua kita Malaysia ya bisa ngau Datuk Azizul Hasni Awang yang ngiring Datuk Azizul Hasni nerima anugerah darjah bakti Sri Ari Sri Paduka Baginda Tuanku Sultan Ibrahim. Jadi ko penerang kena berkongsi ke Datuk Nicole ia megah rakyat Malaysia ia ke keterubah ia nerima darjah bakti itu bat tahun 2007 subak lalu ditangkan Datuk Lee Chong Wei bat tahun 2009 itu dah megah boleh darjah bakti. Jadi ungkup tahun 2026 dia ada Datuk Azizul Hasni Awang udah nerima adograh bakti Ari Sri Paduka Baginda Tuanku Sultan Ibrahim 1/6 tu tadi berserimai ngau ulang tahun Hari Keputeraan Agong. Lalu berserimai ngau ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Tuanku Sultan Ibrahim yang di-Pertuan Agong kita diato diatur megak istiadat merik darjah-darjah kebesaran bintang serta pingat persekutuan ungkup rakyat Malaysia ia kenyulut bak macam pengawak macam perkara lebih lagi ia kemaik serta mengangkat ke nama menua kita Malaysia bak mata dunia bak tikas antara bangsa. Jadi itu tanda bahasa ke pengawak sidak kita ya rakyat Malaysia hari perintah menua Malaysia diatur 1/6/2026 tu tadi bak istana negara.

0: klub aku, klub ngepan Suryaman. Nda ditinggal kemegah ke gaya bala kami sebilia, ya. Bayinai aku, balan tua, ngobala kabar nih belayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai, gayu guru, gerainya mai, lantas senang wan menua. Wah!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

lagu hari Melissa Francis kena kome Ramin Ngintu Gawai. Kita nyapa kaban-kaban kita ya kebisik. Ngenatai ke pesan di Facebook. Ruang komen kita di Facebook YFM Suryaman, Suryaman FM. Jadi selama hari, selama gawai megang-agai kaban kita itu ya nyapa ke Ibrahman Akib, Richa Unop, siapa lagi nih? Mayu aku menarik di itu, John Grang, Sinon Edi, Lily Anthony, Pia Mega Roy Kuang, siapa lagi? Kita menarik di itu, Lina Bugis, siapa lagi? Frederick Ryan, Carl Wan D, Pia Mega Corina Ting, Engau Jessica Itan. Nah, mari selama gawai ngegak semua kita ya kebisa. Nganatai berkongsi kebesaran hati dia. Mayu hanya pada aku minta lagu-lagu gawai. Jadi nak kelihatan tu agak mengkam berkongsi ke lagu-lagu gawai. Kita sudah hari ketiga. 3/6/2026. Gawai Daya tahun 2026. Nama berita sekumang sudah 3 hari. Sudah setengah hari hari ketiga tu. Harap kita ayah kemai perengkap ngangkut ngabang ngagai kaban kita. Semampai bertati ke pengelikuan tau. Kita ya keba dapur jam dia tu mega. Anda nak bertati ke utai ke sumai kita, ya ke tanah kita, ya ke debela kita dia tu. Ungkup bala pengabang kita, ya ke diadang kita dekat nuntung rumah kita lagi, nuntung bilik kita lagi. Ke nanti kaman tau pengelikuan kita berkena ke perengkah karan, perengkah dapur, perengkah api. Bala anak mega anak nak ngelalau, anak terlalu bermain cas telefon, terlalu bersambung-sambung, bak sitik soket out, lebannya ditemu mega uliah ngenatai ke penanggol. Jadi bekas lama mega ukai ngajar rangkang ngacok mata, rau nipas semua, tulang ngacok nyawa. Dan kita sama berjaga-jaga, leban hari kita ke berjaga-jaga nak ngenatai ke pengurugi ngegi kita, yang ngenatai ke penguntung ngegi kita out. Sama kita bersampi, semua pengawal kita yang rumah gawai itu nah, lantang di pejalai ke lurus untus, nadep nekul, nadep nanggul. Jadi kami semampai ngelalau kita ya ke benuang dalam rantau jalai nak milih nyari darat, hari air, hari langit ha. Semua pejalai kita sudah temujur magang. Kita tahu berkongsi ke pesan kita jam dia tu, pesan pengawak ya kedatur kita bersembah yang gawari-gawai tahu ke natai ke komen kita jam dia tu dikenatai ke aku lagi berengkar di pukul 2 ngalih hari dalam kita berkongsi ke lagu-lagu lama lagi dalam program Saruran Dikenang. Tau lagu hari Jazz M Jalang Gawah Galang Tawi Sino Nak Uleh Pula Gawai. Ah.

0: Jam kita datang pukul 1.45 ngalih hari. Kita ada baik kami ke sekali itu mendiang ke Pantun Sino dekat di sada ke Niang Ake ex konsulai hijau hari rantau kemaya manis engkari lubu antu. Tu Pantun Sino Aria.
1: Kenapa nak Renyuang zar, renyuang nak ningade sarito menyade we bukit tamburuang ajayuang sapia tampa sapia linduang nyakena tuduang tambayuang sumpit mabuang nurun naboye alalang kumnyade wae ditandae kanuan bajengae binyae sarinam bramnyae puang tangaku cigen mu deage ngamati keparau ngedeuraino buang lunjuang ya kuda nyuan ke bunuh terus ke kayuang nyau ke pengau terus ke geluang kamata naknya subat baruka pemutuang kumang putus ada tanjang udu pengasih ngasih aku mendadek udah nyuat neku masih buat de batu pemarun zuat kena uruat bunduat babuli ngebuang kasih anuan kulu kajengau jengau kile kagenuang genuang iga orang kangapuang

udah pengasih aku mendadak udah hati ke saya menyadewa dia tamai saya manira gaduang udah pengasih hati maya anuan gawai narai daripada anuan lepai lepai di lebuar wae kumang ada tengah apa dang udah pengasih aku mendadak udah simpak nak kumang darabia dia kapak mata beliuang lajuang kasih dia tau nada ya kena nuanu kuap bungguang kayo kumbang ente saya ente kasih aku kaya nak kasih aku mendadak udah lelak nak kumang entak dia buah puak bali balumbuang kasih nada ya kena nuan nyarayuang.

Kumadadek udah lepau menyadeta jauh deslinga o jagao manua tuntuang mangkaruang nyangga beli dek wae minyade juga o pipau ngedeta jauh tubuh lempuang katanjang dage kurang tengam natan gerah ke geruang. Dia tuh nyamunyi kengajar deh aku wae menyade angga deh bisa nasihat ilakumang darah demian bulan ke dalam tahun kempain untuang angga deh age penasihat kenamat bilalat tuntuang mangkaruang. Uji beli kedunjuan nasi rantai besi ikat ngokawat rantai seluang tanjang mang depun tiang ikat depang rat tangam pemtuang amean atau mang ganjuang angkat atau arbang ate saya o kaina saya o kumada bakiri anagian ngede suba main tinjian seluang ante suba kalia munya ka mejaya belanggu tubuh lembuang rasua kenya ditunjuk jari butang tangati saya o kaina saya o kumada benaya besai nenuan kuma jawae batali randae guang mumuang ante suba kalia munya ka maku mangguang kumang malu anjang iga kunang asuade perumban baban suba dunjon sidan baduan apuan nya jelur asuang kemata apuan nya jelur asuang panae muka kungkuang ngari kasaya ampulang ente kasih au kaina kasih aku mendanuan ngekedela deka semak kurang baka cina nayu darah kutuke acuang kulu kede jengau jengau kile kede genuang genuang undan tuang kusuang kumang

0: Lagu dari Maxwell Franklin Saran, Kedikumbai Aram Betanda, lagu gawai ria. Jadi dia tahu kita dibaik kami mendiang ke Siti Mega Main Asal, Kedikumbai Biau Pengabang. Jadi ya ke Biau Pengabang kita itu lagi, ianya Mr. Gaduh Anak Seli, dari Sungai Ruan, Ruban Betuang.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nyalai ku kemiau, kemenuk dua, miau, kemenuk tiga, miau, kemenuk pinan, miau, kemenuk ayam, miau, kemenuk jalak, kemenuk kuak, kemenuk menaniang, kemenuk biriang, buriak kesok, tuntung belajar, miau, kelabang lebus, mengkecung terus, buriak kepiat, tersiak rapat, bulu seribu. Nyalai ku kemiau, kemenuk tu kenyau, yang kau di malam, tak kebesik mimpi, yang kau kebesik salah hari, yang kau kebesik igau, salah pendiau, yang kau kebesik salah kenyap, salah pengangkat, yang kau kebesik salah burung, salah tenuang. Engkau kebisik mendak rawap tengah bala, engkau kebisik pimpian atas semua. Nyalai manuak kenyok ke kenok miau. Sepa kebisik tajam mati, manuak ketok ngasuah tumpul. Sepa kebisik juriang hati, manuak ketok ngasuah kudul. Sepa kebisik tariak hati, manuak ketok ngasuah tenduar. Nyalai manuak tuk tau makok, tau ngemok, tau maik terbaik, tau maik terkesai. Muay tak kejaik, muay tak kamik, muay tak kenok manah, muay tak kekamah. Pentuk kelilup, buat manuak kutuk. Nyalai lagi kebok kaki, kebdiri, segi, tikai, sepa, rampuk, tepuk, kibok, tunjuk, induk, aku kemiau, keselanjau, menok, kelabuk, miau, ketak, kedugau, duduk, empuruk, aku kengelok, ketak, ngerosok, debung, timpuk. Nyalai aku, ndak tergelok, ketak, ngerosok, debung, timpuk. Nyalai aku, kena semak, ketak, ngegai, nak sepanjap, burung puluk, nyorang, burung tuyuk, kelampau jekang. Kebok kaki, kebiri, cigit-cigit, berindak bembai, tikai, nyam, janit, liat, tepuk, kibok, jari, cawiat, ku kemiau, selanjau, manuk, ujung, kunciat, miau, ketak, kedugau, duduk, pingit. Aku kok ngelok, ketak, ngerosok, debong, rariat. Entang dia aku, nak tergelok, ketak, ngerosok, debong, rariat. Nyalai aku, semok, ketak, ngegai, nak sepanjap, burung, kunciat, nyorang, burung, jigit, minjun, siat, tengkai, pinang. Nyalai kebok kaki, kebiri, cengak-cengak, berundak bembai, tikai, nyam, lambak, tepuk, tibok, jari sepiak, aku kemiau, selanjau, menuk, berjalak, miau, ketak, kedugau, duduk, tapak. Aku kok ngelok, ketak, ngerosok, debung, selepak. Entang dia aku, nak tergelok, ketak, ngerosok, debung, selepak. Nyalai aku, kena semok, ketak, ngegen, nak sepanjap, burung kerasak, ini orang burung jegak, kunjung rarak, tungkul pisang. Nyalai ku kengiring adat menyang laki dara tincin temago kukuk kenang adat sang laki rindo kukuk dampuang adat lemong laki selakau. Nyalai bekawi tampung tali bekorutan tampung danan bekawi juak tampung pendua. Nyalai nyermuk randang bulan sedap kukuk nansang setugang menuk piat tancang tiang bendung tungkat sukuang bendung pengerat. Nyalai kena peram dara sudan kumang melikat suara nyawa menuk benda menyi berua kapal lasap kuruh rekuang menuk sabuang menyi serumbuang kapal darat. Nyalai kesari tuk ngamuk derik lesi badi layau lenyap mandik letuang danau berangat menuk belusuan sabuan sekerat. Denjang kerang cepat selat imbai dalam berentai empat nyak kedemulung bendung sebat pekau kawat cap bintang. Nyalai itu duduk lalu ngendap ngai kejamat yang kau bisik salah kaki terkelonjor jari pendam singkap pepan kerunggang. Nyalai kebo rambai di menok tawai terkepai-kepai nepas dikai sana jawa kebo ikut menok kelabuk termuk unduk lepas sekuk rempang bunga kebo kaki menok nani yang kinggo ragi benang setero. Nyalai dia diaku medok pakaian ketak nak tak nyaratan muak bako diaku medok sepatu ketak-ketak menah hadu kasut bata diaku medok pinggang ketak belit belulang kulit kuda diaku medok tancuat ketak-ketak merut dirut tekan terika diaku medok niat tai ketak ketak merundai nurun dadom diaku medok kuciak ketak kepeliak lekat bincilkan bako lebat tentang aku ketak ngebulang leka mata tak-tak sabako bako ketak semua sepasang. Nyalai lagi ke kepai-kepai di pecingan tangan tapuk kibok jari pemakai aku kemiau selanjau manuak tawai miau tak kedugau duduk berintai. Lai bakal kena malu ketudah aku kelempedu kandang kamai kau kena supan tudah pangan tetami ban segang bala bergawai. Nyalai tu beri keku ngagai sidok ketua rumah ngempung perabung rumah panjai. Nyalai nanti malam dia nak kalau padam dian lempu kedai nyalai di pantar undang tak mampar-ampar rancau tikai nyalai rumah undang selalu tujah tikit bila temuai nak lepo kalau tikit selalu tikit siyo nyalai yo undang depadu ke pengulu panah perintah nyadi tuai mega rintai atur bicara. Nyalai gigi kendok-kendok cingan tangan tepuk kibok aku kemiau seranjau menuk liok miau tak kedugau duduk tungau. Bekau kena malu sudah aku kelam pedu kandang kurok. Bekau kena supan sudah pangan tetami ban segang bala daya. Nyalai nyen tadi beri kaku ngagai sedok ketuai megai penyurai rumah ladok. Nyalai tu beri kaku ngagai sedok sukuang bandung sanga siku ari kanan siku ari kibo. Nyalai kita semua nyemo kesukuang bandung sanga ngagai nak berangai panjai lima. Nya orang jempat sasar kia jempat sasar kia ia gendang nemu tungok ngatur jangkau utau benda. Nyalagi ku kindang-kindang cingan tangan tapak kibok jari ngengkang ku kemiau selanjau menak labang miau tak kedugau duduk tentang ku kena malu sudah ku lempedu kenang lempuang ku kena supan sudah pangan tatami ban segang belau pengabang. Nyalai kenyan tadi gak dibagi kaku ngagai sedap ke tuai lukai sukuang bandung si tiang nyalai tu diberi kaku ngagai sedap kebiak benong bujang lambu sedap kaki kejepuk benong mansang. Yang kau kebisik kudik betangai ulu semanggang kerana bisik kacau negeri sibau kena segang batang rajang. Semaya kak sabuang tutuang seruai bulan menyimbang. Semaya kak dulu sepau seruai sebutang medang. Nyalai kita semua nyemok kestugang menok labang tadong ngelung lingkang ikut kemerunduk bertenglang labang bulu kenyergu nansang ke belakang. Nyalai nanti dilekok kendang tak puah menang selebok ditandang kurang tekang mua balo. Nyalagi kekinduang-kinduang pencingan tangan tapak kibok tunjuk ujuang ku kemiau tak ngeselan.

lai nya buang nya lai pijingan tangan tunjuk empat islak kemien tanya gagi kejengat kadon nak sida atau jalai ngau pensial lai dawat nulok cat betah rambuang kerana besi ngoron ayat kerman segit legit tinggi perabuang semuka rumah gereja nun sia mayuh betuguang ngelain tik sedak udah pandai kena persa sultan tuan bili dah suah sedak jadi kerani megan ngeri upis betuang yang kau meduang sedak temu papuang ujung adatnya ngerkaya ngelain nakak tau kaku nguluk kelekau jakuk kepetiuk mayan berituang nakak tau kaku nguluk kelekau biau hungus lanjau menok sabuang nyalai tembai ke pegawai penyurai rumah cunduang pegawai kenemuan kelekar rian genteran puting tanjung pegawai nernak kelekar temedak ambil kesapak belat ngelembuang nyalai nasihat ketai ternyau kot nayat hari tumbiat kaki nanggung nyalai tuah ketai kempur rumah nyong luah hari dilah ujung dabuang nyalai intik maya bumai nak ketai berasai bumai ngerembang babar pok pada umai masai kebuang temia nebang nak ketai berasai nebang dari kebentang tiang tanggok dak reban nyapan bakal lumpuang temen nunu nak kita berasai nunu nguru sempun barok pada api menjadi mau duruang temen nugal nak kita berasai ngedar ke bekal tugal bangkok nayat bukit tinggi tucuang temen mantuan nak kita berasai turun lelak gawok pada padi menjadi ngempoh punggung temen ngetau nak kita gejau berasai ruok dah penuh kelawah bingkai sintuang temen berangkut nak kita pagut lelak ngemok ngisik bidai tekan kaluang temen bersimpan nak kita berasai bersimpan ngedar ke bekok dah penuh kabai tiba tampuang nyalai ambuang buah metu ambuang kudu panggung tuah tambah hantu ngau penganyu nyalai gayu kuak kik kita menang sentuku beban palok beko aku munjung jempuang nyalai gerai mekenuk kuak kik kita menang sempandai nyora tatai belai nyabuang nyalai gerai semua mekenuk kuak kik kita menang nyaya nyora berumah telaga berkuang nyora berjakuk nak tau pula ngembuan betul segak ndak kepesai gak peras depok peras lumpuang nyalai putiang kan nak sempiang keliang tariang utiang babi berluang nyalai punggang ngari setak kan nak tencang kembang berlembang lama rubuang. Ketika restak kan nak sangkum tutuang ambil kepucuang penyangga nyawa nak mensiar.

0: Melaka, program seruan dikenang Pak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Penanyi lama, program seruan dikenang.
2: Mulai ke pengingat ngenak lagu-lagu lama, dinga ke program seruan dikenang bahwa YFM Sri Aman berengka hari pukul 2 ngalih hari.

Ya, terima kasih kita sampai mendiang ke YFM dia tuagi mengkang gau YFM Suryaman. Selamat hari gawai ke kita ya ke baru mendiang ke YFM Suryaman. Ah, saat itu dah 3 bulan 6 2026. Jadi 3 bulan 6 2026. Ungkup tahun tu jadi pemisi tambah hari gawai ungkup tahun tu ya. Lalu pihak mega berserimai gau pemisi tambah hari gawai tu dia ada klinik pengerai kita di Suryaman dia tadi ngau sari pergila 3 bulan ngau 4 bulan 6 2026 hari 3 sari tu tadi pagi tadi nyentua ke sari pergila peringkat hari 8 pagi nyentua 12 tengah hari bisik buka kaunter kita klinik pengerai Suryaman dia au kemarin pagi tadi nyentua ke 12 tengah hari itu tadi ngau sari pergila 8 pagi berengkah baru nyentua 12 tengah hari tajak pun pihak klinik pengerai Suryaman hari 2 hari itu sari itu tadi pagi itu tadi nyentua pagi lah nerima kes kes nginyit atau ke kes kecemasan semina nerima kes kecemasan tau. Tajak pansidak yang terbuka, bisa buka dia dua hari itu. Klinik pengerai Suryaman seminat menerima kes kecemasan ngau kes mersa serum bilirubin. Bilirubin. Ha, cik kuning. Dan ia servis yang ke uliah diterima atau ke kes yang ke uliah diterima klinik pengerai Suryaman dua hari itu. Lalu dibuka di pukul 8 nyentua 12 tengah hari. Apa kunci ke pesan selamat hari gawai ke diterima hari bala peninga Siti tu hari Catherine Robin. Selamat berjalan ke pengawak. Selamat hari gawai mega minta tebah ke lagu gawai. Kena ya nuju semua kaban belayan bakal sidak Julia Indai Bibi di Nangasan Undup Suryaman lalu ke penudi. Kena merindang semua kaban Facebook harap ke semua gayu guru keranyamai. Selamat hari gawai. Terima kasih mayu-mayuah. Boniface Ipiah. Hari selepian baka kelemai itu minta main ke lagu gawai hari swelin ngawacan sakit gawai. Lalu ketiga itu sebelum menatai ke lagu gawai piam ke lagu lama Hillary Jonas. Selamat gawai hari ketiga seri itu. Hari airport Miri itu kuya. Ha, hari airport Miri. Minta lagu Ricky L. Kumang gawai kena merindang triumpu dituju ngagai sidak serumah di Jakarta Serikai Arab ke terperindang menuju semua peminat YFM. Selamat hari gawai, selamat ngali hari ko Hillary Jonas. Kita mendiang ke lagu hari Angela Latajua ngawa Jackie Jackson Dana. Lagu kedekumai ngintu hari gawai.

Kita kenang sebengkah pengerami tidak diatur kena 11 hari bulan 6 ngau nyentuh ngagai 14 hari bulan 6 2026 kereka data itu. Jadi itu kena kumbai pengerami hari keputeraan Kepawa Doli yang Maha Mulia Suri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong Tika Semenua Sarawak 2026 dekat diatur di bagi Menua Betuang. Pengerami itu ialah dekat diatur hari berengkah hari 16 hari bulan 11 kebenar ya. 11 hari bulan 6 2026 nyentuh ke 14 hari bulan 6 2026. Jadi macam aktiviti udah diperamu nyerombak pengerami itu baka Betong Kitchen nur mandang ke mayuh macam pemakai. Pihak megah pengawak mandang ke barang ngau penderang kedai kumai pameran Raja Kita pengawak makai selamat kreator Unifo unit perkara pengarap pengarap bukai pihak megah pengawak bersembiang bebala mayuah diatur menyadik kita ya ke berbangsa ya ke berpengarap Islam pihak megah bisi diatur majlis jamuan teh pihak megah pemerintah atas panggau kedai kumai konsert rakyat diatur bersembai ngau pengerami hari keputeraan Kepawa Doli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong Tikas Menua Sarawak 2026 diatur dibagi Menua Betuang berengkah hari 11 hari bulan 6 tu ialah nyentuak ke 14 hari bulan 6 2026. Lagu dari Michael Jemat Ngabang Arigawai.

Okay, lagu nang kan kenya ianya lagu dari James Rowe gau Lina Marite, lagu kedekumai Kunci Gawai.

Ang natay ka duwa mong kapasan na rin balap ni nga kabisi danyo nga kay Facebook YFM Sri Aman, John Gerang. Selamat nga hari kuya, selamat jalan ke pengawa. Selamat hari gawai, mambam kami di Batu Nia. Minta mayan ke lagu. Sebarang lagu gawai dituju kaya ngagai anak ya Isabel Telesai di Kuching. Lalu ngau anaknya Aulia di Rantau Kumayu Manis. Tapi yang muka dituju kaya ngagai semua sudah sebilik di rumah Robin. Sungai Sayat Engkelili. Ngajak ke pesan selamat gawai gayu guru gerai nyamai nguan menua. Rica Unup, selamat ngelari, selamat berjalan ke pengawak genuan panas kami di Jalai Simpang Semunyan. Minta tebah ke lagu Ricky Richard Lee. Aku di tempaya kena merindang kawan Facebook balap tunggal ngajak ke pesan selamat hari gawai hari ketiga gayu guru gerai nyamai lantang senang genuan nguan menua. Kita nyedia ke lagu hari Juni Aman. Lagu kerekomai semadi ngau nyambut gawai.

Madingaw nyambut gawai munyi ko lagu to rumah Juni Aman. Semadi ko ya. Anglansa siti ari berita ya ke sebenarnya nyameh lagu ke penudi dalam program seruran dikenang kita ungkap sekali itu jadi kita nyingkang agai program berkunci ke pesan-pesan inu hati kita balap ninga. Sebenarnya berkunci ke siti ari info ke dikenatai ke upis tanah ngap nyukat bagi menua betuang kalai program ke dikumbai gawai keamatan konsert 2026 diatur hari 6 kerekat data itu 6 hari bulan 6 2026 berengkah hari 9.30 malam nyentuh ngagai 12.30 malam di rumah Veliren Veriland Angkeranji Layar Betuang. Jadi dia maya tu panggau pemerintah kena kumai gawai keamatan konsert 2026 maya macam mayo penatai araban pemusik dekat di baik maya to merindang mensemayuah dalam program pengerami to baka raban at adau kedazan dusun cultural association bagi menua kita Sarawak KDCA Sarawak bisa mega dekat di perindang Harry Francis Dato Francis Landong ngau Tino Ami nyako penanyi-penanyi atau keraban-raban pemuzik yang kebisa dekat merindang mensiamaiwah buat program Gawai Keamatan Konsert 2026 diatur 6 hari bulan 6 2026 buat rumah Veriland Angkeranji Layar Betuang berengkah di pukul 9.30 malam nyentuh ke 12.30 tengah malam atau sebengkah hari atur pengawal Kanibal Gawai Dayak bagi Manua Betuang. Lalu tu tadi info yang kena kenatai ke Upis Tanah Ngap Nyukat bagi Manua Betuang. Agak berkongsi ke pesan-pesan buka dari Balap Ninga. Siti tu datang dari Sinun Edi. Selamat ngalih hari ku yang minta main ke lagu. Lagu gawai, sebarang lagu gawai dituju ke yang agak madik ya Serina Sendai Janang. Selamat gawai Dayak, agak sidas biliak. Ngau jakob pesan Arab Kelantang dalam semua pengawal. Lalu tu lagu sebenarnya agak ngatai ke pesan hari balap peninga. Lily Anthony, selamat tengah hari, selamat hari gawai, nuju kita sebiliak engkau semua peninga YFM Suriaman. Nyajak hari aku Lily Anthony. Roy Kuang, selamat ngelih hari, selamat berjalan ke pengawal, selamat dari gawai hari ketiga. Agar semua peninggal YFM, selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih laban merindang kami, ngau mayo macam lagu. Balat angat kita ibat Suriaman cerita. Aku pansun alamat tadi, meda gaya hari kita jam diato, bisik balat bemua. Harap ke semak ya hujan lagi pan nadai lama. Ngambil ke pengawal kita yang kemindahkan kita muak ke ngalih hari, ngalih lemah itu lagi. Nalih napis seberang penanggol hari gaya hari kita yang ke di sebut kita hujan. Laban lebuh ya hujan kita nanggol nar pengawal kita yang kemindahkan kita. Lebih lagi kita yang ke nengah jalan aluan. Mai sebarang perengkap pengangkut. Tu lagu hari Karina John Joannes ngau Lawrence Lasso. Lawrence Lasso. Lagu sedua ya kini kumai salam lelengau gawai Dayak.

Ya, terus aku gerai ke pesan-pesan dari balap ninga sebedaunya kita berkunci ke Siti Info mega. Atau datang dari UPS Tanah Betopek Sarawak bagi menua betuang. Ya ke nyadi komite besar Karnival Gawai Dayak peringkat bagi menua betuang. Hari 6 tolah mega 6/6/2026 rengkari pukul 6 pagi ba komplek Lumba Ngomayen bagi menua betuang dekat Datuk Pengawal Berjalai Bebala Mayuah. Sambil ya bengepan. Berjalai Bebala Mayuah lalu bengepan ngepan asal bangsa Dayak bangsa Iban. Dikiri sebut mega perorakan gawai daya bahagian betung tahun 2026 dekat Datuk Rere 6 ke dekat data itu 6/6/2026 berengkari pukul 6 pagi di atur berengkah hari komplek Lumba Ngemayan dibagi menu betung berjalai Bebala Mayuah ngelingik pasar betung. Jadi ramai jakok kena kena perorakan gawai daya bahagian betung tahun 2026 ianya Mujur Mansang Segulai Sejalai. Tau pesan dari Jessica Itan, selamat ngelai hari, selamat ngintu hari gawai daya tahun 2026 ngagai kita sebilia. Mana gaya hari kami di bau koya pesan rindu hati itu minta tebah ke lagu gawai hari sebarang penanyi kena yang merindang semua yang kengintu hari gawai di Selampur Menua Sarawak Bumi Kenyalang. Pesan dari Jessica Itan. Atau pesan dia kedatai dari Agnes Indah Robin, selamat berjalan ke pengawal Anggai Nuan tengah hari itu pihak muka selama gawai yang kita sebilik berita gaya hari kami di Miri nyau mana dia tu tadi hujan lalu dia tu nyau mana minta tebah ke lagu hari Ricky Anderson Ngalai seperti yang bunga jarau kena merinang terimpu biar muka semua yang ngelala di sebarang nur sedak diau iparya inai rimuang sedua inai kirut diknawit inai chief sedua inai rimon sebilik di selepian bakuang pesan harap kita semampai gerai belama. Salam rindu, salam lelengau ngagai semua. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Orang bujang boleh bini, orang yang kedara boleh laki. Semua kita boleh rejeki. Nambah-menambah hari tahun yang keudah. Wow. Pesan dari Agnes Ine Rubin. Mana pesannya? Zek Ming, selamat ngali hari. Hari Surat Tua. Kami di Surat Tua tengah hari itu panas. Salam kepada semua peninga yang kemudian ke radio jam dia tu pian juga kemudian live kita di YFM Seriaman ko Zek Ming. Lalu tu datang dari Gramong Anil Greenang. Hari Julau tu minta nuan main ke lagu hari Watson Jelai. Boleh tahu yang maya gawai dikena merindang menyadik ya. Dr. Jongkar Greenang, Bak Unimas Kuching, Pengulu Belawan Greenang, Ester Ensunai Gramong, Apai Amoy, Apai Cabuak, Pengajar Lomi Janggua, Pengajar Moses Gangga, Apai Sebi, Pengajar James, ngau semua yang kebukai. Selamat hari gawai yang semua kita, harap kita gawai tahun tu mai pemayak. Ngagai semua kita, harap kemujur mega, bak semua pengawal. Ko Gramong Anil Greenan. Kita nyedia ke lagu hari Stanley Pua, lagu Kedekumai Sampi Gawai Dayak.

Ya, agi berkongsi ke pesan rindu hati dari kita balap ninga, pesan-pesan yang kebukai. Siti itu pesan yang kedatai dari Puna Selapua. Selamat hari tiga, hari gawai ketiga aku ya. Panas kami di Jalan Gedung jam dia itu. Selamat mujur dalam semua pengawal ke Puna Selapua. Sarina Senai Janang, selamat gawai mega. Salam mari menua suratu dituju ngagai semua kaban ya ke di menua, nak tinggal mega kaban ya ke bak Facebook. Bakasida Mary Ubun Matian Sinonidi, pihak mega Ibra Mat Akib Tony Uluba, Michael Selit Lampung, James Anyau ngau semua ya ngelala di Facebook. Jakob pesan selamat gawai, harap ke semampai gerai pihak mega mujur dalam semua pengawal. Nur Agat, selamat ngalih hari ku ya, selamat berjalan ke pengawal. Baka ke ngalih hari itu, minta main ke lagu Aku Tetap Sayau Riduna. Dikena merindang semua peningawal YFM. Sui aman, baka ke ngalih hari itu, harap ke semua terperindang. Selamat regawai nuju semua peningawal YFM Sui aman. Aku Ari SK Ulu Durian Kiba Sibu. Lalu tu Ujuah Cawang, Ujuah Cawang, selamat berjalan ke pengawal, selamat tengah hari. Panas kami di sebawah, selamat gawai bak hari ketiga ke Ujuah Cawang. Sikoto ianya Ali Malang, selamat ngalih hari, panas kami di Macan, rasan itu. Minta main ke lagu gawai kena berindang balai kengelala aku kelebih lagi kaban ya kesama gawai di SK Nanga Macan. Akhirnya dia ke lagu dari Julita James, Rami Gawai Dayak.

kabar? Kita dalam hari gawai. Kita di rumah panjai de pelawak kaku nak kurang lebih menunya. Suah lagi maya to terbantai baru lawak babas kita pia mega sayur-sayur umai redas kita baka dan sabi kini te bise kantuk rampok kini kantuk entekai kini laku magang jam dia to laban sekumbang ke udah 2-3 hari makai daging makai mano makai uta panggang tentu ya sarito laku sayur-sayur kampung tau ke sayur ari redas kita ari umai kita maka kena sebut aku nyata tadi nyangkuang balap ningau kita ya ke bisik mantai ke Tabas mantai ke Sabau mantai ke Rancum ya ke di asial ke kita ari sayur kampung baka upak panto upak lalis upak nama ge lengke upak yang nyebut yang nelan liwar live nelan liwar kai upak mulong nama ge upak kita upak mai macam upak bukai upak maram pu maya dia tu upak maram lah ya ke dambe alu di pandua kai nyamai mai upak maram. Okey, jam ke depan nyau ke ngalih ngagai pukul 3 ngalih hari. Baka selama hari pukul 3, penuduk tu ada suak baru ngagai kaban kita di YFM Kuching. Kalau tidak ya lagi, dia akan terus ke program. Ngau program rentak ngalih hari. Lalu kita di YFM Miri, dia dah tidak dekat berbalik nyawa ngagai mendiang ke perkhidmatan kayan kenyah di pukul 3 ngalih hari itu lagi. Nyalai bala peninga ada pelawak aku tu nak kami ngelatai ke pesan dari bala kita kelebih lagi pesan gawai biar mereka berkongsi ke maya macam info pengerami info pemansa ngau kita dalam ngau kami tadi sepenglama tu harap ke info yang akan berkongsi mulai ke pengelantang mulai ke penyenang ke kita biar mereka lagu-lagu kediri intai kami seri tu tadi di harap ke kami dikandal ke kami tak ngelantang kati semua kita. Jadi munyi ko kami ya ke bergerak hari 2-3 hari itu dah. Jimat meh kita dalam penjalai kita ke nanti kamat penglikuan kita bayaknya di rumah di dapur jam dia tu. Kita ya ke benuang pandu aku tai ke nanti kamat penglikuan kita ngena perengka api, ngena perengka karan mega. Nanti ke amat-amat pihak mega anak kita ya ke nanti ke sidaya. Pedak sidaya dini nur sidaya. Anang ngasuh kita nganang ngasuh sidaya ngenati kedrempu di sebelah tanah jam dia tu tisi-tisi sungai jam dia tu lalu pia mega kita ya ke bertengah ke sungai sampai ke kita semampai likun dalam perjalanan kita mulai ke dengan menua pasar sukumang ke udah pemisi gawai pia mega kita ya ke menua dalam perjalanan mulai ke dengan pasar selamat mujur dalam penjalai kita sore itu. Jadi aku Ibian tau ke Steven tapa silai madak kedere mupuak dulu kami di YFM Sereman mupuak ngau lagu kedai kumbai selamat hari gawai daya hari Jackie Incuan bye bye terima kasih ke pengerindu hati kita meruan ngau kami hari pukul sepengudah mendiang keperita tadi nyentuak ngekai pukul 3 tau lagi siapa meh.

0: katanya di penerbangan biluan kami YFM 101.3 MHz. Penerbangan kami 18 jam sehari, bas barang
1: 2.7.
0: Menu kita ke sehari itu pagi, program minu ngelah tengah hari, rentak ngelah hari sada lemai, ngelah pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bergulang kami, Bapak FM 101.3 FM.
2: Bisa ngenah mantua kita ucap.
3: Dia kita banyo mana sepinta deh. Nak kita kerennya orang, nak mutem pak kita. Nak ini bilo dan nak tahu ya anak.
4: Rentak ngalih harga.

Ya, jam kita seminit lepas pukul 3 ngalih hari, seluruh ngalih hari ngakai bala penai kita. Ya, terima kasih Iben. Lepas kau dah mulai kau peningat kita selamat 3 jam bawang lah tegari. Jadi datai bawa aku dekat gulain kita 3 jam mereka. Ya, bang. Lentak ngalih hari kita sehari tau. Kena 3 hari bulan 6, 2026 nak berasa ya bala peningat.

bersaing ya. Buka aja penglikun Mbak Jalalun, penglikun Mbak Rumah-Rumah Panjai, penglikun Mbak Ai Megak ya. Kita bisa ningah penusah Mbak Ai Megak ya, karam. Kita kebekenya nanti uliah seliah ke. Sama-sama nyaga penglikun diri. Agak kita ke benua ngabang jang ke dia tu jangkat bisik diberi orang bujang bungai kini. Lagu ke terubah. Kau ngebungai. Bungai ke tanah tuang.

nya tadi lagu ke terubah kena aku merinang balap dengan kita kagi mending ke YFM apakah ke ngali hari tu ngai kita ke baru muka radio. Terima kasih ya laba milih YFM session ke merinang kita bakal ke ngali hari tu kita ke benua barang tu jalai harap ke sama-sama ke pengikut munyi ke aku tadi ya.

bisik di pancak pening, kena di bala peninga kita sehari itu bisik nguluk orang kawin ya. Baru mah aku kan meluan bisik orang kawin ya, selamat melah pinang. Ngai kai peninga kita ya.

Ya, peningat semua. Agak kita ke bisik nerima menantu baru. Tau ke Melah Pinang lemai tau. Tau ke pagi tau. Jadi aku dekat merinang kita ngau lagu. Ke dibai Peter Aaron. Kau si jahat ya.

0: Pemakai ti nyamai ngau asai pemakasal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digagak ri rempah hutai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Hai sis, hai boh. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, boh. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang gaw YFM. Woohoo, mania. Selamat hari

Ya, lagu 1000 tahun. Anuju ngagai Melini Rabai anak Nabau ngau Ron anak Robert ke Melam Pinang malam tu.

Ya, Siti, lagu gawai kena melinang bala peningat kita. Meri pengagati megak ngagai peningat kita tau ke melah peningat megak Agustin, anak Mr. Jun. Ke jadi ngau Priscilla Nala ya. Yang anak Peter Engkrum. Bapak rumah tera nanga langu entah bayi julau. Mayu orang kawin cari tau ya. Oh, peringat-peringat kita ikan bisa melah pinang. Jadi peringat Mayu lah. Pukul 3:30 aku dekat ngelansak sekedar berita berkongsi info. Semuanya info pemansang aktiviti kini lagi ya. Lalu pihak megang ngagai ya, kita ke rinduk program pantun ada pantun cari tau. Sampun. Laban agak mood gawai deh. Jadi kita lagi tahu telefon dengan aku ke konti di tahu nama kita dekat nantai kepesan gawai. Lalu kita dekat bercerita lagi out ya, nyentuk lagi pukul 5 kita dengar ke berita nasional. Lalu nangkan kenyak lagi aku megak dekat ni lebah lagu-lagu gawai kita yang ada rana ruai cari tahu. Menyek aku kita lagi bak mood gawai. Merenang hati kita jam ke dia tu minggu baru wow. Kita mulai buat program pantun. Sebenarnya akhir merenang kita ngau lagu-lagu sudah waktu berkongsi info ngau bala peringat kita. Lagu kedebaik kalau mayang band.

Jadi aku ianya YB Datuk Wilson Gak Nak Kumbung Kaban Ahli Parlimen P216 Ulu Rijang Kang Natai Kejakut Pesan ianya merit Selamat Hari Gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa Laban Bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia Pihak Megak Ambil di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemaik penyenang, ngemaik pelantang, ngemaik pemidik Pihak Megak. Kita ngarap ke tahun tu pelabak kaku semua bala kita dayaknya mesti berubah. Berubah apa nama punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita kena cara ya ke sederhana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulia. Kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir pengupangan diri. Asal kita boleh ngintu kayaknya hari gawai kayak 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngain ngelalau lebih lagi sebagai Malam Menteri Digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu meh maya orang dekat nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansak ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak megak kita ngarap ke tahun tu sebagai kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit Tegal ianya dunia kita sudah berperang Amerika melawan Iran artinya social economy penata pemisik kita yang tadi bedau bekenya tang barang melawan minyak asal minyak tu dikit semua barang kengguna minyak hanya dikit magang-magang leban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang. Nyalai pelabak aku Malaysia, Malaysia, kerajaan Malaysia, kerajaan Sarawak. Ngau nak kulih bekas Sarawak udah ngadu KSKS hanya nulung kelebih kita di menua ulu atau menua sisil atau rumah panjai. Cetik bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak. Ianya pembangunan ataupun jalai pemansang diatul kita yang nak cara ke jampat. Lebih baik jalai-jalai kita di menua ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas atas kita. Ianya orang ke atas dia mesti kak mendak. Akar rubi. Pihak Megak mesti kan inga jako ari wakil rakyat lebih lagi pakai kami ke diau di menolu. Kenemu tiga tahun nak jako kita nyak pasal pendidikan kita mesti berubah. Kita mesti ngolahkan nak kita ngaget tika setinggi. Awak sedak boleh ubah pendiau penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak. Bak tahun kekadata itu kita mesti ke ngona kaulih. Ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar ba universiti tempatan kita yang tadi mana kau leh kita nganjuangnya leban tu nang saranan yang mak berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak kita bisa ba belajar ba tingkat setinggi ba universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu. Halo ngapnudi aku mri tabik setabasal ngagai semua bala rakyat aku kayaknya bala pengundi aku di Tubau bala pengundi aku di Murum bala pengundi aku di Batang Rajang bala pengundi aku di Balih di Mujung Merirai ngau semua bala pengundi bab P216 Ulu Rijang aku ngau datin nya mri selamat hari gawai ngagai kita semua halo lebuh kita begawai kita entah nak berjimat
berjimat rezeki kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai yang kena kereta hanya kita yang kena kauliah ngarap ke pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih megawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama kita hanya ngeratai ke penyenang hati untuk kita nyambut gawai tahun 2026. Sama-sama kita yang tadi ngaji ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyajak. Terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanugak Kumong kayaknya Keban Parlemen P2 16 Ulu Rejang.

ya tentu ke bala peninga kita Baptisi Radio jam ke dia tu. Ke lebih lagi kita ke Roman Katolik. Bisa berita mana peninga ya? Tentu ke bisa kertas ngepin ngagai kita ke dekat bertetap. Mama tau kita ngigak cara ngigak berkeni cara bertetap ya atau ke dekat batisa ke sekedar hari bala kita empai batisa gay okay? Ini kaku tarik kita kak bertetap ni tiah kelaki atau ke bini kita masuk arasi ini kelas tau bisa dibuka peningai ya dibuka baru mama kita ke ungkup tahunnya sudah hamil ya jadi dekat dibuka baru bulan 7 ya. Ini ya bisik dua bahasa. Kita bidayu hanang irau. Bisik bahasa Malaysia ya. Kita tahu ngigak cikgu selimun. Sama cikgu selimun, ialah kita ngigak Pak St. Joseph. Lalu Pak Iban, tentukah kita ambil, kita pin. Kertas kita ambil ke kita tanya yang ngosilia ngagai Puan Catherine. Jadi ya dekat nerang ke kita mama patut digagak kita ketubiak, kelebih agak kita ke dekat bertetap atau ke batisa. Jadi tak main peluang ya. Jadi tak lupa telefon Puan Catherine 013-355-0437 013-355-0437 hanya tadi gerai hari apostolat Iban ngagai bala peringa ke dekat bertetap nemunya laki atau ke bini kita baik kita sewilia sama-sama masuk RC kini ya atau ke Roman Katolik. Sekali lagi, rumah telefon Puan Catherine 013-355-0437. Ya, bisa bahasa Iban, ngau bahasa Melayu. Bahasa Melayu, kita ingin ke ajar selimun, ya. Pak St. Joseph, dia mayu orang lalai, ya, peningat. Lalu tu berkawa dengan pengerami makai lemai Apostolat Iban 2026. Kalai dekat diatur kena 15.08.2026 sedia kapir dengan kertas mereka. Ni kita Roman Katolik sama-sama kita nyukur ya. Pengawak tau. Kalai dekat di Atul ba sebengkah palan luar makai ke terbilang di Kuching. Jadi kita tahu booking meja, kita tahu telefon ngagai Lydia. Kena lumul 01774-36602. 0177-43-6602 Tauker megak ngagai Viviana ngenak lumur 012-808-5192 012-808-5192 Tauker telefon ngagai Eric ngenak lumur 014-783-0928 014-783-0928 tidak tahu dekat ngurus meja kita ya kita tahu mai diri sebili ya ok perjapan agak panjai kena 15 hari bulan 8-2006 dan kita tahu merambunya dah tahu banyak hari 6 jamnya pukul 6:30 lemai jadi kita dekat berkena ke tema batik ya. Yang sebengkah pengalami ke dekat dia tu bulan 8 kejapan lagi lama dan kita uliah
Kamu belanja atau ke pemisi kita, ke pramu pejalai kita, ya. Yang berdua minggu lepas pukul 3 lemai, kita agak berperinan dengan lagu-lagu sudah aku melansak sekedar agak berita, ya.

Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup bergulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

Ya tinggal 7 minit lagi nyau ke pukul 4, alai pukul 4, malam peningah di kita. Aku dekat nyau akan kau hari malam peningah kita. Kita nanya nama kini aktiviti tau ke cerita gawai sidak yang nyentuk ngagai pukul 5 tu lagi. Sebelum kita ningah ke berita nasional. Memang kanya lampuang baru kita lagi ya. Dua arus telefon dekat dibuka lagi. 082-258-634. 082-258-633. Bukai seminar di Kuching ajak tang peningah kita ya di Penanjung. Pihak Megra dari Indonesia. Kini, hello orang Indonesia. Kami bisa merinang kita ya. Laman kabar aku bisa madah kita di Indonesia. Bisa mendiang ke kami. Ya, selamat ngalih hari ngagai peningah kita. Look in a peng. Ah, ngayan ke radio in a peng. Bisa ningah kedai ke. Terima kasih ya. Robina, benung ngabayang ke ya.

0: Nah, bisa penyusah rapat kini nih.
1: Au.
0: Oh, oke. Baru mah panjangnya.
1: Aduh, mah panjang bisa jauh diri bisa.
0: Nah, diri empu dah.
1: Bentu dia diri.
0: Au pia nane ngawak menyak tahun bukai gak nih.
1: Au.
0: Au pesan gawai kita wai.
1: Pedang waktu berpesan ke gari gawai minta memutar ke lagu ari namanya. Albert Gawang lagi deh. Ngau Jessica Timah.
0: Oh.
1: Jadi pesan tu dituju ke aku ngagai orang ke selalu berpesannya ke aku ngamatu baka Rebina baka Sheila Emilia Amy Richard ngau sedok kaban-kaban kebukai semua ngau jauh. Nggak boleh tunggal, aku kena udah datang. Ini sedang ngadang di Bentulu. Nanti dia Bentulu sedang tu. Maya gawai tu pulai ke penuh bini ke muka.
0: Oh.
1: Umat gawai ke orang muka. Lalu ngagai sedang tunggal aku sana. Sebeli ya di Malung Seratu. Lalu ngagai sedang pada maknya. Sedang kapas, bini rabi yang di Kemedan asal sedak muntat sebilik ya ngusrak seruma negara lah sebut ke nama ngebala sedak inelat sebilik ya di nengal uang Arab ke semua belagerai ngagai sedak pastor sebilik ya di semurin seratu Arab ke gerai ngagai di tuni. Nama Nadan Rosmi yang 31 Y. Nyuk diri-diri aku ke semai. Tanya main aku duduk ke diri-diri. Nadan Rosmi. <tuh nih. laughs> Danya. Yeah. Lo ngagai bala kapan melayan. Menyati itu sikit nadai itu. Si lebanan nadai menyati aku na orang ke diri.
0: Apa kasihan nanya. Baku ku
1: ngai
0: mimin aneh
1: lah. Aku minat kamu dendai aja.
0: Apa si nak na getau.
1: Aku indai aku dan tu dapat. Udah tuai.
0: Ya.
1: Nengah nanti 2 tahun lagi. 100 tahun umur indai aku.
0: Amo amat gayunya tau diangkatnya. Nanti bisa ya. Anak mama iwah tau. Tau.
1: Aku. Aku siku aku aja, nadai anak, nadai mayu aku siku aku aja anak yo. Alu ngagai.
0: Nuan pu bapi ku anak?
1: Aku nadai anak, aku nadai tawi yang.
0: Apa sama sinoknya, ya?
1: Kepala, apa boleh buat Tuhan nadai beri kita tawi yang kata ku ngau. Giga tahu yang lagi selalu rumah belama
0: namanya
1: kita itu orang sekian enggak air orang kita ini
0: sino maninga au
1: ada tahu yang aku sih dia kiri pulai mendai ku
0: oke nemu Tuhan mereka lah
1: lo ada si ngake tamangku di sibu harap sama gerai lo ngake si da indon sebili ada nangar risau
0: ngake
1: sayap sebili ngake wat jamet sebili sudah tu dari hari saya megang tu lo ngake bela anak betunggal aku mega maka si da tangai di luawi ya. Arab kesama belak gerai, semua belak lantang. Ngagai nuan jang tayyip, nuan tak padah dari kok gitu, nadai gak nuan datai. Dua hari itu dah nganti, nadai gak datai. Nai nak gerai jang, mitok kita punya nak nemuai, TBC peluang kita nemuai, dan ada peluang ketika ngal. Minok ku madah ke indai ku ndak dapat. Pesan ngagai semua belak DJ kagawak dia ada ke semua belak gerai semua belak lantang nanti nadai radio engkau tak nak nemu ku lagi penusah hati kun si
0: kalau
1: radio nyaman merindang hati aku ketiku ngau kediri-diri sama kita udah nasib diatur putara kediri dan ada apalah Tuhan sisi kuajak meh ngau kita sebilik ngau kita ngibur hati kita ketusah. Harap ke sama belak gerai, kayu guru gerai nyamai. Nyajau sih, harap ke rumah gerai.
0: Iya, sama-sama. Oke, jangan hirik. Iya.
1: Iya.

0: sama gawai wai.
1: Ya. Oke, okay, bye.
0: Ya, bisa gak malah peninga kita sino ningana. Si Kikiko aja. Ada anak, bisa gak orang bekenya ya. Ya, mulai ngopeninga kita, hello.
1: Hello.
0: Ya, malah selamat. Aku tuh. Lemai.
1: Sama lemai, Carol tuh.
0: Oh, Carol. Ya, lama berita, Carol.
1: Mana?
0: Oh, ketika gawai tertarik, Carol.
1: Kami nak ada jemput gawai.
0: Oh, nak, oh, Christmas sejak kini, ne?
1: Oh, Christmas saja.
0: Sama sama tua, cok, Carol. Oh, hari ini menuan-nuan, Carol.
1: Sungai Asap.
0: Asap, oh, Carol. Oh. Kita semua dia nada nyambut gawai, pia?
1: Oh, nadai. Nadai kami nyambut.
0: Oh, kayaan bagian dia, Iban?
1: Kayaan kenyah, punan, tenan.
0: Oh, dia, ne?
1: Oh,
0: ingin nanti kukak nemuai ke kita, kia. Ingin ke mana bangsa kita, dia.
1: Oh.
0: Iya. Okay, pesan kita, Carol.
1: Pesan, aku meringat mata di gawai. Bagai kapan ku sarinya, aku meri aku pantun sarinya.
0: Oh.
1: Harap kia gerai. Harap kia lantang. Tang ku nanamu nama ya.
0: Oh, amat ilah emat ya. Kedua impau kak, minggu baru. Wow.
1: Oh. Tuk bisik siti pantun ku tuk.
0: Nepau, ne. Okay, terus ke dia.
1: Nade mayu. Badini nuan amai. Aku kangat nak kemai nuan pulai gawai. Udah ke nuan bisik dulu lalai. Enti nadai ambil me aku jadi ke amai.
0: Mm-hmm.
1: Terus itu, ya. Nengguai. Tajapan tua sulu jauh tajapan tua jauh pangan sulu tang aku meruan ngenang nuan selalu anang nuan irau ke aku laban aku ngenang nuan selalu nyak jauh.
0: Okay.
1: Terima kasih
0: nyak tadi peningat kita munyi kaku kai semina iman ajak ninga ke YFM tang bangsa kayaan kenyah megak bisik ninga ke YFM. Jadi ngelamak tau sekumbang kami nyawet kangau di bala peningat kita. Dia bangsa Melayu megak bisa mendiang ke YFM. Ya. Terima kasih ke sukuang hari kita peningat. Lebih lagi bangsa Bidayu. Hello. Nyalik kami bangsa Bidayu. Kelebih lagi Inai Boniface. Yang megak cikgu Pola Rima, Pola Ruman. Ya, kita nyawut kangau sebentar aku nebah lagu. Hello.
2: Hello, selamat ngali hari ini. Selamat gawang.
0: Oh, jangan sepian. Oh, jangan sepian. Nama Rita gawai, wai.
2: Baru datang dari rumah Pak Nyai ku, wai.
0: Apa, Pak? Ada ragu, wak, dari udah datang hari ini. Ini
2: yang... Oh, masih.
0: Ini bagi menua untuk menua merilai.
2: Okay, kami ketibas.
0: Orang ketibas, bapa diri. Orang ketibas, wai, aneang. Anda nampi yang apa aja, Kien? Pama, Uta, Kien.
2: Bangang cuan ni aku, sudah aneam nyadik kuari kucing tiga buah kereta kami.
0: Apa lah, wapunya?
2: Nah, sampah bala ni ujo aku pulai ke serikai ke menua laki yang ni aku. Jadi kami dua menyanyi aku ke bujangnya pulai kulu. Nah, benar ni pulai miyah kami menyanyi. Dua iku nyanyi ya ke jadi ngurang peaknya. Pulai kian gak seaman.
0: Oh.
2: Nyanyi ya ke sikoknya jadi ngurang kucingnya. Suangannya. Nak pulai nanti cuti.
0: Oh, ngerti kedirik bagaimana kita semua?
2: Ngerti kedirik. Ya, si baru datai 5 malam ku di rumah panjai.
0: Ramai tunggak kian?
2: Rumah ya, kalapan kami serumah wai. Munyi kunya dia tau jenazah dia di rumah panjai.
0: Kedik-kedik.
2: Ya, kunya pulai, wai pulai. Kena oleh pulai. Nak pulai, lapan menua kami. Empat teh jalai, agi. Nama ku itu agi kena perahu.
0: Perahu, pia. Okey.
2: Main teman-teman, nua kami.
0: Padau, padau. Belum bae ame ngato pemain sang dia 8 kali besai dia. Ada
2: bantuan dari tu au, ada bantuan dari
0: temen. Nadai, nadai.
2: Au aku mrei selamat gawai pai ke tu lama peka ke sare tu.
0: Kita ke mun gawai deh.
2: Au ke mun gawainya di subah aku nampiat. Nadai masa nur aku berpesan hari gawai. Au pesan tu mengka selamat hari gawai tu lawan kita tu agi bergawai dituju ke aku ngagai balai san aku sida duka sebeli ditungkeh ngagai sida apai minai mak runi di lumun semangan ngagai sida balane aku kepulai sida jaya balane ya kepulai ke Kucing maka ke tengah hari tu harap selamat datai. Lu pesan semoga dituju ke aku ngagai sida tua rumah tila sebeli di Pak Sriaman ngagai balai palaku deng kelilibasi sida Louis sida Chuan Catherine sida Anuat ngau sida Inai sebeli di asing kelili pesan semoga dituju ke aku ngagai tua rumah lat di Serikai sida serumah harapkan semua udah pegawai lalu pihak mega ngagai bala di Sibu Jaya ngagai bala pangan baki ya aku keng lalaku di Sibu Jaya lalu pihak mega ngagai bala nak tunggal aku di Suang sida tua rumah Junan kudah mulai gawai ngagai sida Simbah Kristi Simbah ngoinaya sebi kakak aku di Suang ngagai sida Julia ngagai sida piwe suncat sida suwili ngagai kaban bayan ngagai pangan baki miri jalo dini ala ya diau maya gawai to pangan aku rapat ngagai semua kaban bayan keng lala pesan selamat gawai to ngagai orang ke udah ngau pulai ngagai balane aku udah melaya ngagai bala sida ketinggal kaku sarap ko seneng lanteng boleh rezeki dalam tahun 2026 terima kasih harap tahun baru kita boleh bertemu harap kegerai belama nah ibu minta lagu makunin barang lagu pinta pasang nuan dia lagi nin
0: iya udah tentu ya lagu kawai ne
2: aku ni ku ya meh ni ku minta lagu ngelak ku ya lagi nin
0: oke Jasmine so kawai ngagai kita sebilik ngok Angela Lata juga oke bye
2: terima kasih
0: ya hanya dia ya apa pelingga mayu oke cai berperinang dua itik lagu kena merinang kita sitik lagu kawai lalu sitik lagu ke dibaik Ricky L ke dipinta Ayan dari Permai Jaya disetujui agak ini ya ngapuriska ke benua ngagak projek art

0: Ya, yeah, kita lagi nyawut kangau peningat kita ke sekali itu. Hello.
1: Hello, sabar hari ini Jessica.
0: Hello Jessica, Jessica ya ne? Jessica yeah, ke hello. Jessica?
1: Jessica.
0: Okay. Jessica, bisa ngabang tadi Jessica?
1: Kemarin isi 3 buah campur 2 hari 5 pintu.
0: Oh, paham eh. Hari kami kena ada itu. Bisa jangkau kan?
1: Di
0: sini amat amat karaoke. Amat baik betul naik naik Jessica na.
1: Lemai tu istri tengah barbecue.
0: Oh pia, okay nyangkuan kami di YFM. Okay pesan kita Jessica.
1: Termasuk pantun dulu lagi pesan.
0: Okay.
1: Cita ada pantun ini nanti. Okay. Malam 31 bulan 5 mantar gawai ujang darah happy jaga sampai padi 3 hari udah bulan 6 tuwai siapa nak pula ya rugi. Okay, tanya pantun nama tu menuju lagu ngagai semua kita ke benung mendiang karido ke ngalir itu ngagai nuan pu DJ kesayangan ngau semua DJ kerja pak RTM
0: ngau
1: banyak ngau grup orang berpantun, grup cetak nyalang, grup mengundang semangat, grup Evin TWI, mau semua lah, bala kabar belayan dari ini adik, bala kazen-kazen semua, link. Ini pun sebut nama.
0: Kalau manggil. Okay.
1: Sebut semua ajaknya, senang tak?
0: Ya, okay. Ngajar Jessica,
1: kawan. Kita nak bagi diri kesayang, nggak sama kawan kita sendiri. Okay. Anak sedih-sedih, kami bisik nyangkung.
0: Okay, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Ya, nyak tadi Jessica.

0: dia kita bersekelas jalai ba awak rentak ngali hari ini gagal bala peringat ke dekat telefon terus telefon ngagai kami ba konti ya 08225-8634 atau ke 08225-8633 arus telefon agak dibuka ngagai bala peringat kita di sepelan dua kita ya. Mesti mendia ke radio bayaknya ninga ke kami ngena radio atau ke RTM klik bakal ke ngali hari tu mendia kita ke sekali tu sampai kini bak arus telefon kita. Hello.
1: Hello, selamat ngali hari darah.
0: Okey, Dini tu Robina.
1: Agak ba menua ora betuang.
0: Ora betuang awak jauh nak nanuan kena.
1: Hari ni dia nemu deh.
0: Nah, itu dia pun ada ke betuang deh.
1: Aku
0: mai sedih
1: nanti ingat
0: gay. Disiapkan
1: kan
0: cerita
1: darah.
0: Nada program berpantun.
1: Oh,
0: iya.
1: Tahu
0: aku
1: meri,
0: bedau aku meri pantun. Tahu.
1: Kalau
0: minggu baru,
1: aku. Meri sekarang ini tidak mampu yang sedile, enggak. Oke, kita sudah
0: darah sama
1: hari Jawa.
0: Iya. Oke,
1: awak ke
0: Dayo Guru
1: Gerai Nyamai darah. Oke, kita
0: iya, terima kasih
1: Robina. Oke. Oke, semua sudah Ebe Pirano. Nya nake sulo pe mata. To pantuan aku si teh merek nake tidak pala peninya darah.
0: Mm-hmm.
1: Buah jangga teku buah jangga teku pai buah jangga de sumai gulai manu tuai maya kita nyaban rike de tike no lekas sangai lebuah maya nemu ari dawai.
0: Mm-hmm.
1: Okay.
0: Ya, okay. Hanya tadi Robina. Ya kita agak bisa awak nur bala pendengar kita telefon ngagai konti ya. Lalu berapa tidak ada semenanjuang telefon. Kalingan nyawa kita ada semenanjuang enggak? Ya kita terus bergelai dengan pendengar. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Meresuan lemai.
2: Sama lemai DJ.
0: Siapa ngau ku beranau?
2: Aijau tu DJ.
0: Hari ni nun.
2: Hari kucing.
0: Oh, nanti pulai ke rumah panjai.
2: Nadai.
0: Oh, nak bergawak.
2: Nadai cuti DJ.
0: Kak pengai sama metua tau. Oh, tahun bukai ketua ne. Ungkup tua.
2: Ya.
0: Yeah. Oh, yeah. Tajapan berkenyak. Anang, kalau tu sate ne.
2: Ya, yeah, meh.
0: Bisa radio.
2: Cuti tengah. Bisa cuti tengah bulan. Lepas orang dulu request.
0: Ya, nanti ngawaknya. Kita agak ngilang bidai gila ne.
2: Ya, awak gak.
0: Oh, okey. Pesan kita, wai.
2: Okey, aku ke pesan tujuh ku ngagai kami sebuat balu bantu ianya agai flora utih, agai ne utih, agai cut, agai numi, agai gandum, bat lawus, agai semua kaban kuari lu bantu, agai nubi, bat nangai delawak dia, sama regawai, nuju sedar jab, ngau bala kami bat seriaman, berkampui juak dia, sama regawai mega, sore nada ulia pulai, lak kita begawai nyanya DJ.
0: Iya, okey. Okay. Nya tadi peninga kita kena ulah pulai gawai. Ya, mari selamat lemai megagai Jennifer Jantai ya. Peninga kita hari kapit. Ya, kita agak terus nyawet kangau peninga kita. Hello.
3: Hello.
0: Ya, mari selamat lemai wai.
3: Selamat
0: malam, Wai. Ya, siapa ngau ku beranau?
3: Awilah, tawan ngai sibu Ulu Lanang.
0: Aura Ulu Lanang, au tetengap ni ngau Ulu Lanang. Lapan selalu buat Ulu Lanang, coba. Sigi orang Lanang, gak kau tau.
3: Nak pula itu yang nyari sekuriti itu.
0: Au, pia, kak pengai nicah ke pria asyik mah kita, Wai. Tak lah buai orang ke Tegal. Gawai, kerek.
3: Awak amat punya.
0: Okey, Wai. Pesan kita.
3: Jadi aku tu bukan ngajai kalau aku di Ulu Kibati. Aku nak boleh gawai wal madai. Laban aku tu bekerja di situ tu. Tak pernah. Pulai pun ada yang guna. Agak mi pulai ke situ tu baru. Naja aku harap kita kerai nyamai kayu buru kerai nyamai. Angin tu hari gawai tu aja. Harap kita angin tu gawai tu. Mana-mana ahmi rumah panjang itu. Mm-hmm. Okey, terima kasih
0: awak. Ya, sama-sama. Okey, nyak tadi peningat kita ya. Ke benua ngawak jam ke dia tu. Jadi sahabat, berjalan ke pengawak ngai kita ke benua ngawak ke lebih lagi sekerita. Bala polis, bala sedadu kita. Pihak megak kita berpalam-palam berjual ke barang. Bala kita di sebelah tamu. Apa ingat bala peningat kita di rumah ke benua mendia ke YFM. Ya kita agak berperinat.

0: kali ba? Ha, sakali to, doon naman puti ang lagi.
1: Kugaya, makabachaan na so halagi.
0: Wasan ram, nislipar ko!
2: Anang nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Okay, semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta tali kereta temega uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama acak. Pia mega, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Ya, lagu ke Disada Eddie Queen kena menenang pelinga kita. Jadi aku dekat nyaut kangau sebenar kita mendiang ke berita pukul 5 tok legeng. Ya, 08225-8634 atau ke 08225-8633. Kita lagi mulai bawa rentak ngalih hari. Ya, kita bergulai dengan peningat kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, selamat lemai.
0: Hello, Ina Peng. Nama pengawak Ina Peng.
1: Dia tu nak ada saya duduk ada tugas ni ke radio. Tadi jelai-jelai belah ruai.
0: Oh, pihak ni. Nak ada ngabang sari tu?
1: Banyak ni. Tadi bisa aku ngabang ke setak ni. Buat rumah tak kediri putih setak ri. Muak ke ili. Ngagai nanti.
0: Apus? Apus ruai?
1: Oh, dua hari, satu hari bulan, apus. Tapi tidak mabuk, tidak mabuk.
0: Tidak ulang ke tanuk baru, sari tau. Ngapus ke ruai.
1: Tadi apus menyari staknya, tapi berjalan aja lah ngapus ke ruai. Duduk buat ruai nombor 17 tadi. Tidak ada yang orang ngiruap, duduk aja berendah-rendah. Mulu ke sudah ketawa.
0: Benar, mengayang kenyak tadi pedakku.
1: Yalah,
0: tadinya kau berjalan-jalan aja.
1: Bisa ke buyak mimik mali pula.
0: Ya amat. Okey, terus kau pesan.
1: Udah berlagu. Cigo me tadi.
0: Bedau.
1: Minta nak nebah ke lagu hari. Yalah, setiap lagu. Sayau belamaya. Nuju semua ke ngelala. Lalu ngagai. Semua si ngelala lah. Nanti boleh sebut nama.
0: Okey.
1: Hari kami tu angat mai, nadai nyak mai tadi ngelu pinang aja lah. Eka nyak nang bertanda nyak segi galak.
0: Nau pihak segi nomor satu mana?
1: Segi nomor satu. Rubina ni rame mai Sarbina, benar tak cuahnya dia.
0: Nau bisa kuninga tadi, benar mak nyawa. Nyawa laki ada dumeh kaku benar.
1: Nau bisa kuninga tadi, udah tanya banyak kini, udah kini nyebuat, udah ngali buat buat.
0: Udah.
1: Kemarin ngaga dire ya, nama deh meda aku megai butual, tak kuat ya. Kemarin munuah aku kemarin.
0: Ya mai kak Robina, nyak ngumak.
1: Okey, sampai ke harap kita belak semua gerai kelebih lagi ngagai nuana sulu.
0: Okey, terima kasih Napeng.
1: Sama-sama.
0: Okey, nyak tadi Napeng ke seluruh mulai ngok kami. Apa WFM. Ya, kita mulai ngok pelinga kita. Hello.
2: Hello.
0: Ya, mari selamat lemai.
2: Selamat lemai, Nen.
0: Ya, siapa engkau kubranau?
2: Sela tu, Arisibu.
0: Lama-lama, Nen. Nani nganya mari, Sela. Lama berita ni, Sela.
2: Malam.
0: Nani ngabang dah, Sela.
2: Apa? Puas ngabang. Tegalik berapa kali?
0: Ni tegalik ni.
2: Berapa kali? Ini
0: terlalu pihak bala kita.
2: Ini demak orang wisi.
0: Pama balaknya nanti dah demak orang wisi. Okey. Pesan kita ya.
2: Okey, thank you. Dia tu aku pesan selamat hari kawai. Okey, semua pangan seorang yang ngelala aku. Sila auntie, sila cousin. Nggak semua orang ngelala aku lah. Nala sebut. Dia sebut lagi ni nalai noro bukai ya.
0: Alu
2: agen nun di satu. Alu lebih agen nuan dajen ni.
0: Okey.
2: Sama gawai agen nuan dajen ni.
0: Terima kasih.
2: Man cukup malah cukup malah.
0: Okey, terima kasih wah.
2: Okey, thank you. Bye bye.
0: Bye bye.

0: Ya, so supaya aku dekat nyawut kangau ke penudi sebelah kita dengar ke berita. Lepas dah nyak lagi aku dekat nyawut kangau baru ya. Hello.
1: Hello.
0: Ya, mula selamat lemai.
1: Selamat lemai, DJ.
0: Apa kilat? Terus kau pesan, Nuan. Apa kilat? Lepas jam kita kat cukupnya.
1: Okay. Sebenarnya aku berpesan, aku beri selamat dari gawai menuju semua bala kita ikut lebih lagi. Bala kita ikut pulai gawai. Selamat datai, selamat pulai. Cinta hilang, tanduk rosok, ajat lamok kita iban. Selamat hari gawai dayok 2026. Menuju semua pengelola aku ke atau kapai kilat. Nggak boleh disebut itu, lebih lagi kami serubah di Sungai Langit, Rumah Bantan, Alat Gayu Guru, Gerai Nyamai, dayok pelamok kami di Sip Musa. Minta ampun, dia taruh lah kami itu. Rame-rame lepas kita ikut di Sip Musa, bekanya. Nah, bisi adat pun, kami penuh kadat. Bisi ke kami di tu. Kami selamat dari gawai genuan DJ.
0: Ya, sama-sama Pak Kilat.
1: Okay. Terima kasih DJ.
0: Ya, sama-sama. Ya, pendengar mayon nak kata aku bergelai dengan kita ya. Udah berita lagi aku nampung baru ke. Nyawet kangau hari bala pendengar kita. Munyi aku cadik, kita nak ada luai. Ngagen wan ini peng udah berita lagi dari aku dekat. Lebih lagu ke dipinta nuan nak ngelebu nuan ya. Kesannya sebenarnya ada itik lagu kena merindang kita sebenarnya kita mendiang ke berita hari Kuala Lumpur. Lagu hari dansa piet mimpi. Ngagen kita ke bisik mimpi mana malam tertarik ya.

0: Brown Lai Beijing akhirnya menambatkan kemarau kemenangan pada pusingan pertama. Mereka menewaskan wakil tuan rumah Marwan Faza, Aisyah Salsabila Putri Pranata 21-17-21-9 dalam tempoh 31 minit. Ujian ketika menanti Pang Ron Beijing apabila dijadual menentang pasangan nombor 3 dunia dari Thailand, Dechapol Pavaranukro Supisara Pesampran pada pusingan kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi SAR Jaslinda Saludin diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Dakwaan sindiket penipuan antarabangsa pindah operasi ke Malaysia disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Sarito, 3 hari bulan 6 dalam tahun 2024. Rakyat Malaysia gintu hari pengada rasmi Suri Paduka Baginda yang dipertuan Agong Sultan Ibrahim. Ia kemegau dan digezet nyadi hari diau di Menua Tu. Mayuh bengkah hatur pengerami udah ditusun, baktikas istana negara ngau renggat negeri. Ia kemeri awak ngagai rakyat Menua Tu bertati ke pasal institusi diraja serta ngambil bagi bak pengerami ke bisik diatur.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: ya kita agi nyawut kangau bala pendengar kita kelemai tu ya ngaga kita kagi dekat telefon ngai kami ke konti ke dekat ngelatai ke pesan rindu hati atau ke pesan gawai ke nyangka bisa melah pinang kini bala kabar Melayan suku Julu kita lemai tu kita tahu ngelatai kenyak bawa dia tu ya. Bagi kita kebenar di rantai jalai yang akan mulai kedirik ke Kuching, jimat ya, buat kita berantai jalai. Ya, 0822-5864 ataukah 0822-5863 harus telefon kami dibuka dengan bala peningat kita di seorang alai kita boleh mendiang ke wifi maka kelemah itu. Ya, nyaya kita ke benua Makai. Mendiang ke radio Bas Sebelah Dapur ya. Malam-malam induk ya, kita ke benua Nyumai kini jam ke dia tu. Selamat berjalan ke pengawak kita. Hello.
1: Hello, selamat lemai.
0: Selamat lemai. Siapa engkau ku beranam?
1: Sam tu, hari sebuah tu.
0: Sam, hari sebuah. Udah putus-putus kita dia, Sam.
1: Ada mesti lain, Mai.
0: Oh, nanti ngapain, Sam?
1: Bedah waktu tu.
0: Oh, pia, agak pampanya ya, wek, ne. Sampai hari minggu, tahu-tahu, meh. Okay, Sam, pesan.
1: Okay, pesan tu, Sam tujukan kepada ngah durian di sungai Lingkau sama hari gawai ngah. Tidak disual. Mamuk di Kuala, Mauban di Suar. Siapa tengah lah dari Sam? Sama ada gawai DJ.
0: Okay, Sam.
1: Okay, bye-bye.
0: Ya, nyak tadi pendengar kita dari Sebuyau. Biar begak pendengar kita hari makan, ya. Nanti sigi habis dipakan. Penuh begawai dian kau ya. Lepas peningat kita di Julau. Mereka bisa dengar radio bakal kelemah itu ya. Kita terus bergulai dengan peningat. Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa?
2: Sama lemai.
0: Sama lemai. Siapa yang aku beranau?
2: Ada si Boto. Apa je itu di sini? Loh ni cuy.
0: Apa je? Aku nak awak tanya apa je?
2: Oh, tu. Menungin tu manuak tu. Menung manuak, menung wabi.
0: Oh, ya sanggak ko nyangka bisa perawak kita lemai tu ne?
2: Mula bisa, nak bisa ke kedanya tadi. Mula pinang.
0: Oh, pia.
2: Bas, mak, tidak bisa mula pinang, boleh paru ko nyam malam tu.
0: Oh, di ni ya?
2: Di batu 15, di tu. Di sini ko ke?
0: Nah, apa ama mayuh orang malah pinang ne?
2: Bok ya?
0: Kena nak
2: ngawak. Ini nampak gawai tu.
0: Sige di samping ga sida kebujang ke darah tu malah pinang.
2: Ya lah. Ngiga di dua.
0: Ya kita ke udah.
2: Nama ada nak cuti? Nak cuti?
0: Bedau aku.
2: Ukai nak cuti gawai ha?
0: Ukai gintil aku.
2: Oh.
0: Okay.
2: Kau pesan tu. No.
0: Terus ke dia.
2: Nanti kau tu. Hari si bola batu domlar. Ije dia bala aku tanya lah di nama di kedap dia sida bala saya jauh yang kempai pelai kucing kena sida namun yang hari minggu hari 6 tu lah kini aku pesan sida gata suri bala sida tanya tentang sabang rumah di kedap dia lalu lagi rumah suya dia benar sedia tunggal aku jandi harap kini ngah teman-teman beli selamat ke hari gawai lah ngagai sidak semua halo madiku di namanya suang din rumah luau ke tetuk tiba suang din kami sama hari gawai ke si danti habis ini banyak lagi palau tu maya ya atau lagi benuang tu banyak lo kian-kian ke gerai madam selamat gerai madam pantun lagi palau gerai madam pantun adanya ke si danti biar aku di batu tiga kian dan biar Mina, dengar lagu agak mandi aku di Johor Bahru di hanya ada rehan tu deh, no, agak ya, tapi gerai nyamai mereka lantas senang dia biar aku di Selangor dia Kalau tu nggak laku, dengar Senin di Miri, di sama kawai dia, yang nyata lu ningar dia, ya. Banyak negara itu tinggal lu gak pelaku, malam banyak kapan boleh kerja sebab gak sudah liman Arab kita gerai, kayak pasti ningar mah cuma itu. Kalau nggak kayak nulis tujuh gak main wasan lo menteri, lo kayak nuan gak sambil lama gawai.
0: Sama-sama.
2: Oh, jimat pulai lagi ya.
0: Oh, terima kasih. Hmm,
2: ya. Kalau dijadi bukai mah kita enam pintu mah.
0: Oh.
2: Oke, okay, ya. Ada awal sama gawai ya.
0: Iya, sama-samanya kita sebuat enggak ya. Oke, okay. Wah. Ya, mai bala peninga kita mendia ke WiFi bakal ke lemai tu. Terima kasih ke suku ang kita bala peninga ya. Jadi ngaga kita ke agi dekat ngenasai ke pesan. Gawai terus telefon ngaga kami ya 08225-8634 08225-8633 ya. Ukai semina di Kuching aja. Tan tadi di Sibu. Peninga di Sibu. Terima kasih ya. Ya, ngarap ke peningat-peningat bukai megak. Ningat berita hari peningat bukai, bisiknya tadi munyi kesidak yang panjang balas kedak je. Kita bukan lain dengan peningat kita itu. Hello.
3: Hello.
0: Ya, mulai selamat-lamai.
3: Selamat-lamai, sama kawai kenuan kenau.
0: Oh, siapa ngaku beranau?
3: Ini kia kesuang.
0: Urasuang, oh. Wow. Nada pulai kesuang?
3: Bisa ya, aku terdebat dulu di
0: tau. Oh, bapak panjai rumah panjai kita.
3: Rumah umah panjai, umah kedih aja.
0: Oh,
3: rumah panjai bisa dia nak kunang aku pulai, belum mampu tak, sampai nyamai.
0: Oh, engkau bisa penuh sehanan.
3: Oh,
0: okay.
3: Berlama madek ku kebiak, entah ninggal kami, berlama.
0: Arwah yang nyol mau kak, kak?
3: Oh, lu mau.
0: Rinang, nen?
3: Nyak, men.
0: Okay. Okay, melik penyelam hati dengan kita sebilik, men lah.
3: Tahu.
0: Okay, terus ingat pesan dari Nuan.
3: Tahu. Terima kasih yang tahu. Santo, dia tuju aku ngai balam nyari aku. Nyari tidak apa yang mengsili, apa balang sili. Semua dia tahu nangan nanteng, semua sekali. Nak tinggal aku megak, okay. Anak aku sabah din, apa ika, huna ika. Sabah din, nak pulai, luai ya. Suai, nak pulai. Ilak pulai gawai, kesuai empai. Nak tinggal aku ngeri bala nyari kebuka yang ini rumin, Yahudi, masjid suang. Tidak boleh gawai yang berlama. Nak tinggal enggak ngagai bala staf aku subak. Aku dah ngaku gula SK lebuk dia, ini siha, ini langi, ini inyam. Tidak mau cuti gawai dia tau. Nak tinggal aku ngagai kami sebilik enggak. Mbak ditompu enggak. Mak suang tumpu. Nak tinggal aku ngaji balan nek aku ke tinggal kapai hidayam balama sabar me kita nek kita buai sasumu kita jium kita tahu di sibu dia tahu sama gawai ke sida ya. Pula enggak nak tinggal ngaji sida payak sibili ini belian sibili di sibu. Sibu dia magang sida alan sibili matau di sibu magang untuk gawai dia kita ya. Aku tu nak uliang aku kita untuk dia yang di tok maku. Nak ngisiat nyaga kiam kita di to sama gawai kita tidak ya Tuhan mekat semua kita sebeli kita nyana kita muco. Halo no
0: ya naja
3: au
0: okay so gawai ngai nuan ne
3: au ulah nuan punya sama to masih angka ku lagu menyadai lagi di tujuh warga balam menyadai kunya tadi me
0: menyadai hari masterpiece.
3: Ari mustape.
0: Okay, nyaja.
3: Terima kasih no.
0: Iya, sama-sama.
3: Ya. Sama-sama kita kerja studio dia.
0: Iya, terima kasih ya.

0: Nona Mary, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
0: Anaira, mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu Nona Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kerumah babas pun bisik.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji

0: Ni ya nyanyi sedih lagu Kedri by Fairuz Lewis ya. Ya, aku lagi nyambut kangau hari abang peninga kita. 08225864 08225833 peninga kita. Hello.
1: Halo.
0: Sama lebay, nama tau putus-putus nyawa tau deh.
1: Kau lah itu dah pada sini.
0: Aw, hari rumah panjai tau.
1: Nggak, kau di rumah kiri aja, di lunduk kok.
0: Orang lunduk, aw, kaki mati di lunduk harinya.
1: Oh, kami, kawai.
0: Oh, Iban bagian ya, bisa bilayu?
1: Oh, Iban ya, Iban.
0: Oh, piane. Nana yang ngabang, sari tau.
1: Bisa ngabang tadi.
0: Berapa pintu?
1: Boleh sikit pintu. Pulai ke anda boleh pukul.
0: Oke, terus nggak pesan gawai ya?
1: Oh, pesan gawai itu. Nggak mau kabar aku di rumah. Nggak mau aku tunduk. Udah, pedah tadi. Ini udah nemu. Lojang. Di kampung Lumban. Jadi itu. Di pedah ini. Bala kabar. Ada yang dintai ke rumah. Jadi, Jay. Kau mau, nembung kau dah aku.
0: Aman, aw.
1: Kau, ni berkawan aku dah sudah sebulan di situ ke. Hmm, berkawan di sini.
0: Aw, sama-sama, nyaga pengraing, pengelikut direk bayang kawan itu ne.
1: Nyaga apa deh?
0: Aw, okay.
1: Okay, selamat.
0: Iya, akhirnya tadi peninggal kita di Lundo. Ya, lagi bisa awak nulah balam peningat kita berpesan gawai ya. Sebenarnya aku nyerah ke penuduk aku ngagai Rolana Gilbert. Begulangnya kita bawa sadal main. Ya, 08225864 08225863 ngagai para peningat di Selatan Menua ke Ulian Mendiang ke YFM bakal ke Lemah itu. Kelebih lagi kita ke Benuang Nurun nyangkanya dekat Nguluk pengrami-pengrami nikah atau ke Melah Pinang atau ke dekat ngaurang nyengai kini ya. Tau ke agak orang kerabat berjimat ya. Ya, kita lagi berperinang ngau lagu-lagu peningat ambil ke merindang hati bala peningat kita. Lagu ke sekali itu dari Lucy M Ratu Nek Day lalu nangkan kenyak lagu gawai.

Apa ni Maya cerita lagu joget kelab menindang kita. Tinggal 12 minit lagi nyau ke pukul 6. Pukul 6 sadar lemai. Ini kaku tadi kita dekat bergulai ngau Rolana Gilbert. Ya, terima kasih dengan semua bala peningat kita yang dah bergulai ngau kita ya. Lebih lagi kenyau tumu pagi tadi. Selamat gawai ngagai kita bala peningat. Ngagai kita ke Benua Ngabang. Kelebih lagi ya. Lalu pihak mega peningat-peningat. Kapit dia julau. Pihak mega pakan. Yang menua-menua kita ke bukai. Kanya bisa pengalami-pengalami ke dia tu sarito ya. Harap ke kita bergulai mana. Kita bergempuang dalam semua pengawak. Dia tinggal ke kita ngau dua ite lagu. Lagu kada dipinta sikok pendengar kita ke minta lagu menyadik dari masterpiece. Pendengar kita ada suang tadi ya. Nak lebu ke nuan wayau. Dengan sebenarnya kita dulu ningat ke lagu kedibai Raban Data. Bukan Raban kebenarnya, hari Data. Hello sis ya. Ya bukanlah kau kami baru pergi lah Encik Nandai Penanggun. Ya, aku dekat bukanlah kau kita Trio pergilah ya. Mulai dengan Daniel, dengan Mega, Harold Ken. Bak trio pagi. Tiga pergi pergilah. Awak penggerak pagi. Ngotok bupuat dah laku. Bye-bye.

0: ngasai diri nya lelak tau ke ngasai diri bisi sebes beniang ke bisi udah ngelaban aik beram anang driba dulu nganti diri nya nyonya mai papalak nyonya mai nya baru tau driba ngabe ke penglikun jala lalu untuk dijaga kita lalu piap ke kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita yang berbelanja maya rigawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut yang aku ditu ianya ide ku ngai nak ngerah kita lebagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begunya mega nanti kita nak ngena ya padam ke laban betai tu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita ngus tau ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat dari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

0: Aku Cigo Tuba Anak Limai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Menak peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Dampi Anak Datuk Tutung Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita ingin tu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku kun selalakin gol Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu dekat meraih pesan

0: Buhal, selamat hari gawai.
1: Aku Edman Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajas Booking.
4: Aku Densi Tambo Minta Casey.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
1: Kami Ari Wai Fan Iban di Kuching.

Ya, gawai datang lagi. Setelah aku hari Reza Reho kena mungkal awak. Sedang lemai kita ke lemai untuk peninga lemai hari tiga. Kena tiga hari bulan enam tahun 2026. Selamat lemai. Selamat gawai dayak ke tahun 2026. Hari kami bak YFM. Ya. Puji Tuhan, hari itu masuk hari ketiga kalai Harapan Bangsa Dayak di Sarawak tak kebat dini-dini nur terima penatai bala temuai datai datang abang ke tahun tu tentu yang benung ricah di ruai jam kedai tu benung terima penatai bala pengagbang nak ngiran tadi diri serumah tak ke bala baki ya kini tau ke bisik temuai hari luar ke bisik datai sama ngemata ke pengerami gawai dayak ke tahun tu beri metu cum tik manis ngagai bala sida lepas tu meh maya kita yang tadi ulih mantai ke pengaya main asal budi basal kita biar megak pengarap kita jakuk kita megak daya hidup kita harapan bangsa Iban. Lalu asal lemai mengat nuju apa ni kita ke belum jalan ke pengawal jam kira tu nak ira kita kena tarik gawak bak nyadi raban terapai menua tau ke raban pelikun tau ke gawak kediri impu gawak berkilang gawak shift kini jadi harap ke terus rans yang hati tajapan kita yang tadi benung gawai jam kedia tu hati tu tadi kak mat bergawai tang nenek munggau mek tegal pengawak tu tadi nak ulih bergawai bukulai ngau diri sebilik balas kaban ya tubuh amat pan bak nur gawak tang ati kita itu tadi seruran bertengah

0: pindai tengah ke direct rumah di sebilik di menua ne. Tante Capi harap ke semampai nyaga pengerai peninggal, jaga pengelikun kita nak kira kita yang tadi benung itu pengerami gawai tau ke benung berjalai ke pengawak ya.
1: Angkat ke Pengelandia, nempak pemujur dalam penghidup. UPS Menteri Pelajar Inovasi yang pemasang bakat NEITD. Begulengau tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Gau Batang Pengawak di Pemadu Besar di Sarawak. Kena 6 gau 7 juntuh. Berpalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Cukme awak di pemandu mana? Tutup bagi gagak peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngatai pukul 5 lemai. Masuk endak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur rebak baru Sarawak.
2: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilik ti dikesayau.
3: Tanggung kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
3: Ingat, piten ukai yuten.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemadu berguna.
5: Pesan penyirutu ari YFM Miri.
0: Yes, pemanjai pengerami gawai tu peningah bala kami ke gawak bak konti YFM Ipan tu suah gi ngerah piam gak ngelalau bala peningah kita nak ira bak dini indur kita diau jam kedia tu kita ke berkenak ke Jalai Alun, kita ke benun di rumah pancai tau ke bak dini-dini nah. Jadi sampai ngerah ngambil ke bala peninggal kita yang turut sampai berat ke pengelikun. Jadi nanti kita berhati ke berita ke bisik di pedak kita tik mansak bak sebelah media rama baka Facebook tak ke berita bak TV bak radio. Jadi dalam kandang beberapa hari itu kita suah ninga penusah berbadi pejalan alun bisik reportnya di menua kita di itu. Kelimparin megat dia penusah karam di darat bisik megat di reportnya di sekedak pelilih benua. Kelimparin megat bisik report megat penusah karam. Jadi utai ke pasal tu cukup menyinuk hati kita peningah. Jadi harap ke kita tu tarik sepemanjai gawai tu sebelum kita tarik ngepun ke pengawak tak ke pejalai tak ke pemindah kita mana kita bersampi nah. Harap ke pejalai kita mujur likun lalu kita megak berat kaki pengelikun nak ngira kita tadi benung di rantu jalai benung nengah sungai kini bak rumah tak ke bak dini indur peningah. Anang nak kita yang tarik berat ke pengikun kita ini. Jadi anang ni kalau niti hati kita yang tarik dekat berumban baban nurun tak ke datang dengan gendur ke dituju ngau jampat. Jadi ulah ke bahasa tu tak benar mai penusah dengan gai derimpu pian mekak ngagai orang bukai. Jadi kami berat ke pesan untuk ambil ke para peninggal kita yang tarik seruran bertati ke pengikun dirimpu pian mekak orang bukai kelebih ke maya rambau pengerami musim pengerami gawai Dayak ke tahun tu ne. Jadi ya peningat kita ke menunggu lesia lain kami bak YFM kelebih ke bawah sedang lemai udah lepas lagu Ari Lucy M tu lagi kita terus mending ke Hello YCBO.

0: Merasa maklumai, selamat bertemu baru bawah Hello YC. Merasa maklumai, selamat bertemu baru bawah Hello YC. Merasa maklumai, selamat bertemu baru bawah Hello YC bu. Kelemai tu begulai ngaku Margaret Armam. Berita Kedrobatu mengenai pengawak tu dah datuk di Kampung Sungai Kut Muara Dalat kena hari satu tu tadi ianya program berpersari mantusu dengan mereka HPV DNA. Program tu udah nerima sambut yang cukup mana. Ngayan ke orang Indo tidak tahu berpersar endang ngembuan pemerti hati bak sukut nyaga pengerai. Pemerti hati nyaga pengerai bakal berpersar tusu riman tusu dengan mereka riman cervix. Tuk sikit patut ditekap kaki ngambil ketau nambah keperluan berubat tumuh serta uliah ngasi kaki. Pengawak nyidik tumuh penyakit dengan program kebakar tu uliah mantu orang Indo ngambil ke uliah berperiksa tumuh lalu inisiatif ke dipercayai ke apa laraban NGO ngambil laraban perintah bakal Sarawak Breast Cancer Support Group berjalai ngagai menua pesisir tahu nentu ke orang Indo bandulnya mereka ulih ngasai ke akses serta penerang pengerai berperiksa klinikal tusu ngau diperiksa tumuh muntang kage jakonya bisi dibansut ke Menteri Pemansang Orang Indo nyebiak mit ngau pengelantar komuniti Sarawak Datuk Sri Fatimah Abdullah leboya tinutup programnya ansana. Lalu berita yang kedua tu inya berita pemansam jalai di Bintangor kalai projek nyurek jalai rekampur rancak Bintangor ke pasar Bintangor tinelan ungkus belanja 20.035 juta udah dikenal ke perintah Sarawak dengan agensi pemansam data rajang radar ia ke dia tu benung dipejalai ke lalu ditagak tembok bak timpuah 24 bulan. Projeknya daya dekat nambah ke agi tikas pengantin gau penglikun. Orang ke nengah jalannya kelibah ke nyawup mutar ke penanggu jalan sekut isuah nyadi kelebih agi maya pulai mansang kawak atau ke maya musim pengerami. Jadi jakutnya bisa dipansut ke Datuk Ding Kuang Hing Kaban Kunsil Negeri Sita Meradong lebuh ya ke bisa datai ngagai program mantar gawai ke Dubai atau ke Nai Yuda berengkah sebedau tu 23 hari Yuda Nur Datuk Ding datai ngundang peranak rumah panjai dengan pengawak berandau serta nyuak ke pemerik berserimbai gau pengerami hari gawai. Tentu ya nyurubak pengerami gawai berumah panjai mayu macam program ke bisik datu kelimpah kemain asal ngajat ngeneng atau kengayan ke adat pesaka kita daya ngau megak main bukai ke tau ngerinduk kati ngau beritanya ngujung ke Hello YC bu ke lemai tu ngau nya beri sama lemai selamat hari gawai. Bye bye.
1: Okay, terima kasih Engkai Margaret Remang. Kau dah nak taik ke berita bak Hello Y Sibu.
2: Perempu mana perjalanan kita pilih tak

sebab air bisa. Anak nampung kereta bukan kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai ngamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit nungkat neraja. Berkebung baka langit. Terang baka pandang bulan purnama. Selamat

Okay, meninggal hanya di buka selama pukul 6:30 lama itu lagi. Ikut Kak Maca pesan berat ke bisik rumah kami hari peninggal YFM. Tak sedanya, merindang kita ngosti lagu gawai Ari Joseph Reza berpenti maya gawai boleh ngekombo di aspirasi.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi berengkat macam pesan dari peninga YFM, kali pesan ke Terubatu datang dari Robert Louis Nyanggau. Kali pesan tu menuju kawan belayan ia ke diau di Nangga Sebiru Bali, Nangan Tawa Bali, Nangga Gad, Sungai Sud, Pasar Kapit, Kuching, Piamgak, Kaban, Belayan Kebukai, kenalah sebut magang. Kali pesan tu madah ke Satang Anak Labang, Satang Anak Labang tau ke Indai Ding, Udan Adai pukul 8 pagi tu tadi, 3 bulan 6, 2026. Lalu niang Satang Anak Labang tak kena diang tu dekat di Sungai Belamaya Barumah Lumur 1234 Taman Bian Hua Kapit serta di ianya di Sungai Dua Malam ianya 4 ngau 5 hari bulan 6 serta dikubur kena hari 6 tau ke kena 6 hari bulan 6 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke Satang Anak Labang tak ke Indai Diang Udan Adai pagi tu tadi ianya kena 3 hari bulan 6 2026. Lalu niang Satang Anak Labang terkini nadeng untuk dekat di Sungai Belamayuh Bak Rumah Lumur 1234 Taman Bian Hua Kapit ianya dalam di Sungai Dua Malam ianya kena 4 ngau 5 hari bulan 6 serta dikubur kena 6 hari bulan 6 2026. Jadi berita kesini lagi tak bertanya ngagai Robert Louis Nyanggau ianya menyantu niang Bak Lumur 019-827-53 kusung dua. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan dateri Emilia Uyung Anak Lang kalai pesan tu pesan ngetas ulit ditu ngagai kapan belayan ke dia di Batang Sebauh, Batang Kepenau, Batang Binyuk, Sungai Lengan, Sibu, Kenawit, Sibu, Miri, ngau kapan belayan Kebukai kenalah rintai kenama di tu. Kalai pesan tu medah ke pengawak ngetah sulit ngambil intepalu niang lang anak ugat tak ke apai tawi tak ke laki tu rumah Jacqueline anak renggau kali pengawak ngetah sulit setengah ambil intepalu tu kena 6 hari bulan 6 2026 hari 6 ngena cara sembiang pukul 8 malam bak Fusio Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit ngambil intepalu niang lang anak ugat tak ke apai tawi tak ke laki tu rumah Jacqueline anak renggau ianya kena 6 hari bulan 6 2026 hari 6 pukul 8 malam kena cara semiang bak Fusio Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Lalu pesan ke tiga tu peninggal pesan mati datang dari tuan rumah Evelyn anak Guntur Ibul bak Sungai Raya Undup. Kali pesan tu menuju kawan belayan ia ke dia di Miri, Balingian, Kapit, Batu Lintang, Kelasin, Entawa, Bayai, Batu Besai, Pantuk, Pakit, Sutung, Untulang Bungkang, Untulang Jalai, Mungguskim, Sabu, Piamgak, Kaban, Belain Kebukai, Kenalah Rintai, Kenama Dito. Pesan tu mada ke Guntur Anak Abul, Guntur Anak Abul Udah Nadai, kena 2006-2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayuh, kena malam 4 hari bulan 6, ianya malam hari 4. Serta dikubur kena pagi 5 hari bulan 6 2026 ianya pagi hari 5. Jadi ya sekali lagi madah ke Guntur Anak Abul, Guntur Anak Abul Udan Adai kena 2 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh kena malam 4 hari bulan 6 2026 hari 4 serta dikubur kena pagi 5 hari bulan 6 2026. Lalu pesan ke Siti tu datang dari Jenny Anak Latit tak ke Indai Asun. Kali pesan tu menuju kawan belayan ia ke diau di Batang Merurun, Batang Julau, Batang Rajang Kapit, Batang Sung, Jalai Muluan Tabai, Nangga Sepituh Julau, Nangga Serau Julau, Nangga Muluan Julau, Nangga Bekatan Julau, Nangga Tabak Julau, Nangga Siring Julau, Nangga Ayam Julau, Nangga Stras Julau, Stras Ulu Julau, Nangga Sejukam Julau, Piamgak Pak Nangga Lasik, Sepemanjai Jalai KD, KGD Jikang, Kawan Belayan Pak Miri, Sibu Kucing, Serikai Betung, Enggau Kaban Belayan Kebukai. Kalai pesan tu, madah ke Peter Umpang Anak Latit, Peter Umpang Anak Latit atau ke Apai JJ Udah Nadai kena 1 hari bulan 6, 2026. Lalu niang Peter Umpang Anak Latit tu dekat di Sungai Belamayuh, ianya malam tu 3 hari bulan 6 ngau malam hari 4 4 hari bulan 6 pak rumah Brian nengah bekiuk sungai Mururun Julau serta dikubur kena pagi hari 5 ianya 5 hari bulan 6 2026. Jadi sekali lagi madah ke Peter Umpang anak Latit tak ke apai JJ udah nadai kena 1 hari bulan 6 2026. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Belah Mayuh ianya malam 3 hari bulan 6 ngau 4 hari bulan 6 2026. Pak rumah Brian nangga bekiuk Sungai Mururun Julau serta dikubur kena pagi hari 5 5 hari bulan 6 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peningan datari Dom Silang anak Patrick Engkasan tau ke apa ikat kalau pesan tu nuju ke Mamdayan yang kedia di Batang Sepetan, Batang Hawik, Batang Krian, Batang Sebelak, Tai Serian, Lancang Serian, ngau kaban belain kukai kenalah sebut nama dia tu. Kalau pesan tu madah ke Patrick Engkasan anak Antabar, Patrick Engkasan anak Antabar tau ke Digat, tau ke Dikumba, tau ke Dikangau orang apa Dom udah nadai. Ianya malam 1 hari bulan 6 2026 lalu niang Patrick Engkasan anak Antabar atau ketiga tu dekat di Sungai Belah Mayuh kena lemai 5 hari bulan 6 ianya hari 5 serta dikubur kena pagi hari 6 6 hari bulan 6 2026. Jadi kapan berikut pesan dipinta datang agai rumah niang tumpu ianya bak lumur 454 lorong B3 Taman Satria Jaya BDC Kuching. Jadi sekali lagi, madah ke Patrick Engkasan anak Tabar, tau ke Digat, tau ke Apai Dum, udah nadai kena malam 1 hari bulan 6, 2026. Lalu nian tu dekat di Sungai Balam Mayuh, kena lemai 5 hari bulan 6. Ianya bak rumah niang tumpu, lumur 454, lorong B3 Taman Satria Jaya BDC Kuching, serta dikubur kena hari 6, ianya 6 hari bulan 6, 2026. Jadi berita kesilih lagi, tak bertanya ngagai Dom Silang Patrick bak lumur 012-669-1968. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga pesan kata sulit datai hari gia nak kalas tak kendun nuju ke Mamblayan ya ke dia bak rumah Ali barit sebubu baru rumah usit barit asal rumah Edmund sebubu rumah layang kop ibus rumah bajing sekaluh niah rumah luna nyiar uban Kaman Belayan bak keduh sebelah ruban ngau kaban belayan kebukai kenalah sebut nama dia tu. Kali pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang timbung anak nyuyen tak ke nawi. Ianya dekat diatur kena lemai hari 6, 6 hari bulan 6 2026 pukul 7 lemai ngena cara semiang bak lot 454 lorong 1B Taman Susur Jambu di Serikai. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang timbuang anak nyuin tak ke Nawi kalau pengawak tu dekat diatur kena lemai hari 6 6 hari bulan 6 2026 pukul 7 lemai kena cara semiang bak lot 454 lorong 1B Taman Susur Jambu di Serikai. Lalu pesan ke Siti Tepeninga pesan mati datai hari Margaret Dapung anak Pioh tak ke Indai Bibi. Kalau pesan tu nuju ke Kaban Belayan yang kedia ni nanga latung tekalit sung. Ia nyak tengung jamin anak untam, tuan rumah Melayu, bayak atau kapai suri. Ngau Kaban Belayan kebukai kenalah rintai kena mari tu. Kalau ia pesan tu madah ke sadi nak bau. Madah ke minta ampun pindah aku nanduk pesan tu baru. Kalau pesan tu madah ke nandung anak bau tak ke Joseph Nandung tak ke laki ni yang ribas anak jambau dan adai kena lemai 2006 2026 pukul 7.30 mai bak rumah Yampu bak rumah Ampik Batu Lapan Lambir Miri serta di Anjung kena 4 hari bulan 6 2026. Jadi sekali lagi madah ke Nandung anak bau tak ke Joseph Nandung tak ke laki niang rimbas anak jamba udah nadai kena lemai 2006 2026 lalu niang tu dekat di Sungai Belah Mayu berumah Yampu berumah Ampik Batu Lapan Lambir Miri serta di Anjung kena 4 hari bulan 6 2026. Jadi berita kesih lagi tak bertanya ngagai Margaret Dapung anak Pioh yang menjadi niang tu balungur 013-8288 Aku nombor baru 013-822-6980. Lalu pesan ke Siti Tepninga, pesan serarak bungai tak kengetas ulit lalu nyuakkan terbalu datari lini anak menawul ari rumah ingoh nanga sepituh sungai Paku Mujung nuju ke Mamblayan ya kedia di Sekayu Ai Paku, Sekayu Ai Mujung, Bali, Pasar Kapit, Sungai Uyan, Pulau Sibau, Ramunggat, Ai Benar, Bobangan, Nara nak tawi di Meradung, Turmalingga, Sungai Sebangan Serikai, Kamblayan di Sungai Pasin, Tanjung Bekakap, Sebintik, Pasai, Sungai Tublian, Bawangasan, Sungai Sian, Sungai Lengan, Sibu, Bintulu, Miri, Serikai, Kapit, Suang, Ngau, Kaban, Belayan Kebukai, Kenala Rintai, Nama Dito. Kalai pesan tu, madah ke pengawak serarak bungai, ngetas wilik lalu nyuak ke terbalu Nia Erickson Ambuk. Kalai malam 5 hari bulan 6, sembiang serarak bungai, lalu pagi 6 hari bulan 6, dekat ngintup ngak ngetas wilik lalu nyuak ke terbalu bak rumah satu Malaysia Kapit. Jadi sekali lagi madah ke pengawak serarak bungai, ngetas wilik lalu nyuak ke terbalu Nia Erickson Ambuk. Kalai pengawak tu, kalai malam 5 hari bulan 6, sembiang serarak bungai, lalu pagi 6 hari bulan 6, pengawak ngetas sulit lalu nyuak ke terbalu bak rumah satu Malaysia Kapit. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan datari Prince Ryan tak ke Wilson anak Albert Andai, tak ke Boy Andai, kalai pesan tu nuju ke Mamblayan, ya ke diau di Bakas, Kelitang, Serungut, Mamut, Suai, Sekaluh Nia, Seras Bakung, Nyipa Bakung, Kucing, Mukah, Sibu, Bintulu, Miri, Ngau Kaban, Belain Kebukai, kenalah rintai ke nama dia tu. Kalai pesan tu madah ke isi anak kuci, udah nadai, lalu niang isi anak kuci tu, dekat di Sungai Bola Mayu. Ianya kena sari tu 3 hari bulan 6 2026, serta Dianjung ke Pendam kena 4 hari bulan 6 2026, bak Pendam Rumah Panjai Pakut. Jadi sekali lagi madah ke isi anak kuci udah nadai, lalu niang isi anak kuci tu dekat di Sungai Bola Mayu. Ianya sari tu 3 hari bulan 6, serta Dianjung ke Pendam kena 4 hari bulan 6 2026, bak Pendam Rumah Panjai Pakut. Jadi pesan tu nanti pandah Dini Nurul Nyengai tang kita bala kabar belayan tau tanya ngagai Wilson Andai tak ke Boy Andai bak lumur 013-804-0601 ke berita ke Sili Agi. Okey, tadi mengingat pesan berat ya ke bisik diterima kami dari WhatsApp konti YFM Iban ke lemah itu. Jadi sudah aku macam pesan berat ya ke bisik terima kami dari email yfmiban@gmail.com. kita dulu perindang setiap lagu dari Miss Bon Francisco John. Ya, lagu ya balut kain belacok.

Jadi lagi macam pesan berat dari peningan YFM. Kalau pesan ke sekali itu pesan mati datai dari Jelemi anak jamba gau yang tak ke Indara. Kalau pesan untuk menuju kabar anak belayan kelebih ke ya ke semua makai rabat rumah Cimbai Nanga Tebalau Betung, rumah Dana Batu Lintang Betung, rumah Meradona Kabuk Betung, rumah Endru Mumpuh Atas Betung, kamar belayan bak rumah Gawa Nanga Tapis Pak Betung, rumah Mary Tebalau Ulu, rumah Ramona Pakuh, rumah Thomas Pikoi Layar, rumah Tangai Nanga Mutuk Layar, Nanga Tiga Layar, Begumbang Layar, Jaluh Layar, rumah Jarit Temedak Sepak, Naga Linsuam Layar, Jambu Kerampak Layar, Melayu Layar, Kawan Belayan Bak Batang Layar, Batang Sepak, Batang Padih, Batang Paku, Batang Sekerang, SMK Temenggung Datuk Lawai Jau Longsan Miri, SMK Semanggang, SMK Melugu, Rumah Panjai Naga Salu Miri, Pelupuak Betung, yang megak kaban belayan di Kuching, Serian, Semarahan, Semunjan, Betung, Nengah Senual Seratuk, Serikai, Sibu, Bintulu, Niah, Limbang, Lawas, Brunei, ngau kaban belayan yang megak bakiah sama ngau niang tu sekolah ngau gawa, kenalah rintai ke nama dia tu, kelebih kita ke ngelala niah Renol Buluh anak sebesar unung, kalau pesan tu, madah ke Renol Buluh anak sebesar unung, tak ke aboi, tak ke apai ara. Ianya cikgu penolong kanan pentadbiran SMK Semanggang udah nadai kena hari 2006-2026 bak hospital Betung. Lalu niang Renol Buluh anak sebesar unung, tak ke aboi, tak ke apai ara tu. Dekat di Sengai Belamanya berumah kunci Tercada Funeral Service Jalan Payu Street Aman. Ianya kena hari 4 hari bulan 6 2026, terkubur kena pagi hari 5 hari bulan 6 bak pendam Anglican Sutong Sri Aman. Jadi sekali lagi madah ke Reno Bulu anak sebesar unung, untuk kaboy, untuk kapayara udah nadai kena 2 hari bulan 6 2026 bak hospital Betung. Lalu ni Reno Bulu anak sebesar unung untuk dekat di Sengai Belamayu bak rumah kunci Tercada Funeral Service Jalai Bayu Sri Aman. Ianya kena hari 4 tu, 4 hari bulan 6 2026, serta dikubur kena pagi hari 5 hari bulan 6 bak pendam Anglican Sutong Sri Aman. Jadi berita ke sili lagi tak bertanya ngagai Jelemi bak lumur 019-864-9410. Lalu pesan ke Siti Tepninga, ianya datai hari Maghrib dah puang nak piuh tak ke Indai Bibi ya. Oh ya, kebenar pesan tu tadi sudah dibaca WhatsApp konti YFM. Lalu pesan ke Siti Tepninga, ya pesan ngetas ulit dari Randi anak bajai. Kalau ya pesan tu menuju ke Pembelayan, ya ke dia bak tiga buah rumah di Nanga Dalai Sungai Iran Sung, Kawan Belayan di Batang Sungai Iran, di Suang Kapit, Macan, Kenawit, Sibu, Sengan, Bintulu, Miri, Kuching, Tawau, yang menggak kaban belayan kebukai, kenaklah rintai ke nama dia itu. Kalau pesan tu mana ke pengawal ngetah sulit, niang Patrick Kristen tak ke pangkas anak Jeffrey. Kalau pengawak tu dekat diatur kena lemai 6 hari bulan 6 2026, hari 6. Lalu malamnya dekat Nguan Ulit bak rumah lumur 5C Lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria di Sibu. Lalu ngata sulit kena pagi 7 hari bulan 6 2026, ianya kena hari Minggu. Jadi ya, sekali lagi mudah ke pengawak ngetas ulit niang Patrick Christian tak ke pangkas anak Jeffrey. Kalau ya pengawak tu dekat diatur bak rumah lumur 5C Lorong Satria Timur 4 Jalan Desa Satria Sibu. Lalu ngetas ulit kena pagi 7 hari bulan 6 2026, ianya kena hari Minggu. Lalu pesan tu apa ni ngah?
datai ari Guciang anak banter. Kalai pesan tu nuju kaban nak belayan. Ya kediau di Abuak Janang, Abuak Jalai, Abuak Temawai. Balai ringin, semukoi, empegang, entayan, merbau, sungai kabang, rasau, belimbing, labak tungan, riah daso, riah mawang, lancang, janan, bantang, tepeduk, tepakang. Tai baru bunga landih, pihak megat di Siburan, Kota Samarahan, Kuching, ngau kaban belayan ke Bukai. Kenalah rintai ke nama itu. Kalai pesan tu, madah ke Cikgu Roslin anak Runggai udah nadai lalu ianya udah nadai kena pagi hari 1 hari bulan 6 2026 lalu anian tu dekat di Sengai Bulan Mayuh ianya malam tu 3 hari bulan 6 2026 bak rumah Runggai anak Muning Lumur 5 kampung Semukoi Empegang, kilometer 76, Jalai Serian, Seri Aman. Serta dikubur kena pagi hari 4, ianya kena 4, hari bulan 6, 2026. Jadi, sekali lagi, madah ke Cikgu Roslin anak Runggai, udah nadai, kena pagi hari 1, ianya kena 1, hari bulan 6, 2026. Lalu, Nia Roslin anak Runggai itu dekat di Sengai Balam Ayuh, ianya malam tu 3 hari bulan 6, bak rumah Runggai anak Muning, nombor 5, Semukoi Empegang, kilometer 7, Jalai Serian Seri Aman. Serta dikubur kena pagi hari 4, ianya kena 4 hari bulan 6, 2026. Lalu pesan ke Siti Tepninga, pesan ngetas ulit datari Robert anak rantai. Kalai pesan untuk nuju tuan rumah ubung anak Serikai, Liat anak Imbul, Geruna anak Imbul, Berayun anak Imbul, Ida anak Usah, Muang anak Lugum, Manja anak Lugum, Tambi anak Sambang, Ngau Kaban Belain Kebukai. Kenalah rintai kena mari itu. Kalau pesan untuk wadah ke pengawal ngetah sulit lalu main terbalu. Niang rantai anak Lugum, ianya kena hari 6, 13 hari bulan 6, 2026, pukul 8 malam. Ba Fusio Trading Batu Nam Jalai Bintulu Miri. Jadi sekali lagi mereka pengawal ngetah sulit lalu muain terbalu niar rantai nak Lugum ianya kena 13 hari bulan 6 2026 hari 6 pukul 8 malam Ba Fusio Trading Batu Nam Jalai Bintulu Miri. Awnya tadi pingat pesan berat ia ke bisik diterima kami ke lemai tu jadi kita kebukai ke dekat natai ke pesan berat pesan batang atau natai ke pesan kita ngagai email fmiban@gmail.com tau ke ngagai WhatsApp konti kami ke lemai tu awnya trip ninga pesan kebisik diterima kami ke lemai tu nah. Siti lagu gawai dari ML Isi Gulai dengan Brandon Morgan. Semina pesan gawai.

0: Okay, terima kasih dengan pendengar kita kaget mengkam gelas calai ingat kami kelemai untuk buat awak sedang lemai bekas lama pukul 7:30 lama terlagi pendengar kita sama lepas mendiang ke berita lemai dari UFM Iban RTM Kuching. Tak sebenarnya berkongsi kita pendengar promo sitik berita kalai nuju mensemayuh kelebih kita ke berkenak ke jematan Batang Lupar 1. Jadi kita dipinta seluruh nyaga pembersih kandang durnya serta nak berbuai ke uras bak sebarang nur ya kelebih kita bak kandang jematan Batang Lupar 1 tu. Kali ini teh ke penerang dari Upis Kerja Raya teka JKR Sarawak. Jadi yang keluar ke Jakob Tangkan tu berindi hari penambah penyampau mensiamanya tip tengah ke jematan yang nintiang hari nyengkam rakyat bak menua nyempu temuai dengan orang tinggal tu bak jalai ngelingi ndurnya kalau mensiamanya dilalau ngambil ke muai uras bak ndur ke bisik disediakan serta ngembaran ke ulah tip bumpu tangga pengawak serta nyaga pembersih perengkah guna mensiamanya tip udah disediakan perintah ya. Jadi minta mensia mayu meri kerjasama dikena nentukan jematan Batang Lupar satunya semampai bersih mana serta likun. Jadi sekumbang jematan Batang Lupar satu untuk dibuka ngakai mensia mayu. Jadi jematan Batang Lupar satu tu mayu siapa yang tu tengah ke jematan tu. Jadi sekedar tu tadi ngambil peluang ngetu nak lama ambil ke gambar biar mereka ngetu belelak nak lama bak jematan Batang Lupar satu tu jadi ngakai mesin mayu tip kena ke tau ke ngetu bak jematan Batang Lupar satu tu ngambil kita tadi sampai nyaga pembersih biar mereka nyaga penglikun kita nah semenjak kita tadi ngetu belelak nak lama ya. Nanti diperhati ke bak media ramah jadi cukup mana gaya rampak menua sepemancai jematan Batang Lupar satu tu nah jadi ngarap ke mesin maya tu tadi memberi kerjasama seluruh nyaga pemersi bermuka pemandah ngau penglikun jematan Batang Lupar satu. Okay, seminat bak jematan Batang Lupar satu tu peningah tang bak semua perengkat atau ke infrastruktur kuda disediakan ke perintah ngaji kita ngambil ke meruan biar mereka ulih ke guguna mensia mayuahna. Okey, nak berasa peningan jam kita kurang lebih 4 minit lepas pukul 7 lemai sebab lemai selamat gawai ngaji peningan YFM ke lemai tau.
1: Nemu kita api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusal ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangok ke lumur 999. Retah tengkira ulih digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, gulengong YFM, nyeliak managi hari kengerak.

0: ba ka pa pandiyaw, Mel?
1: Yeah, manya ah. Mel! Oh, Mel! Apo, nama uta di beli nuanya nya bedunjong uta ba troli? Nya tu Brian kada jari para ringko babaik ke barangnya.
2: Be, de nya isi. Nasib na di bisa. Tuk, tuk. Tuk ge. Nulung ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak di barang aku tu. Nya nak terpegai ku tai jari ku tu. Gek meh kucia dik makai kampuah. Aso din, dujung din kereta ku.
1: Ya, aku harap kenuan tu, Mel. Tenaga nak ke penyawa kereta indah tu. Nya dujung tanjung din dikengkah kereta tu, ya.
2: Iya, nama yuk telara. So, kajak je, ne.
1: Apa? Nama kereta indah tu nya syarat. Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi, Mel. Ya, kapa utai tu ngemayuh tu, ah? Nya nadai agi bonet ke penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
2: Eh, seselit ke dia ajak, meh. Tu air lembenin, tu kue, tu air kutek, air semeti nak mayu lah. Kau 30 kerik aja. Berdaunya, ni ke kue, kia, baju, tancut, kawan malanak lagi, bala gelas, pinggai, mangkuk, berdaun magang si, berdaun beli magangnya.
3: Ancik deh, utai kena beli mel maya pengrami itu. Mata si kamu, mendak utai kena jual orang. Tang berundiang meh, patut kena utainya dibeli. Nama guna antik kita yang beli ya, ukai nama.

0: Kan beda hapus, nyoba ketup ketunjuk jari.
1: Bah, dah tu Mel, dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu maka kampua, maka kepadanan tadi neh. Neh, nama bangku tunya penuh nge barang deh. Dini anak ku duduk ada Mel. Mel.
2: Nai, amat dah. Kasih ya tu dah kabar ku tu.
0: Pesan tu, Ari YFM.

Okay, si lagu kawai Ari Roslin bi Bejeli yang maya gawai. Sudah mai kita meningkat berita lemai pukul 7:30 lemai itu lagi meningkat setiap lagu retro lagu kawai Ari Roslin jati piam gulai dengan Michael Jemat joget Ari kawai.

Semalam Mai peningkat itu kami nabur ke berita lemai 3006 tahun 2026. Lima ikut diri sebilik berbadi nyawa ketika penusah berbadi di Serian. Sarawak nyukong pengawal numbuh ke kampus perubat Universiti Fudan. Raban induk di perancang mansang Kediri masuk memacam aktiviti ekonomi kena nyop nambah penatai pembisik. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

5 ekor hari sebuah ruang bilik berbadi nyawa bak penusa berbadi Kediri, kilometer 10 Jalai Baki Lama Sengih Serian, Semak Kampung Rimba Padi pagi tu tadi. Nitiah kepenerang hari Kepala Polis Bilik Serian, Superintendent Freddy Bian, St. Louis Bian, pada ke kereta ke di depan sidas biliknya terpawah sebedaung lantak paip air bak TC Jalai. Semua mansai nyak sikul laki berumur 30 tahun, tiga ikut induk besai tuai ke berumur antara 16 ngagai 47 tahun serta siko anak min induk berumur 2 tahun. Pansiat tumungayan ke semua mansa dipelabak ke badi nyawa ke Tegal Lemas. Pansiat tu di kes tu dipansiat kena Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Berbangunnya penerang dari Bilik Operasi PGO Upis Bomba Malaysia JPPM Sarawak terima kangar pasal penuh satu pukul 8.41 minit pagi sebelum raban dari Upis Bomba BPP Serian dianjur ngesah palan penuh satu. Raban penyelamat mujur Mike Pansut 4 ikut orang persetuai lalu anak min induk ditemu mensiam mayu semak oleh penuh satu tinyadi ti di pelabak ke tepelan tiung keluar dari kereta maya penuh satu nyadi. Sarawak majak negap ke kau strategik ngau China terbalagi pak bidang pelajar tinggi pemansang bakat engkau pengerai. Tu dikenak nangkup guna pemansang menua jemah hilak. Sapir Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian pada ke Sarawak dia tu benung pak pengamat ke penumbuh kampus perubat Universiti Fudan tip bisik potensinya di kampus perubat keterubah universitinya di menua luar. Nyalai perambunya udah disuju perintah Sarawak. Perintah Malaysia dengan Perintah Shanghai dengan pemerat dari Perintah China ajak perkara tiagi diguna dia tahu. Inisiatifnya berguna benar dikenaknya mutar ke penangguh suntuk kira 2,000 ikut lutur di Sarawak kelimpah negap ke autonomi pengerai menua tu jemah ilak. Sarawak megak muka peluang agai nembiak dari menua tu nambung pelajar bak renggat degree dengan PhD bak universiti terbilang China bakal Universiti Tsinghua dengan Universiti Peking. Berbangunnya perintah Sarawak megak ngembaran ke pembansang pelajar perubat. Tu dikenak nangkup guna pengerja penguat pengerai jemaah ilak. Sepit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian pada kebak sektor pelajar perubat megak benar dipercayai ke dikenak mata institusi perubat antarabangsa ke Sarawak serta negap ke pembansang modal mensia bak sektor pengerai. Yang ada kapasiti ngasil ke graduate perubat ke dia tu tidak cukup dikenak nangkup guna pengerja penguat pengerai tim ajak nambah di Sarawak. Perintah Sarawak percaya pengawal negap ke sektor pelajar, pemansang bakat dengan pengerai berguna, nyadi ke penyungkat dengan pemansang Sarawak serta pengelantang rakyat dalam timpuh kepanjai. Ia munyinya bak pengerami makin lemai berserimbai dengan penumai rasmi Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia, Ouyang Yujing di Sibu. Raban induk di perasan terus memansang Kediri Ariti Cakah dengan mayuh ngau masuk macam aktiviti ekonomi kena nyop nambah ke pemerintah misi ruang bilik ngau pengelantang komuniti. Kaban Konsel Negeri Sitak Bangawasan Datuk Seri Wong Tsun Koh pada kawaran Indo boleh nyop mengangkat ke ekonomi ruang bilik nengah macam pengawal dagang. Yang mada penyampaian orang Indo tip tambah ngau masuk pengawal dagang merik penguntung agai semua ruang bilik jengka empat perkara pelajar nembiak ngau mengangkat ke tikas penghidup. Ya maksud ke perkara tu bab pengawal nyuak ke bantuk belanja ngagai Biro Induk Kandang Rukun Tetangga KRT Sungai Empawah berserimbai dengan pengerahan dari Gawai 2026 di Sibu. Ia harap ke bantuk belanjanya dikenap jalai ke pengawal di ulih bansud ke penatai pemisi. Kita datu benar mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Perintah Sarawak ngagih ke 5 juta ringgit dikenak mansang ke kandang Endur Bumai di Jangkar Lunduk. Kepan Konsul Negeri Sitak Opar Billy Sujang pada kagih belanjanya Siti Ari Atur Pengawak dikenak dekat ke sektor bertanam tupi serta nyungkap menatih misik rakyat munop sisir bak Sitak Opar. Projek pemansang kandang Endur Bumainya dikarap ke ulih nambah ke menatih misik hasil ari bertanam negap ke stok pemakai serta muka menghagi peluang ekonomi ngagih rakyat menuap sisir. Ia munyinya bak pengerami ngintu hari dayak kampung Bitokan 2 2026 di Lunduk.
Bila mereka marah ke projek ngagak Dewan Serbaguna Kampung Bitokan 2, dia tak benar nganti proses pemendar nangkan ketuk. Lalu projek jalan kebun bak sitaknya benung bak renggat tender. Adat ngabang berserimai ngari kawai dayak terus dikemeran dikenak ngerapit ke kaul, penyerakup ngau semangat bulan antara tuai, ngau komuniti bak kandang munop sisir. Berbak ngonyak sapit prima Dato' Ahmad Douglas Uga Hambas, bergulai ngurabannya, ngabang adikawai ngagai sekedak rumah panjai bak ulu pakus pawah. Ia megak ngelawak rumah panjai bak nangga paun jukun, lubuk kelampuk ngau danau, tiknya di sebagi hari program nintian tahunnya, ngambil keterus ngundang rakyat, kelimpah hari mendiang ke baru pemansan cam kediatu, bak genterung pendiau menuhnya. Sekumbang ngabang yang berkat memberi awak berandau dengan rakyat menuanya serta bersilih penemu bekal dengan macam isu pemansang menua. Programnya berkat mandang kesemangat berakup ngau penglantang tik nyari pun ngintu pengerami kawai dayak di Sarawak. Operasi ngigak ngonyalaman SAR sikut laki ti di pelabak kelemah semudah perahu ke depan ia karam pak sungai banting semak rumah carang lingga sarito masuk bahari kedua. Raban operasi SAR agak nginau serta nyidik kadang nurnya nyentuk angkai 3 km ngili air sungainya. Mansa bernama Gerald Lansam ke berumur 42 tahun lalu berdau ditemu nakak tengah hari itu tadi tajak pen pengawak ngigak dipercayai ke hari Raban penyelamat bergulai ngomih bengkak agensi serta orang ketia bak genturung pendiaunya. Kena hari dua tu tadi, Siti perahu ke depan 9 ikut orang jai injin sebedau melintang bak tiang jematan ngujung ke telangkup di bayi arus air deras. 8 ikut sidak depan perahunya mujur diselamat ke orang ke dia bak rumah panjainya ngenak perahu. Tajak pihak Gerald ke dipedak berpaut bak tiang jematan mayanya di pelabak kelemas lalu ditaban ke arus deras lebuah orang datai nyelamat ke ia. Mensia Mayotip kena kejematan Batang Lupar 1 dipintak seluruh nyaka pembersih kandang nurnya serta nak berbuai ke uras bak sebarang nur. Tok dikena nentu ke kandang ngelingik jematannya seluruh bersih, lantang serta dijaga ngamanah. Nitih ke infografik Upis Kerja Raya JKR Sarawak, pada kejakut tangkannya digagak berindik dari penambah penyampau pengguna di petengah kejematannya nintiang hari, nyengkau merayat bak menua nyempu, temuai dengan orang tengah tu bak jalai ngelingi nurnya. Yang lain, mensiamanya dilalau ngambil kemuai uras di bisik disediaka serta ngemaran keulah ti bempu tanggup ngawak kena nyaga pembersih perengkah guna mensiamanya ti udah disediaka perintah. Kerjasama semua raban endang guna benar dikena nentu kejematan Batang Lupar satunya bersih manah surta likun. Dikena ngujung ke berita kita ke lembah itu tu batang berita dibaca baru. Lima ikut diris bilik berbadi nyawa ketika penusah berbadi di Serian. Sarawak nyukum pengawal numbuh ke kampus perubat Universiti Fudan. Raban hidup diperansang mansang kediri masuk macam aktiviti ekonomi kena nyawa nambah penatai pemisi. Yang nak kami mai kita mendiang ke berita ke lemah itu kereta berita tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Kanai dari bilik berita RTM Kuching. Selamat lemah serta salam Malaysia Madani.

0: menggerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hingga hari minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sabin Kalonlingkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat terimanya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIPO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna yang tak betul ya. Ia ke guna benar ianya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jami Betong ya. Ia ke 6 tu tadi Majlis Jamuan Teh dan 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Mbak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Amar Student Kaloningkan tadi ya. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari pukul 8 Mbak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Student Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau meranak ke Pukul Sarawak.
3: Aku Edmund Langi.
4: Hai, aku Melati Badi.
5: Aku Rajas Booking.
6: Aku Densi Tambo Minta Casey.
7: Aku Daniel.
8: Aku Amanda Johnny.
9: Kami RYFM Iban di Kuching.

terima kasih yang Epnia YFM kaget mengkam kuliah siaran dengan kami ke lemai tu. Selamat kawai benung kawai tu, kawai mood kawai on ke lemai tu. Engkain tadi benung berado gini bisik dekat ngulu pengerami mulah pinang ke diatur bandur kita peningah jimat au lupa kita dirantu jalai. Jadi pian megak peningah kita ke benung kemudian ke wife. Terima kasih tajak pan benung kiru bat dapur jam kira tu tak ke benua ngabang kini sempat mendiam ke radio YFM ke lemai tu. Terima kasih ya ke penginduk kita YFM Suruhan Bulis Jalan kita peningat 24 jam sehari ini.

Ya, song Van lagu yang ngenan ke adat Iban. Si lagu gawai kena merindang peningat kita ke Lemah itu. Nah, jadi terima kasih yang peningat ke Bisik Nyapa ke Lemah itu. Kelebih lagi Jessica Itan selamat, Jessica Itan selamat gawai menuju kita di bau nah. Jadi piamaga induk kenawin Bisik Nyapa ke Lemah itu sama Lemah serta sama jelai ke pengawak Emilia Sam hari kenawik minta putar ke lagu gawai ke penudi. Lagu tu tadi sudah diputar aku bak jam tik keduanya Emilia Sam. Kalai lagu tu kena merindang Ijau Lang, Michael Bungin, Mary Ubun Martin, Lina Bugis, Emilia Amy Richard, Serena Senai Janang, Shasha Amanda, Juni Ben, Bibiana Rubina, Polimasi yang Dublin K Baja, Peter Tingkau Kujam, Jamba Itul, Uncle Sir Jose Marino, James Anyau, Alex Delta Bina Watabarau, Stamos Davis Teleb, Bulan Pegari, Kelian Temau MJ, Gida Landi, Alexis David Biju, Pian Mekat Sisi Damlon, Rachel Merikan, Putra Bonio, Tantari dan Mas Mira, Jayton S, Bia Bia, Pian Mekat Nuju, DJ Arab ke semua kita terperindang serta selamat belak agai semua. Terima kasih DJ kesayangan kami YFM Sekulai Sejalai. Terima kasih Emilia Sam Ari Kenawit. Terima kasih Bisik Nyapa ke Lemai Tok Sindon Idi. Selamat Lemai DJ Sam Jalai Kungawak serta selamat Ari Kawai Dayak ngagai kita sepilih. Terima kasih Sindon Idi. Biar juga Catherine Robin. Selamat Lemai DJ Sam Jalai Kungawak serta selamat Kawai DJ. Terima kasih Catherine Robin. Margaret Uncing. Selamat Lemai DJ. Ari Sibu minta putar ke lagu dari Mak Kat Kawai Ari Margaret Mcalang. Kena menerima semua balap peningah kelemah itu stay safe ngoh healthy kaya. Terima kasih James Kemiran, selamat malam DJ Rana. Terima kasih sama gawai James Kemiran. Roy Kuang mesti mantai ke gambar radio kelemah itu nak pengawak gawak gini nak patut gawak nah main gawai itu nah. Selamat malam kepada semua kawan nuju Iba Vincent, Francis Ancis, Jessica Itan. Apa yang peningat kita buka-buka ke Bisiknya apa ke Lemah itu. Terima kasih hau. Nyak tadi sekedar hari pesan gawai biar mereka peningat kita ke Bisiknya apa ke Lemah itu. Jadi nanti bisik awak bak jam tik ke penudi aku dekat maca pesan gawai hari peningat YFM. Tak sebenarnya kena merindang peningat kita kelebih ki engkan tadi bisik bujang udara melah pinang ke malam tu tak ke bisik peningat kita yang tadi engkan tadi benung dalam calai dekat nguluk pengerami melah pinang ke bisik diatur bak menua kita. Setiap lagu hari Robin Bung Nyundang Bungai Pinang.

0: Satu Line Sejalan.
1: Okey, selamat malam Inya. Jadi Datuk kami mai kita mending ke Main Asal, ke Terubah tu Inya renung gawai hari ini yang seraya anak geraya, lalu ditangkan ke ngau biau gawai Dayak.

lemau aku ngangau ketam parau tangkuruang dabuang i jarang nyilumok linok.

teka ngeluluk ke pengawak kita daya ke kemaya tu. Oh, ku dah pegang puruk sawam ye magangnya alai nak bujang lam mamang buruang gagang ketayang ketayang nintiang keputih yang surah nyawa.

patara, ye kanya gak temansia, ye berwah pranama bulan kramenang, kok ngengau ketuai menang gendai bunso sampanai, tau mamuah ngamilai teka kitai nempok kari gai rusuak ye amarang nempok lengan tempuang abrang ye ngagodilah tempuang arang nyalai aku kengarintai serogniat urang kengagau langit ganti langar mang seragindah oh aku suku nuntuang datair itu ainya urang kengagau tanah kenampuah baulang nenguk seragindi nyurang kengagau air kebapati mayuah bapampang seragindam nyurak ngagak malam tekalam sabuang petang nyok baru aku tebang ka papok tumbang da jangok nyaduah kebe tubuah kak ngambik itu air ngarintai kita ya dayak

Uap tu ai un duap. Juluak tutup bubu nga lubang bini palang kuap jadi diri melaki bini sama satamang ya baru tebang mandi yang belakang tintiang ai tebang mu jauh darab ninggang mu jauh drapi pulau nya dua tubuh teka ngadiang tuai ngabalau.

Punya berut bang kempas, punggung maringas nyeduh batu buah, kangarintai tuai ai arimbas. Ai nyalai japas tuai ngarimbas, nuntuang datai ngaditok. Aib juluak paras paso badagang nyale tindian penuntuang datai ngaditu juluak pimpian nabar gayang indang ye nya baru tebang pempan berangan hujan nyedo batu buah lintai tuai batang karyana.

nyalemnya ya kangjik midi jari tunyu ngau juang mai namia tegi bekaringka benuang bekali guang ngagai arwang batang sangkawang dia sida yamnya ka nyimpuang buah nyiwar nyintuang kebagu puang aiwang badilang pandataik mayarik maya pagi tajak renok udah lelok nyayang acun doang ngagi kenyawa ya kenu kurang terenguang-renguang labannya buang jadi sangki luang terduang hatiang

lebu katapuba burai agunai mali lengang ketekang tuguang kera balong ada kesapunga manuak liak jelayana muda suak ngenak ijau la layang jebaru tengkan panas kepapas hujan baduan berada dengan nyak orang juluak bari besi tajam sepuah selam dapsa miak makaya tulang.

remang-remang. Umbai robujang klekindang ngare brani mate ngubuak kaki lembang pamuang tan brujan mata besik sebulan tenadair uji mesai abe sayat kamlang kumairu tintau kumairau hari tebeliat tisi langit basa buang iglang nyega ngadok kakel yang bujang kriang grasi nadiang bujang berani kempang.

tegaran lan i terngam dengam apuan ngarang nyok baru kedatangkan segan seluak ui sagala sempuan muruan napin reka ngedak laja lau muap nyempuk leka balang barang ai baru jawa sentebok jamai san tebai nuntuang dete dito ngadokang lai tuai maligai punga kera pungkang nyakda kumai raja besai nadai kasingang.

taluang krimpa garam mapuang gumbang nyegang nangasa duang melihat pulau kiriat kengaling kuang pulau buruang udah nuntuang dateri tau ngadai katutuang ulop demuang bujang lemandau ngagendang nyebaru tanwa kijang barunas tandang bujang kelemayang panas panuntuang datai ngaditu ngadaka pandak seragata daterurat minta anak raja nyentang nyok ngabaruang

metang nuliah tiap nabujang lemembang ingkat kekniap singkap metowang. Semua pataro kita ngadayo pataro antu panudah ku rintai dasuah ku ratai mansang ngabang. Mai ubat mepetaro serengkap genap mai pangaruah gemar ngatubuah temai ebatu truba atmu ubat padi bisi kesida ya mai etar yang muti yang li e babi tekno kita e gawai rami kenam gai sampule padi jan tawang ae ubat jadekan pan bisi bia mai ubat jadian kenapa simpan maling alangkang ye ubat barani pan bisi ae gepataro ngamai ae laknang insiat ka kaki sabulang nyingkang ubat pandai pan bisi kesida ae amai kena sida keturuna dara pandai ngelekai punggai bali etang kebang ubat gayu pan bisi kesida ya amai laka guru an manua laka gerai anyan nyamai nadai apa nadai nganama au leban kita gawai nyerarok tawan kudah keramnya kang intu tawan ka barua ye nyalai gayu kita guru gerai kena ku jaku sam pandai nadai apa maku jaku patara tinggi bukit tinggi agam pala luar tasiak luar kakira teguh batu teguh kera nyawa gayu mekusan tuku gerai kusam pandai nadai apa mekunuku jaku apa tara kita nyarara tawan kamnya ngintu tawan naka baru kak megai tawan bagawai ka tawan naka datai lak kesamua bansa nga kitai lalu sidi da jari tunjuk kera tigai nemu kera jalai tunga

0: ho ha, ho ha. Nama kemeletup, munyi bedil, nama kebedarup, munyi bandil, nama kesemetap, munyi sengayan, nama kengkebab, munyi sempidan. Nama kengembau, munyi ruwai, nama kengakak, munyi tajai, nama kemerawu, munyi kijang, nama kengangau, munyi urang. Nyak kenyawa, nak uda, nak mensia, laban, bisik pengawak, bisik kerja, ngintu, gawai, dayak, tahun kedia. Nyak ke bangsa Iban, bangsa Kayan, bangsa Bedayuh, bangsa Maluh, bangsa Melanau, bangsa Selakau, bangsa Kenyah, bangsa Bayateh. Bangsa Murut, bangsa Bunut, bangsa Kelabit, bangsa Kenawit, bangsa Melayu, bangsa Orang Ulu, bangsa Cina, bangsa Eropa. Nyak geseru, bala pengulu, nyak kesampi, bala kemiti, nyak getiu, aku cabu, apa nyuan, miau, ngau selingau, hijau, manuk jelayan. Miau adiang, miau piring, piring lapan, piring keduran, piring tujuh, piring penuh, piring lebat, piring ketupat. Piring rendai, piring salai, piring asi, piring tumpi, lengan kanan, ngaku megai, selingau, hijau, manuk tawai. Kena kumiau petarak sampah datai mansang abang. Lengan kibak ngaku megai selingau hijau manuk liak. Kena kumiau kita ke kedunga duduk bertentang. Nyalai nak kubusung lengah gunung. Kuna tuleh ngelengah tanah. Nak kudanjan kadah bulan. Nak kulusi ngali ari. Nak kuparai nyengai lemai. Nak kupambu nyebut ibu. Nak kunyanya nyebut mentua. Laban palak kuda tertatak lak minyak pugai. Kaki kuda berdiri di segi batu canai. Ngelik kuda ngetup badi baja bilai lengan kanan kuda tanggam geteran sangkuh gansai. Belakang kuda tinggang seludang baju gajai. Nyadi aku ukai muntis, ukai mungkal, ukai kebang, ukai nanjal. Aku ganampuang pantang, belang pinggang, kebelang, arung punggung. Aku ganunda adat, surung keempat, keberarat, naban kejelatung. Aku nunda aki kitai serapuh, kenyandak bunuh, ngu benda tajau lompauung, nunda penti bui nasi. Datai ritisi lengi gadung kunundak nundak jaku antu abu datai remunggu guluk pucung nundak kangau bunsu buau hari rantau palak lepuang nyak ketundak nyak keteladak nyak kecuan nyak keteladan baka paku surung gelung baka tubuk suruh rebuang baka wi tampu tali baka rutan tampu danan baka ijuk tampu penduk baka lembak tampu ngirak pecah periuk tanah ganti periuk petani parai ruk tuai ganti tubuh kami. Ho ha. Ni kita kari langit nyenguk angkar kuang kita kari tanah pansut angka punggung ngari ilik mudik ngau bandung ngari ulu undul ngau buang. Nyalai kita ngabang habis, ngabang lengis, ngabang serta, ngabang semua, ngau induk, ngau kalu, ngau anek, ngau nembiak. Bertambit pintu, bekali yang lalu, begiling tikai, begiling bidai, ya kebutak, iring berjalan, ya kekait, tambit, mak, ngau seladan. Aku ngangau kurang depangau libau lendat dibiau takang isang aku ngangau kurang depangau lendat kebetungkat daun sabang ninuan gila gundi sepit api kebejari rangang-rangang ninuan keliang gerasi nadiang bujang berani kempang datu au pemadu nama mansiang jelingau kebetugau mayuh rambang ninuan sempurai gundai datai ritatai pelak pengerang kedua bali nama bungai nuyang manu biring sabung keliang mali lengang. Ninuan laja linga tinggi merabung kajang ninuan pungga jelayan muda bulu ngena hijau layang ninuan pandak sergatak manuk jalak menang tandang ninuan linsing kuning berani kering dak kala nyelayang sumping dengah hurang kungangau kurat geluang batu nakuang nyingit nyinguang nyanda nerabang ninuan ngelai tuai uran meligai besai pungga pungkang ninuan pau tunggu nugu batu galang ninuan tutung ulup gemung bujang manau gendang ninuan gelayan ragak riang geluman tua manang. Kungangau kurang tasiak giliak gigi gumbang bunsu ribai datai tasiak besai lempeng linang kungangau kurang ke dalam baik ngelah reni bujang senang raja genali datai ritisi rian nandang kungangau kurang delangit mit mesai kepit tanggi bambang apai sabit kait ancung selung belit juluk penumbit tumbit temunuk tembul tambit pintu labang. Ho ha. Ho ha. Ho ha. Nyalai aku ngangkat kurang kelama ruat serangkap urat dandi laki aku nyungusai kurang kelama nadai keranjai indai imbuk kedidi kunyurungkang urang kelama midang tinggang batang tebelian wi. Nyalai aku ngangau ke petara aki, petara ini, petara urak liak, urak munya, petara urak berani, urak kepegari, petara urak kebenama, urak keberita. Urak pintar, urak tegal, nyak ke petara linggil laki anuang petara rentap, apai tambuang petara muhari, penama lintuang petara balang balai nyabuang. Petara gani anak cawung, petara tugau mentua siung, petara tan sri jugah laki tiung, petara pengulu liman julau laduang.
1: Yaleh ku ngangau ke petara melina bungai ringkai petara minggat apai runai petara munan madi rantai petara ngumbang laki rabai. Petara Melayu Sultan Brunei petara sun apai nyawai petara kenawang apai kiai petara temunggung uyung jauh lawai petara pengulu teduang anak talai petara empali yang laki sambai. Yaleh ku ngangau ke petara mujah buah raya petara jawi palima petara pengulu nyadang apai benyam petara pengulu gramung apai melia. Petara temuungku apai gura, petara bantin apai rengga, petara jantiang apai minda, petara pengulu mpam apai ima. Petara temuung banyang laki jara, petara pengulu hitam palak menua, petara pengulu judat mentua pengajar ganda. Nyak ku kangau, ku pesau, ku kumbai, ku lambai, ku padah, ku tunggah ngambik, bisi ngabang, bisi masyang, bisi nandai, bisi makai. Piring lebat, piring sarat, piring salai, piring rendai, piring nasi, piring tumpi, ngabang ngarek, ngirup tuak, ngirup urin, ngirup hinikin, makai lasa, ngirup kula. Nanti kita petara, udah semuka, udah semua, udah tuguang, udah gempung, udah datai, udah sangkai, uji kita duduk, tikai rutan, tikai pandan, tikai wi, tikai pedani. Nanti kita petara, udah lejuk, makai teluk, udah genap, makai ketupat, udah ngasai, makai salai, makai rendai. Udan sepi, makai asik, ngirup air, udah sengak, ngirup tuak, udah kenyang, tegal ngabang. Nyak baru kita ninggal kami ubat serangkap genap, nadai ketimpang pengaruh gemba tubuh bisik magang. Merik kami tanduk rusak, keperigak, mayu pampang, tariang utiang, babi belang, merik kami batu asik, batu air. Ubat pandai, buat pengembai, batu kacang, batu lempang, ngambik kami berani, kami pegari, ngambik kami betueh, kami belimpeh, ngambik kami kaya, kami raja. Ngambil kami bidik, kami lansik, boleh padi, boleh jerki, boleh duit, boleh ringgit. Boleh tawak, boleh dumbak, boleh guang, boleh kerumung, boleh bendai, boleh nyarai. Boleh tajau, boleh segiau, boleh mutu, boleh pasal batu, boleh kereta, percun saga. Ngambil kami mansiang, kami nyegang, ngambil kami ngebuang, bakal langit, empusung, bakal bukit. Luar kami tuilak, bakal danau, tampak kami tuilak, bakal pulau, wek kami goyu guru, gerai nyamai. Lantang senang nadai apa ku petara ngambil kami mujur nak tendur celap lindap nguan menua. Semua kami kengintu gawai daya tahun tu. Terima kasih.
2: Jadi aku enya YB Datuk Wilson Gak nak kumong kaban ahli parlimen P216 Ulu Rijang. Kang Natai kita ku pesan enya merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sangai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia pihak Megak pihak di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pelantang, ngemai pemidik pihak Megak. Kita ngarap ke tahun tu nya pelabak kaku semua bala kita Dayak nya mesti berubah. Berubah Bapak Menua punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita kena cara ya ke sederhana anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir pengupangan diri asal kita ni boleh ngintu kayaknya hari gawai ayat 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital. Kayaknya ngelalau bala kita berjimat. Satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu. Kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media. Kebuah pihak tu meh maya orang nekan nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerikut suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak megak kita ngarap ke tahun tu sebagai kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit tegal ianya dunia kita ini sudah berperang Amerika melawan Iran. Artinya social economy penata misi kita ini tadi bedau bakanya tang barang laban minyak. Asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak. Minyak nikik magang-magang leban kena orang ngatul barangnya produk produk sedaya cara sedaya ngatul barang. Nyalai pelbagai aku Malaysia, Malaysia, kerajaan Sarawak. Ngau nak kulih bekas Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kebagi kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjai. Setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat dari menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak. Ianya pembangunan ataupun jalai pemansang diatul kita yang nak cara ke jampat. Lebih baik jalai-jalai kita di menua ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita, hanya orang ke datang sendirinya mesti kak mendak akar ubi. Biar mereka mesti kak ninga jako hari wakil rakyat. Lebih baik pakai kami ke diau di menua ulu. Ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan. Kita mesti berubah. Kita mesti mengolahkan nak kita ngagi tika setinggi. Awak sedak boleh ubah pendiau penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak. Bak tahun kekadatan itu kita mesti ke ngona kaulih. Ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa nak belajar bahan universiti, bahan universiti tempatan kita yang tadi ngona kaulih. Kita nganjuangnya lebantuk nang saranan yang amat berhormat. Ianya premier kita. Ianya merik education percuma ngagai rakyat menua Sarawak. KBC bak belajar bak tika setinggi bak universiti. Ianya universiti kita di menua Sarawak tu. Halo ngau penudi aku merik tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku. Ianya bala pengundi aku dari Tubau. Bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai. Ngau semua bala pengundi bakpi 260 Rijang, aku ngau datin yang beri selamat hari gawai. Ngagai kita semua, lalu lebuh kita bergawai, kita yang tak nak berjimat. Berjimat, rezeki kita yang berjalai, tismak kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai dengan kereta, hanya kita yang guna kauliah. Ngarap ke pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih banyak gawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama kita hanya ngeratai ke penyedang hati do kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngajih ke diri kayaknya gerai lantang senang wan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah. Nyajak terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wilson Lugak Kumong nya Ceban Parlimen P216 Ulu Rejang.
3: Angkat ke Pengelandia, tempat pemujur dalam pengidu. Upis Menteri Pelajar Inovasi yang pemasang bakat NEITD. Begulangau Tabung Ekonomi Kegasan Anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Gau Batang Pengawak di Pemadu Besar di Sarawak. Kena 6 Gau 7 Juntuh. Berpalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pegawai pemandang dari institusi Gau Industri. Tune awak di pemandu mana. Tune bagi gagal peluang latihan Gau Gawak bergas 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur rebak

Aku, penguang anak manggil, wakil rakyat, buat kuasaan N76 Rudi, dekat Merik Tabi Basah, serta selamat gawai daya tahun 2026, bagi semua bala peningah, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat, sebedau tahun 1963, gawai daya itu selalu diintu kita. Bak bulan 4, bulan 5, pada lawan pun bulan 6, kena kita madah ke penghargaan diri, lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala kudah mujur ke pengawak kita bak tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963, gawai daya itu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Jadi seraya dengan program terbari gawai daya tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lenglalau semua bala kita yang itu gawai itu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang Pak Timur Tengah ataupun Pak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi, berbuti, melia irup. Ngirup lah ngau numbas ya, anak sampai kita mabuk, layak ngau pengendiri. Ngai kita kena mana tau nyadi Pak Penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke Kamis Bilia sekali lagi beri saya terima kasih ya bagi semua bala kudah ngemujur ke pengawak gawai daya besar ngau Ethno Culture Festival peringkat negeri Sarawak kudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 kudah tu. Jadi bapak penemu aku bekerja mega hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kuma kita inklusiviti yang mai semua rakyat semua bangsa nada milia agama mula terbelakang ngau magang ngintu gawai daya kata kata tu. Jadi kena ku mujur ke jaku aku ngari ke Kamis Bilia akan beri selamat gawai daya ngagai semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia uban negeri tau ke bermenuk sisir lalu ngarap ke sidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai utak lebih mana lagi hari tahun-tahun ke udah nyajar aku terima kasih.

24 jam WiFi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Niat kami WiFi segulai sejalai.

0: Langkah penjimatan yang dilaksana kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlina Siddiq. Platform kerjasama yang menghimpunkan penerbit-penerbit agama di Malaysia dicadang diwujudkan bagi memperkukuh industri penerbitan Islam serta meningkatkan impak karya ilmiah kepada masyarakat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata inisiatif tersebut dilihat selari dengan perkembangan positif industri penerbitan agama tempatan yang kini semakin pesat dengan penghasilan pelbagai karya berkualiti tinggi.
2: Bukan idea awal untuk kita gerakkan kerana kita lihat bahawa sekarang ini di negara kita kemunculan dan juga penghasilan karya-karya agama yang semakin baik, semakin banyak dan tumbuh bagai cendawan, dan juga agensi ehwal agama juga menerbitkan banyak karya-karya yang bermutu tinggi. Jadi sekarang ini kita ingin mempunyai satu badan yang boleh majlis ataupun satu kerjasama yang boleh menggabungkan penerbit-penerbit ini supaya kita boleh berbincang dan mencetuskan satu gelombang baru. Okey, karya-karya penerbitan buku-buku agama ini supaya ianya lebih berimpak tinggi.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Adaptasi teknologi automasi dan kecerdasan buatan AI menjitera strategi utama Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM bagi memperkukuh kesiapsiagaan benteng pertahanan serta kedaulatan ruang angkasa negara. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan Aris berkata langkah strategi tersebut bertujuan memperkasa keupayaan pemantauan dan pengawasan jarak jauh merentasi ruang maritim negara.
3: Teknologi actually, kalau saya cakap dalam bahasa mudahnya, it's not enough. Kita perlu selarikan diri kita dengan perubahan teknologi. Jadi ruang-ruang yang diberi oleh TDM adalah kita menghantar anggota-anggota itu untuk berkursus, untuk memperkasakan keupayaan dalam perkara-perkara yang disebutkan tadi. Dari segi macam mana kita nak memperkemaskan AI di dalam TDM, macam mana kita nak capture teknologi yang ada di luar itu yang memberi kelebihan kepada TDM, dan bagaimana apa-apa yang ditawarkan di sana dan kita melihat sama ada ianya relevan dan boleh digunakan.
0: Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan memaklumkan antara teknologi yang digunapakai ketika ini adalah sistem pesawat tanpa pemandu buatan Turki Anka yang memiliki kemampuan melakukan pengawasan udara hampir 24 jam tanpa henti. AI Grand Prix 2.0 bakal dianjurkan oleh Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar sempena sambutan Hari Kemuncak Iftar 2026 di Ibu Negara pada 6 Jun ini. Pengarahnya Dato' Roslan Arifin berkata program itu menjadi platform pihaknya dalam melatih masyarakat dan pengamal media menguasai teknologi kecerdasan buatan AI secara holistik.
4: Itulah untuk memastikan kita relevan, maka kita cubalah untuk membantu industri kali ini. Kita membawa bijak pandailah kalangan yang kata cendekiawan juga untuk berkongsi pengalaman. Tapi yang pasti kita tak boleh elak AI ni. Kita tak boleh elak teknologi. Tapi yang seperti mana yang banyak kali saya sentuh, AI tak boleh menggantikan kita. AI tak boleh mengganti para wartawan. Ya? Sebab AI hanya boleh membantu wartawan, contohnya untuk menjadi wartawan yang terbaik.
0: Menurut Dato' Roslan, ia sekaligus membuktikan komitmen berterusan agensi berkenaan sepanjang 55 tahun penubuhannya dalam meluaskan akses latihan digital kepada orang awam. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Ketua Polis Daerah Tapah Superintendent Abdul Malik Hashim berkata operasi akan diketuai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak. Keputusan tersebut dibuat dalam mesyuarat penyelarasan SAR yang dipengerusikan Pegawai Daerah Batang Padang Ahmad Rindaudin Ahmad Sokori. Beliau juga mengesahkan tiada unsur jenayah dalam kes kehilangan wanita berusia 49 tahun itu. Sebanyak 661.70 juta ringgit diperuntukkan kepada Kerajaan Negeri Perlis menerusi Rolling Plan Pertama RP1 Rancangan Malaysia ke-13 RMK13 dengan prestasi perbelanjaan adalah sebanyak 87.46 juta ringgit atau 13.22% hingga April lepas. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamaluddin bertitah perbelanjaan itu melibatkan pelaksanaan 354 projek. Baginda bertitah setiap projek pembangunan perlu dipercepat pelaksanaannya supaya manfaatnya dapat dinikmati rakyat dalam tempoh munasabah. Seorang guru lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Stesen Setiu terhadap 7 pertuduhan membabitkan 2 pelajar lelaki bahawa umur bagi mangsa pertama berusia 16 tahun 10 bulan tertuduh berdepan 3 pertuduhan penggantungan atau child grooming serta 2 pertuduhan amang seksual fizikal. Tertuduh turut didakwa atas 2 pertuduhan amang seksual fizikal

0: Ngau ni sa Nehru ya, mampu waktu itu wak maya gawai. Nang tren orang dia tahu ni tu rumah.
1: Betul.
0: Waktu itu aku menda orang mayu, bermain itu wak maya ri gawai tu.
1: Ya. Betul. Ya mengasem sem, sem. Kita sama nemu kita baru masuk hari ketiga.
0: Ketiga.
1: Oh, jadi malam tu sem. Tua jangka aku. Nanti kau bisik ngam semangat. Kita kau cerita pun tahu. Jangka aku antu lagi bro lagi ngabang mana tu sem.
0: Lagi permisi.
1: Lagi permisi antu. Jadi tuan terima Ranau pengalaman kita, penau kita maya gawai itu suba.
0: Ya,
1: kita santai-santai.
0: Cerita maya
1: cerita
0: gawai.
1: Maya gawai. Kita tahu betelepon na sam. Bakal kita genggam semangatnya me.
0: Ya, kak berpesan udahnya.
1: Tahu. Kak beganu tahu.
0: Betul. Kak pantun.
1: Pantun tahu. Malam tu tahu begawai sam.
0: Ya, begawai.
1: Jadi minggu sitik ni lah baru tua bisik genggam semangat na sam. Malam tu nanti kak genggam semangat pun
0: tahu.
1: Tahu ga.
0: Lebih agi kita ke agi lapan mood gawai itu deh. Tuan rumah ne.
1: Ya, ya, ya.
0: Okey, jadi kita tahu telepon ngagai kami dua.
1: Ya, 082-258-633.
0: Ngau 258-634. Nah, kelimpah kita ke berperidang ngau lagu-lagu gawai.
1: Ya.
0: Malam tu hari ketiga menyekun waneh di rumah. Agi mood gawai orang. Agi ngabang banyak bala sekedak ne.
1: Ya, kita ke bisi dekat bercerita. Maya cerita lucu kah maya gawai? Cerita kena manah dalam gawai pun.
0: Tahu.
1: Tahu.
0: Kena uliah pulai.
1: Nak lah pulai gawai pun nak tahu. Tahu. Ya.
0: Tahu. Mana? Okey, peninggal kami gawai tetap nganti kita ke
2: telepon. Menteri Pelajar Inovasi dan Pemasang Bakat NEITD. Pegulangan Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Gau Batang Pengawak di Pemadu Besai di Sarawak. Kena 6 Gau 7 Juntuh. Berpalan Bah Hikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi Gau Industri. Tume awak di Pemadu mana? Tu bagi gagak peluang latihan Gau Gawak bergas 9 pagi ngatai pukul 5 lemai. Masuk endak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang Jalai Pemujur, Rebak Baru, Sarawak.

0: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, kau peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Kau peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasan ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Ngapa mana buka itu sudah terengkah pabiliak penayak kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu anak ucuk kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat merkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waki kita kayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.
1: Aku terbawan mandi dekat merik selamat hari gawai Dayak ngagai semua bala kitai Dayak kengintu hari gawai bakal ketahun tu bersampi ke semua kitai gayu guru

0: Okay, yang lagu hari You Sandro Salah Kunti Maya Gawai. Anang ngunti nanti ya nama tu bujang single nanti kau ne terumah.
1: Yeah.
0: Okay, laban namanya nang segi Maya kita ke Bagai berbuti lebuh Maya Gawai.
1: Tuan yang kaban tu sekolah. Hello.
0: Okay, ya hello, selamat malam.
2: Rumah.
1: Oh, ya. Siapa tu gini?
2: Rasid tu.
1: Oh, Rasid.
0: Selamat Gawai Rasid.
1: Selamat Rasid. Malam tu bisi-bisi bisi enggak Bang Gawai tu Rasid mari.
2: Bisi ya.
1: Oh, gini ni enggak Bang Rasid.
2: Itu mana
0: ada mengenai tumpu ada
1: serian. Ada serian itu. Serian dia ada sini. Oh.
0: Rami Gawai.
1: Rami Gawai Rasid.
2: Rami tu kira ke cerita Gawai
1: macam. Oh. Hari keterubah set, hari keterubah kita tegawai set. Hari malam malam 31 nya. Nama penguat kita sekampung dah.
2: Malam 31 tu orang Indo ngamat lelaki.
1: Hah?
2: Lelaki ngamat Indo.
1: Oh.
2: Lelaki ngamat Indo lalu main-main asal lalu bisi ke bujur-bujur lalu bisi ke yang apa namanya buat tiki petua macam-macam lah main asal
0: Rami nane
2: ya main asal orang bukan tahu ke panca ke macam-macam lah
1: laki nyamur Indo ya
2: laki nyamur Indo
1: Indo ada sambut orang
2: malam
0: nyamur Indo
2: nyamur
0: nyamal lagi malam ya nitih gintir ya
2: gintir ya malam tadi ya malam tadi Indo ngamal lagi macam-macam lah main nyambut
1: malam 31 nya bisa suka nikah lah
2: bisa macam-macam lah main
0: orang nuan po bisa enggak usin
2: malam 31 nya nanti aku akan malam bisi aku malam niki tapang macam-macam lah main
1: niki tapang kini set
2: niki tapang buah nabisi apa nama apa nyebut renyai nama kan
1: ngetar renyai
2: renyai
1: nama ada tiki, ngerti tiki kita ada. Ada tiki, peset. Ukai ngajar ngelilanya ada tiki.
2: Ngajar tapi tiki je muknya ne, buah.
0: Oh ne.
1: Amai tinggi raja
0: yang kita jadi. Raja yang kita antip ya.
2: Tinggi, umai ya agak tinggi.
0: Oh.
2: Gede pak, bisa tinggi.
1: Makanonya, makan ngetahnya tiki ketah lah.
0: Tiki kira.
2: Dan tiki ketahnya ngena tangganya. Ada yang lihat lagi singkau.
1: Amai tisa, amai tisa ngajar aja yang bukannya sih.
2: Ya orang tapi berpacang-pacang, berpantun-pantun.
0: Okay, ini ramai-ramai ke kita tahun-tahun ni.
2: Ya.
0: Nang tiap tahun bukannya sih.
2: Setiap tahun dia itu bukannya hari.
0: Di Serian.
1: 31 nya siang 31 ini nih sih nih.
2: Ya malam 31 hari bulan malam.
0: Oh.
2: Ya cukup ram bujogi malam siang macam-macam.
1: Ya nyak sudah tentu.
0: Main dia.
1: Pukit bukai nama sih. Mau ke malam bisa nama pukit.
2: Pukit bukainya. Ya kita bisa hanya orang dah bukan tahu orang dah. Berpencak-pencak. Orang tengah jengajat. Kita macam lah main.
0: Aman. Yang
2: berpikir berdua.
0: Malam tu lagi bisa program?
2: Malam tu ada.
0: Awalnya sunyi dah ni.
2: Nah, kira begau di rumah terimpu lah kira-kira.
0: Kira terima pengabang terimpu mana?
2: Ya.
1: Bisa
2: kita
0: gawai lah. Aman ya. Sikit ranau gawai mah kita malam tu.
1: Ranau gawai malam tu sih.
0: Orang lagi buat gawai.
2: Nanti ingat tu aku baru sedia
0: aku menyebut. Minggu baru.
1: Minggu baru
0: gawai lah. Ini
2: baru sedia.
0: Ya aman.
2: Bisa cerita ada kelihatan.
0: Minggu baru sih tahu. Nuan telepon. Kak cerita aku.
2: Minggu baru nikah.
0: Ya, mayuah cerita rahsia tu nih tu rumah.
1: Ya.
0: Oke.
1: Set bisa
0: pesan ga?
1: Pesan ga set?
0: Pesan kawai.
1: Nama tau set?
0: Halo set.
1: Sebut pesan lalu nanti nanya.
0: Kira kira nanti.
1: Nyamun.
0: Terima kasih rasanya penyiar ke terubah kita. Ya. Oke, halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Sama gawai.
1: Ya.
2: Di rumah ngasih. Apa itu tuh?
0: Ah, sama gawai Pendo. Pendo. Oke. Bekeni gawai tonton.
2: Sama gawai sama gerai.
1: Ya.
2: Nyemai.
1: Kami doi malam tuh Pendo. Ngai ka antu wagi begawai nya kamu doai nadai nadai ngai sungai minggu siti nya
0: kira randau kamu
1: ai karena gawai itu kak nang mu bekeni ge programi bemrua ka tadi
0: na
1: Pendo.
2: Oke.
0: Au
1: au. Hari 31 ngagai anu nya hari 1 sampai gede mal pagi tadi lah tengah hari tadi malam tadi
0: ke bisi teka kunci meh.
2: Au, bisi teka kunci go suruai.
0: Oke.
2: Ke rumah go sem. Jadi kami dia kami di menua, aku dah pulai ke menua, oke.
1: Enam lalu nyebut menua Pendo.
2: Oke. Au.
0: Oke.
2: Oke, udah nyata di 31 bulan kami berangkat hari pukul 7:30 lemai. Nama-nama tu bisi paket ianya, paket baju, paket baju sebako diri sebilia.
0: Oh.
2: 31 bulan
1: malam.
2: Malamnya tak ada pukul 8 udah kami makai kayu rumah, makai berintai-rintai bawa ruai, habis makainya lalu pansuk kruai ke magang, dan nyangayan ke baju diri sebilia, ni kemayu hagi diri sebilia sebako, lalu beri sumbangan bako beras, bako minyak, minyak masak ada, minyak makai, dan nyak lalu diberi ketai umum, kena ketai kami kesedar tahun kedudih lagi hari lah. Mana lagi pakaian dikenal tidak diri sebilik ngayan ke diri lah.
0: Aman.
2: Udah nyak tadi, udah kami pekitnya tadi. Kayak pekit mana kira ke meri utai pemberi ngagai sedar ke sebako baju maya gawai.
1: Kira prayas mi ane
2: prayas ya. Prayas ya. Udah nyak tadi lalu bisi sejam sebelum 31 bulan bala kami bala-bala ke bisi pengawak bisi pemesai dia nibar ke selekat dua jaku jaku ajar jaku lalu ngagai pengandiri jaku perancang perancang sekolah jaku nama-nama tu kita bergulai ngau bansa bukai anak negeri kediri semua
1: kira geliga amir ti benar ne
2: lebih kurang geliga amnya jaku ajar nanti kita bergulai ngau bukai mesti berpanggal ke pengingat petungkat kadat lah. Nyak meja ku ajar guys. Udah nyak tadi baru kami 31 pukul 12:30 malam baru ngirup air pengayu. Semua sekayu rumah di ruai ngirup air pengayu. Habis ngirup air pengayu nyak nyak baru bala bisi pekit ianya pekit ngajat pekit bekuntau ada lama dulu sebatai udah nyak baru bisi munyiko nganyal jeko Melayu bisik hiburan lah pemerindang lah pemerindang malam
0: belagu
2: ada sepintu-sepintu-sepintunya belagu sampai ke malam jadi pagi satu hari bulan pagi satu hari bulan kami nurun ke nama tu ujung rumah ianya nur tiang pengingat bawa tiang pengingatnya tiang pengingatnya tadi dia bisi bela bisi miring buat tiang pengingat okey pulai dari tiang pengingatnya tadi kami lalu ngalu ke petara nyagak di ngelulu ke diri ngalu ke petara dikit ke rumah nyalu di dikit korang
3: rumah penyair, lumba rumah penyairnya dia bisi 39 pintu, sedikit kurang nih. Oh.
1: Dan ini rumah penyair, di pendok.
3: Udah sebut kan?
0: Oleh.
3: Oh. Okay, buat Jabe Baru, namanya Jabe Baru, semak rubahan itu.
1: Oh.
3: Okay. Mm-hmm. Jadi niki keptara, lepas namanya niki keptara tadi di lalu ke lalu di uang, uang kau kita ingat sepintu-sepintu nyambut keptara niki lah, terti ingat tadi. Lalu duduk ruai ke nyambut keptara yang ditegak ke tuai gawai ke tahun 2026. Dah banyak bergilir-gilir tuai gawainya ndak, nang sepintunya aja ndak. Lalu duduk ke dia belah petaranya tadi nyak baru baru nungak ke petara lalu berbiau nama nama-nama tu minta petara nyumpah minta petara nyukung minta petara nulung meh dia sampai iru dia au. Jadi petara lama petara ketahuan tu yang tadi nama nak beri ngirup kok petara nyak ngai nyumpah nyak ke minta petara.
1: Banyak penumbuhan ni
3: beri ngirup dulu juga. Nama nak semangkuk semangkuk jaluangnya. Nama-nama tu airnya kena petara ngirup baru ke nyumpah. Mama petara ketahuan tu. Udah kami nikik ke petaranya tadi adanya lalu pagi satu bulannya dan nikik ke petara adanya baru suka nikah ke kita
1: siang hari
3: yang macam siang harinya lepas pagi tadi kita ngaji tiap pengingat hari tiap pengingat yang nikik ke petara adanya baru suka nikah.
1: Nampak
3: ngau ketuai pegawai mereka ketuai lain, pegawai mereka nemiaknya lain.
0: Amat ramai ya,
3: macam macam bisi 19 itu program ke dia tour maya suka nikah.
0: Oh, mayu aman.
3: Mulai habis suka nikah tadi ngetung dah lama adanya lalu begari lalu nitiah ke program malam satu bulannya. Bisi pertandingan kumang anak mit, keliang anak mit, artinya anak mit tu ya lagi sekolah pemberi ke Barua. Pemberi enam ke Barua, tidak ya bisi pertanding pekiat, ianya pekiat kumang, pekiat nama-nama tu keliang. Udahnya tadi lalu di pekiat orang bersatuai, ianya pekiat yang keratuang. Mau tengok keratuang sesuai?
1: Mau. Pekiat orang ke pengabih jahit.
3: Keratuang tu, orang ke pengabih jahit gema. Tidak ingat lalu ngombok diri. Oh, datang resta, ianya dikangau korang keratuang nombor satu pansut, keratuang nombor dua pansutnya. Pekiat keratuang, habis pekit keratuangnya tadi ianya pekit gumpal isi anak mit. Pekit gumpal isi anak mit. Habis gumpal isi anak mit adanya ngagai orang pasal tuai ianya pekit ketawa.
0: Pekit ketawa.
3: Siapa kemana ketawa?
0: Okay.
3: Udah pekit kemana ketawa yang tadi lalu ngagai anak mit baru. Jadi anak miatnya tadi nyak dikumbai tidak ya pekit ngajat anak miat lah. Lalu mangkuang namanya nebah gendang bangsa kita iban. Hari ketebuang, hari ketebuang, hari bendai tawa kerumuang, tidak nyak berpekit. Laban dia hari tadi kau dah diajar nebah gendang kita iban lah.
0: Tabuah
3: banyak. Kami itu berdabuah. Nang selalu di pertandingan ke kami. Tidak hanya tadi dia pecah ke tidak selalu di pertandingan.
0: Mana Ahmad?
3: Udahnya tadi ngagai sudah ke setuai. Kayaknya pekit pundan orang setuai.
0: Natau nadainya.
3: Kena ngerami malamnya deh.
1: Ya.
3: Kena pekit pundan orang kebesar tuai ya ke laki nyanya di punan deh. Hmm. Habis patah nong ngecek kasut bini sedak ke tujuh-tujuhnya habis patah.
0: Au. Beli ke baru gunanya au.
3: Nya. Nya. Mun nak kita daruk bini betul dua ala bang tunjak. Tunjak kasut tingginya ada patah. Aku kena kuatur kami start RT 31 1 bulan 2 bulan lagi 2 bulan enggak bisik gawai lebih baru kami tu itu bisik gawai lebih benar kalau gawai lebih kami tu itu leban enggak jadi diri rumah leban kedua uliah gawai maya gawai tu siku gawak bak PDRM lalu siku gawak bak kesihatan dia nyapenas nyak meh pengerami kita kami ke bekal kita bantu
0: ramai nak
3: ramai enggak kami itu bekal kita bantu nang tiada tahun nang segi ngangkau tak berkenyak lah kami itu jadi jadi aku bisa meri
0: pesan gawai lah
3: ngagai gawai ngagai siapa-siapa pengelola pendo nama orang sirak dah pendo
1: Jawa kita ada pelungak dia anaknya
3: pelungak nanti Jawa ada pelungak 10 minit aja
1: ada pelungak aku 29 ni kenapa pelungak ke anaknya
3: pelungak atas
1: baruah
3: pelungak baruah dia okey
1: tidak ya bersih
3: ya duitik pelungak atas dan pelungak baruah
1: ya
3: okey jadi dah nak tadi aku kirim pesan ngaga bala-bala aku dah ngau aku sampingan ba RTM tu ba ianya bakal sedak nang tagi sang sedak ambai kumang sedak ke ba seria mannya sedak jawai sawai maliam sedak nama tu sedak apa namanya ba seria mannya ini insin kebun kau kenyak meh jadi kau besar kebesai amat sedak tu udah ngetu dari pengawak jadi ambil kumah tu Francis lah Francis lagi nyarana jadi jadi pesan aku ngakai bala kita kau dah kau punya korang nulung ngeluar ke program-program dalam RTM kita iban sakit iban jadi awak ke program kita itu uliah maju uliah semua uliah mansang dalam semua pengawal jadi nyak mempesan apa itu ngegaya kalau kita ke udah bisik gawak bawa RTM atau ke radio YFM kita iban awak ke kita mujur sama ngeriang sama maju sama mansang ke YFM kita ibad bekal ke hari dia tu jam sam datai ke jemahila nyak pesan aku ngeke palau kita jaga pengerai jaga pengerai jaga pengelantang jaga pesenang ambil ke tahun baru tu mai kita itu kaya ku betara gayu ku sentuku gerai ku sempandai
0: sama regawai pendo
3: sama regawai
1: pendo tu sikit nak nemu ngelaku-ngelaku kutai
0: minggu baru lah tahu kita mulai ni bawa program genggam semangat
3: pendo
0: pendo ke bisik muka berpesan malam tu ni. Okey, seraya nganti peninggal tuan-tuan rumah. Aku maca dulu
1: Facebook.
0: Facebook ke bisik nyapa tua ke malam tu ni. Ya sida Boniface IPH tu. Hari selepin berperindang ngau lagu kawai. Nang sikit lagu kawai malam tu. Kena merindang orang kenglala nak tinggal muka nucu bala ba selepin tengah ngau atas koyak Rica Unup ke malam tu kak ninggal lagu kawai, nang lagu kawai, lagu kawai niang jepri nyaloi, adung kawai kena merindang bala ke merindang kawai FM eh kuya.
1: Betul.
0: Yen Will, selamat hari kawai Sam, kau tuai rumah petiang.
1: Ya, selamat malam.
0: Rindu ninggal nyawa tuai rumah petiang kuya. Okey, ke malam tu, Ikna Sinai Rubin, selamat malam bagi seduai ko ya. Berita hari miri mana tebah ke lagu hari ini yang Michael Jemat maya pemisi bertemu baru, kena merendang dari empung ngau bala kaban kang lala. Okey.
1: Tu Sam. Okey. Hari Jonas tulang tu Sam. Okay. Panjai anu tu. Mayo kaban tu. Selamat malam DJ ko ya. Selamat berkunti. Minta non mutar ke lagu mutar ke lagu kaban sampai mati. Wat rock. Kena merindang kaban ya ko ya. Humphrey William, Jeffrey Panting, Alun Atun Lanang, Mac Jenlita Mesila, Muhammad Arman Hidayat Ibdullah, Belda Anai, David Kedit, Petrus Sanai Anai, Fedri Michael, Sultan Patrick, Richie Jarit, Alex Laba, Raman Raman, Apai Emma, Robert Masni, Daniel Juan, Daniel Ading, Catherine Christie Gita, Kat Skim, Daisy Henry, Romy Ambrose Gasing, Colin Paying, Jeffrey At Jennifer Atok, Nur Alia Boniface Burhan Jaye, Jeffrey Bunda Jawan, Jim Josephine Sim, Emily Tangkung, Rani Ajan, serta engkau Vivi Lewis. Selamat hari kuai kau ya.
0: Okay, sekedar rekomen bala peninggal kita ini tu rumah. Atau hari ni hanya free nyalo, adung gawai.
1: Adung gawai.
0: Dah tu lagi ketua nalama mendiang ke berita.
1: Betul.
0: Dah tu lagi tua nyawat kangau
1: baru.
0: Hari peninggal kita ke malam tu.

0: Uha, selamat hari gawai.
1: Selamat malam peningah, dia tu kami nabur ke berita malam. Atur ngelimat belanja perintah ba pengawaknya dia ke bajet 2027 nak ngerugak batang perambu besai. Upis Menteri Pelajar KPM kelebih lagi berkawal ngau pengawak ngambil pengajar baru serta nyedia ke perengka guna pelajar. Menteri Pelajar Fadlina Sidik madah ke perintah dekat terus nentu ke sektor pelajar mengkang di Kemeratka. Kuya langgur pemakai tambah RMT ngangkat ke pemanah sekolah repuk ngau program ngintu sekolah dekat terus di pejalai ke dikena nentu ke pengelantang ngau penglikun Raban Biak. Ia megah netap ke atur ngelimat belanja tidak padah ke perintah nak ngeruga atur ke dikemendar ke upis menteri lebih lagi tinggawal perkara pengelantang ngau pemerat atur nebiak. Fadlina mansut ke hajakunya sepung dah berjadi ke simposium antarabangsa kepustakaan penyalin ngau pemintar tiru 2026 di Kuala Lumpur. Berbak ngonya Menteri Pelajar Fadlina Sidik madah ke upis Menteri Pelajar dekat nentu ke atur ngelimat belanja perintah nak ngerugak pengawak berjalai ke kurikulum baru tahun baru ngau atur tinerima nebiak tahun 1. Tuk berindi hari perintah timadah ke perambu bajet 2027 ngau berjimat lagi ketegal penanggul ekonomi dunia ngau geopolitik tindak tentu dia tahu. Tuan Yang Kawam, jaku tangkan ke dikeluar ke Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim timadah katur ngelimat belanjanya dekat sama nyerangkum upis Menteri Pelajar ngau upis Menteri Pelajar Tinggi. Fadlina mekak madah ke voucher BUP RM100 ungkup nembiak sekolah sekendari ngau nembiak palan pelajar tinggi perintah dekat berengkah di Sadong sepengudah sesi sekolah dibuka baru. Tubuh sikurang ke dituntung penusah perahu karam ba Sungai Banting Lingga udah ditemu lemai tadi. Gerald Lansam, 42 tahun, ditemu peranak ba genturung peniaunya urung pukul 4.10 minit lemai 300 meter dari pos kawalan bomba PKB semudah 2 hari pengawal ngika ngau nyelamat SAR di Pejalaika. Nitiah ke report dari upis bomba ngau penyah penusah Malaysia JBPM Sarawak, lakinya siku hari 9 ikurang ke nepan bot di napik pengerosak enjin sebedau ngelantak tiang jematan lalu melintang ketegal arus kederas. 8 agi iku orang mujur diselamat ke Mensia Maiwah dia, seraya Gerald diriput ke lemas setegal ke ditaban ke arus air kederas. Udah ketemu pengawal ngikak ngau nyelamat diketu kurung pukul 4.30 minit lemai. Penusah berbadi Pak Jalalun tinaban kenyawa 5 ikut sebilik di Serian pagi tadi di pelabak ke ketegal perengka pengangkut ke Tepawah lebuh kengelih sebuah traktor ke Datai Rimuah. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah dengan penerai media madah ke Pansiak Tumu tertemu ke deriba keritanya ke bernama Muhammad Bostari Audit 30 tahun lebuhnya ke nguji ngelih traktor lalu ngelantak payip bertisi jalai. Berindik hari penusahnya kereta ke di depan sidak terpawah ngagai tisi jalai. 4 orang ke Bukai ke sama berbadi bawa penusahnya Enya Nur Farah Syahira Narudin 26 tahun, Jibah Ahmad 46 tahun, Nur Ain Nasrin Narudin 16 tahun, Ngau Nur Asifa Lutfia Narudin 2 tahun. Kesnya dipansiak nitih ke Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkut Kereta Darat 1987. Yang lalau, orang ke bertengah ke jalan alun, ngambil ke seruran, berarti ke kaya ngelingi. Lebih di bertengah ke jalan alun, kelebih lagi pak tikung jalai, jalai penama, ngau pansut ari simpang. Pihak muka maya tumu pagi, lebih ke bisik, tinjau aki bisik ditekul penampak. Nya nak nabur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Betuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak Betuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita. Ya.
1: Ya. Hmm. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat Bak Masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Yang keempat tadi menyebabkan kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat Bak Dewan Pengelola Yang Tak Betul ya. Ia ke guna-benar ianya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyebabkan tadi Bak Tempat Masjid Jamik Betul ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Student Kaloningkan tadi ya. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan ya, enggak berangkat hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Student Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul

0: ngau YFM.
1: Aku beri meringai anak saga hari Unifo. Dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, usaha aku lagi tak semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Enti asing ngantuk medri batau ngerti dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik pemilik kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningan-peningan YFM. Ngejek ke gayu guru, gerainya main lantang senang luan menua. Oh, ha!
2: Asal gawai datai, asal gawai datai. Aku asai ke agi buja.
3: Oh, ha! Selamat hari gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke semampai nyukung lagu-lagu kita ibang. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat hari gawai aku Steve Shigan menuju semua. Oh.

0: Okey, hari Ika ya, bujang pengabang tadi tuan rumah.
1: Ya. Yeah.
0: Sehari tu hari ketiga pan aku meda agi mayuah bala pengabang ke ngusung bala kaban belayan eh.
1: Ya. Yeah. Laban gawai tu pas saya mukain itu kita selalu sekali sekala nyalai nama tu tadi. Ya, tepatut deramai ke kita.
0: Betul. Setahun sekali menyekolah.
1: Ya.
0: Angka sambil kita kemudian YFM benar nunga pengabang kini ke malam tau ya. Okey, jadi lagi muka arus telefon kami dua itu rumah ke malam tau.
1: Ya, agak sidak ke rindu-rindu.
0: Ya.
1: Bajaku umai atau nasi
0: ke
1: pesan-pesan
0: nusi randa nama tau cerita gawai.
1: Ya, penlebak maya gawai.
0: Ya.
1: Ya ke bedau. Ya ke bedau lama ni Sam.
0: Ya. Lalu pihak ya, muka. Terus nama tu meri awak angka kita ke bepesan meh.
1: Ya.
0: Angka satu dengan dua tadi nadai sempat bertelepon ke.
1: Ya, tang sebenarnya bercerita.
0: Lalu
1: ni Sam.
0: Cerita dulu.
1: Kita bepesan.
0: Ya, cerita
1: kawan-kawan.
0: Ke tahun tu mayuh temuai kini. Tahu ke bisi program-program baru kini diatur hari tahun-tahun ke udah.
1: Ya. Pengerindu maya gawai tu mana Sam cerita angka kita.
0: Betul.
1: Ya, kau seminar pengerindu aja.
0: Betul.
1: Penusah maya gawai pun tahu dah cerita.
0: Tahu ke tu si.
1: Kita kira kan lebak banyak nah, Sam.
0: Betul, ya. Engkau nak uliah pulai gawai kini.
1: Betul.
0: Tahu maka bertelepon lagi kami dua ini.
1: Betul.
0: Okey, sementara ya tua ngantiknya peningan ni.
1: Tua, mendak Facebook lah, nah, Sam.
0: Facebook dulu. Putra Borneo ke malam tu. Selamat malam bagi seduai ku ya. Kak berperindang ke sebarang lagu meh ku ya. Merindang Sida Hukala Jem, Sida Zila Hani Stemers Jem Pengiran. Syasha Manda Puli Masing, Peter Tingkau Kujam, Eric Jang Dinil, William Liam Doni Lim, Indo Kenawit. Selamat dari gawai Gayu Guru Gerai Nyamai.
1: Pihak mengatau Agnes Indah Rubin dah tak, Sam?
0: Bedahau tadi.
1: Bedahau nih, Agnes Indah Rubin. Selamat malam lagi, Sam. Ngau. Selamat berjalan ke pengawak. Nadai nyebut aku dia, nampulah dek.
0: Nadai bisa. Terumah kena kerindau.
1: Selamat. Ya. Oh, dia tambah aja. Selamat berjalan ke pengawak. Ngagai nuan malam tu kaya meri selamat gawai ngagai di GSM ke berita hari kami Pak Miri ini tu kaya mana berita nanya mari mana minta tebah ke DJ lagu niang ke jemaat maya pemisi bertemu baru dah tu tadi Sam
0: udah ne
1: okay. Pian Nora pilih yang tu Sam
0: okay.
1: Selamat malam DJ Sam kaya hari batu niah tu kaya ngagai Sam aja tu nang nambah tay. Ari benung ngabang malam tu ke DJ ngagai rumah bala minta DJ nebah ke lagu Ari Jeklin Juniaman nadai guna ngetan agi tuju nadai guna ngetan agi ya dituju ke ngagai semua bala kaban belayan engau engau selamat Ari gawai mah nuju nuju semua kap bala kaban ke berjimat maya pulai lagi DJ ku ya. Terima kasih.
0: Ya. Okey, tu Jennifer tu. Thank you brother nya ja.
1: Nya ja. Nyamai me.
0: Idrus Kenawang selamat malam Sam kota rumah. Selamat hari gawai agai semua ku ya. Hari pesangu skim sekarang. Hari rumah go Bukit Dinding. Nya tadi tu rumah ni. Iya.
1: Henry Orlando Nira, selamat malam serta selamat begawai ngagai DJ Sam ke ngau tu rumah atau profesi aku
0: tu rumah kena kerindau ni
1: enam bulan nuju ngagai bala kaban di Lasa ke serta ngau semua bala kaban Facebook ngau dalam WhatsApp ke aku harap ke kita gerai gayu guru nguan menua.
0: Oha. Bisi peninga tu.
1: Bisi Sam. Okey, selamat Sam.
0: Okey, halo.
1: Yeah, selamat malam.
2: Hello, selamat malam. Malam muka.
1: Mesta janang.
0: Orang pantuan.
1: Orang pantuan.
0: Tahu nanti nak ke pantuan.
1: Tahu di ke pantuan. Malam tu, sikit malam gawai tu.
0: Malam ke pantuan tahu, mata janang.
1: Nebo.
0: Engkau ke selka dua.
1: Nebo pantuan, jadi kan nyampe tahu mau malam tu janang.
0: Apa pantun tau
1: tahu
0: pantun ketaiban ya ne.
1: Tahu.
2: Benar
0: aku dengar suara
2: itu
0: ada
2: macam
0: macam
1: tahu tahu. Jika ya ramai kita gawai. Gawai.
2: Kamu dah
0: gawai mereka. Nak lagu
1: nak lagu
0: suara. Ah? Ngai
1: sudah ya. Ngai. Mesti lagu. Jenang malam hari start hari 31 bulannya siang ngagai malam setengah ngagai 1 bulan nama pengawak kita. Ini dia jenang dia udah muka dah.
0: Rumah nama ya.
2: Kita nama aku tahu. Pada petuang nang ngawak meda orang.
0: Okay. Nang ngaro pucu-pucu.
2: Lau dia.
1: Meli meli kusir udah ada jenang menagi. Lihat kan?
2: Lau
1: dia ni. Itu lau dia.
0: Aku ni ngelilak aku raja medik deh.
1: Ya, pengawal jenang tu. Boleh tahan je. Boleh tahan jenang tu.
0: Nadai, nadai berpantun. Nadai pekit pantun orang jenang.
2: Nadai.
0: Pemukun nadai enggak?
1: Nama pekit kita. Dek berumah panjang kita dah jenang?
2: Rumah panjang
1: ni. Dini ni jenang.
2: Ada yang
1: berdengan.
2: Berdengan.
0: Berdengan ya. Kau tunggal
2: siem tak?
0: Oh,
2: kau
0: tunggal aku.
2: Tuh tiap malam.
0: Kau pulang tu
2: orang hari
0: tanya dah. Kak limang ya. Oh. Oh, pihak ne?
2: Rumah
0: punya
2: rumah
0: punya
2: jarum
0: sudah. Oh, rumah laban dia. Dah dulu
1: dia. Oh, kira kapan deh mas sem tu ne jenang?
0: Salam kia jangan selamat kawan yang kia.
2: Selamat
0: kawan yang kia. Ya, nunggu ya. Ya, sikit dia kan kawan kita kia kan ni.
2: Kalau kita ya.
0: Oh.
2: Kalau mana mesti ini ajian kia di rumah. Nah, jauh hari di rumah. Ini ya, siapa hanya mari. Mari coba sekurang ke bini dia.
0: Oh.
1: Padahal ada nama kurang ada yang kemudian kita nemu jenang.
0: Sudah Thomas jawab ya. Nak aku malah.
2: Iya, nak cuti itu nak
1: kau. Cuti ya. Baru dah pada. Mbak cuti. Bisa nama pengalaman, penelabak dek banyak gawai itu jenang.
0: Cerita gawai.
1: Cerita gawai itu.
0: Ngelilak kau raja.
1: Ngelilak kau raja.
2: Raja menyahati.
1: Ada yang kau mah.
2: Aku.
1: Orang mana? Cepu-cepu. Betul nak nadai uliah ngurang aja nang.
0: Hirup,
1: hirup nadai uliah.
0: Hirup nak ke di sana? Hirup,
2: sebab hirup kita
1: nyonya. Nyonya. Apa namanya?
0: Tepu pantun aja apa uliah?
1: Ngisap nadai ke jenang nih?
0: Tahu uliah.
2: Yang kami sudah
1: melatuh. Nanti aku.
2: Anak go nama apa
1: sih lagi semua? Jenang, nanti ngirup nak uliah ngeurang bertanda nak uliah ngeurang berami nak uliah lebih enggak mana mati?
0: Go anak go.
2: Go
0: ke
2: rumah
0: harus
1: bawa
2: anaknya.
0: Oh okay.
1: Jenang, mesti pesan deh jenang.
0: Pesan enggak
1: jenang pesan deh.
2: Pesan aku untuk sudah ujian kita aneh sudah jalan nawai kita itu kemarin aku pucuk kita kira patuang tau
0: nak berjalan ngerayap nih
2: cuy kemarin pucuk buruk nak
0: dan nak berjalan ngerayap
2: harap ke gerai harap ke semua malam dia ada kena tunggu lah ya. Wah, abad dalam lalu pesan aku sudah tahu. Itu kumpul, wah, aku tidur aja tak lagi.
0: Aman. Irup, tak irup kena jangan. Irup kena sebutuh hal jenayah lagi.
1: Jenang tak macam-macam.
0: Dik, pansu ada keruai, amai di tuai, ada irup.
2: Ya, aku sudah ya, tidak pesan. Ada pesan kurang malah rugi.
0: Pak
2: Budi kau
0: sudah
2: tapi Ya
1: jawe. Oke, terima kasih Janang.
0: Atau rumah habis sih, mesti mai ai tadi. Atau rumah mesti mai.
1: Kami doi benong hirup tadi. Oh, mengira tu waktu dalam tu.
0: Ah, okay, minggu baru lah jangan tau.
2: Ah,
0: okay. Oh, tahunnya minggu baru. Okay. Oh, aw tu. Oh,
2: ada. Wow, sejak tua sejak itu sih dari
0: kau. Oh, aw minggu baru lah. Kami dua yang nanti nana. Okay. Bye bye. Selamat hari gawai. Okay, Janang. Ya tadi Janang hari muka, Janang asuh kita berjalan, tang asuh kita ngerayap. Okay. 082-58-633 258-634 ke kati, malam tau.
1: Kati bukannya siap nih. Munyi kaku tadi. Okay lah, tebak dulu lagu. Maya permisi bertemu baru.
0: Okay. Lalu lagi deh nyebut ya.
1: Okay.

0: aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum TKC.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
6: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.

0: Okey, boleh tu lah maya gawai nyak ke di sampai kita ini tu rumah.
1: Ya. Yeah.
0: Ngarap ke bisi tu lah meh bisi limpah bari gawai. Okey.
1: Okey. Kabar tu sekali tu. Nasem,
0: ya, kita ini mah. Bisi peninga tu. Ya, halo. Hello. Selamat malam.
2: Selamat malam,
0: ngadek seduai di Pai Dara. Robina, ke malam. Sama gawai Robina.
2: Sama gawai ke sedoi dek berkunti dia.
0: Ya, bisi pulai ke Sri Aman wan gawai tu.
2: Lebih hari pulai pedara maya menua di Gusong.
1: Lebih hari pulai.
0: Oh, betul. Tu lagi di Sri Aman betul ne.
2: Agi
0: di Sri Aman.
2: Sekarang ya bisi kong lepo yang ngabah ya.
0: Ngakaya ke selulap kian. Cerita gawai di deh Rubina. Kini gawai tahun tu deh. Bisi insur gi kini.
2: Mas ke pada aku rami ke pada aku rat na de kalangkatnya.
1: Nama de meda meda aja ape?
0: Meda ora aja.
2: Bisi yang enggak orang apa-apa ngeruh kai.
1: Temon tentanyar di ama ke deh.
2: Nah, tapi kau bukannya kini.
0: Adi ni Pak Sri Aman dia Rubina boleh nanya kini rumah
2: bahagian betul.
1: Bahagian betul.
0: Okey.
2: Kedai di bawah ini dapat darah gawai tu.
0: Gawai di kunci yang aja kami doai. Tu rumah bahagi ya bisa kepelongal kian.
2: Di ini menuanya.
1: Kila ke kian bentangor deh.
0: Okey Rubina, pesan gawai nan deh. Nuan kena deh cerita.
2: Berpesan dulu ko minta lagu orang asal ko minta lagunya apa darah. Okay. Lagu siapa Subanati. Nama lagunya Subanati. Siapa Tommy nama ujung lagu nama penyanyinya.
1: Sebenarnya pula gawai.
2: Okay. Ada awak saja yang nak ingat ke lagunya. Lagu tu ke minta aku lagu nya nama tu Alba siapa Alvaro Sandainya.
0: Okay.
2: Nanti ada ingat lagi lagu nya ke lagi lagu sebarang lagu
1: ke
2: lagi. Okay. Tubah
1: lagi seru. Nanti nadai sebarang lagu. Dan nama lagu Rubina.
2: Lagu nangnya. Makita
1: kita ngiga. Kami minta. Okay. Nanti nadai sebarang lagu. Nama. Minta sebarang lagu.
2: Ingat ke lagunya.
0: Siapa main lagu sebarang lagu?
2: Alvaro Sandai.
0: Lagu Sandai. Okay.
2: Bisik menuju pesan ngelamat tu mengajar sudah selama mata ngajar Vera ngajar orang tu selalu menuju
0: okay
2: ini lubuk ya nanti ingat tadi kita nanti ada lagunya lagi apa darah masang keku lagunya seduai dia lagi tua darah laban dia apa darah degelat
0: Baik, Rubina.
2: Terima kasih.
0: Okay, selamat gawai Rubina. Nadai. Selamat gawai. Okay, peninggal kita Rubina. Kan ingat edai ne lubo ne. Yang betul insan ne lubo.
1: Nyaur pesat respiak ni. Respiak. Siapa tu Sam?
0: Okay, halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat gawai.
3: Aki
0: bida.
3: Kita.
0: Selamat gawai kita.
3: Okey, selamat gawai. Kayu aku gerai kita.
0: Ya.
3: Lepas ni aku tengah ngepun kerja aku, aku tak boleh tengah kayu guru yang tak boleh gerai kita. Ya, nan tu dah tanya.
0: Okey.
3: Kalau pengajar ke su kayu. gayu aku gerai kita.
0: Nya kengam eh.
1: Erti kita itu kita itu bisi bisi gayu gede ada dai.
3: Kita semua.
0: Sangkuang mah kayang mah.
3: Iya kan ya mak unta dai.
0: Gayu
3: gayu gayu guru gerai nya main nak datai apa kraso nya mainnya deh.
0: Gayu aku gerai.
3: Gayu gerai kita.
0: Aman aman.
3: Okay. Jadi, bapak program kawan itu untuk kapalan bi kami pun enaknya deh.
0: Okay.
1: Kita itu bukannya deh?
3: Lawan bisuk teh nanggul deh.
0: Lepas
3: menantu aku kengah kapalan tu, mulai kelawas selam. Menantu aku tu bangsa lumba wayang
0: deh. Oh, aw.
3: Jadi pengusaha mentan deh. Mulai kengah bayang kami.
0: Okay.
3: Yang tadi hidup kau sampai cip sampai maco tadi nyacara kau. Tadinya jadi gabang makami tadinya. Kena nak mayu lebang tadi kekang hidup kelisian kau tahu aku besar kelisian kau tahu. Kelisian jadi ialnya terumah mau nama jadi ial terumah.
0: Nama apa rumah?
3: Nama lisin, lisin jadi lisin pengangkutannya tu rumah.
1: Lisin pengangkutan banyak good driving lisin kurang namanya.
3: Aku tu saya tu aku dah kan hidup kenyalam mana? Sis tu tahun tu nanti dah hidup aku bimbing ya. Nyamuk aku kan nama. Jadi ya coba aku tahu gawat datang lagi.
1: Kumai ku good driving lesson namanya gawat datang lagi.
3: Nya tahu kak kenyadai
1: ke. Kita
0: gawat datang lagi.
1: Aku gawai tak kemari ke pita. Nya kalau lanjut orang gede ingat kejanji suba.
3: Oh, nada salah.
0: Benar dah mainnya.
1: Oh, benar dah mainnya.
3: Sigir kenya. Oh, gawai tu ngam dah ya.
0: Eh, alu pasau. Oh,
3: pasau. Tu jangan cerita datai kita. Kita dah ukai tepia. Kita ngapa? Kau tak tahu, nyata. Baik, tengok mata buang kita okay. Aku baik ngasih
1: Oh ngasih mudah dan jual dek.
0: Udah.
3: Okay, bisa kena beri sebanyaknya angku kang ambil baru bayi angku suba.
0: Kang ambil baru auto. Kemudian tu rumah Maya auto ialah. Bisa kami dua rumah sekali lah.
1: Ya.
3: Oh, jadi pula yang kami sistem gawai itu lah tadi kami itu tadi rumah panjai kami tadi. Nada ular rumah panjai dengan bahasa Madai ko. Lepas dah tinggal perlu saya lah bang. Tahunnya subah ngujung tahun subah ni. Kami sebilik rarah mai mana empat ikut lah.
1: Apa namanya maknya? Sekali ya.
3: Dulu ni yang naik ke subah ya pasal COVID subah ni. Aku dah nyapai aku dah nyatai madai anak madai aku kenyari cikgu paling bujang.
0: Okay, ni.
3: Jadi dah nyatai nyeplen binya aku dia tahu tak mesti penusah ke bawah mulai mantu aku.
0: Aku kira
3: jadi
0: empat nyamai dah lah.
3: Empat nyamai tadi. Jadi kita ikat mengenai korek kemedak kita ini tadi.
1: Ya, aman.
3: Mengat nadai bahasa ke korek ke tadi. Dan memulut tu ngay nak pegagai ke tu nyibut utai.
0: Oh, amat kan ya.
3: Jadi tadi ngabang kami. Jadi utai kat cerita aku tu. Utai kenyadi maya satu ribu bulan tu ni.
0: Oh, satu ribu bulan tu tadi.
3: Jadi udah ngata tengah malam ngiruk pengayung utai ya. Hidup bala kami tadi. Kak ngiruk-ngiruk mesti doa. Lantung lah. Jadi ngabang kami satu ribulannya, tak kami nyolawun. Ngaget mata iku. Lepas itu saya tuh dia di Bentulu magang tu. Apa mau aku datai cerita cua orang kau dari lepas aku tu. Cekku bercerita kamu minta orang.
0: Bunga.
3: Udah ngede orang baru aku ngetahun tu ya. Tak aku jajan sehari-harinya. Ika lagi mana? Dengan lesus kerja tau?
0: Ni boh bayar tau muka deh.
3: Kalau ya apa mayanya? Jadi mudahnya kau ni ni cerita. Tadi saya kebak aku tadi yang saya kulat tay orang tak cuit tadi. Pama aku pulai aku tinggal ke samping so aku diau semua orang boleh kedatai dia megang. Sampai tadi laman bersampai aku tak harap aku tak kedempak kita tadi lama kami kata itu kaya itu kaya itu ngapa jadi kita itu tadi ngono ke petara kami kata itu yang tak kedempak kita harap boleh pengerai pengantang penyenang kita makan
0: aman
3: nyak tadi pama kita pulai ngerai kita pama kita sedap bagi kita baka kita ulis dari bahan kita itu ngerti ya mayonan mu caranya nyak psikologinya Halo jenuh orang pada pamat bola bak sigit kenyak cara aku tadi. Kena ku ngerek orang kap bola ya. Tadi pamat lagi tinggal dia yang mau buat. Pamat yang pedak mau buat ya kap bola jaga oleh nyatok tan ke.
0: Ah aman.
3: Ah bakai kenyak cara nyak cara ku ngerek orang. Jadi mayanya kami enggak bayang tadi madah ini bisa tahu dulu sudah kami nak lama lagi. Ku ya ala kalau regas ini aku. Pulau yang aku ya nak gau.
0: Oh.
3: Datai bana man bulan mandi pada pada terus tawut ngai lalu enggak kedua butuh lalu gerai kula bana.
0: Kai. Jadi L nada ngacau nya ne.
3: Ha?
0: Jadi L nada ngacau nya.
3: Oh, nya kira belakangnya. Nah, tak sempat ya. Nya apa ning? Kira kena ke boleh kena kesalahannya lagi. Pulau yang, dokanya selalu pulau yang. Umur tu ketua yang dikira perintah. Kalau mati tak lagi nak tukar biaya. Punya ya. Nang tu lihat jalan juga
0: dia, weh. Nang tu lihat nau. Madu ke ati ke kak, meh?
3: Oh, bukan kak, cik tamat kak. Aku tu ni buat dulu korang. Aku pernah manjai aku bercerita berorang kau dia. Nyak cinta ya. Aku nak bola, aku lama aku. Empai ngambil lisin bola, aku. Kalau tidak, jadi saya kepatuan dan jadi kajal itu nya kita sebenarnya pulai kita bersamping agak orang rumah, nanti penatai kita jadi ya. Nanti kemana? Ngambil orang regas seningannya, kau dia lu menunggu orang.
0: Kemana?
3: Lu menunggu macam orang. Jadi kita nyalai tadi kami pulai dengan jalai tanya, jalai nangga bidolonya, nangga kemenangannya, nangga jembatan kandungnya. Lalu nyengah jalai lu sebawah kami, lama kami intas. Aku tu dia belum tahu, terus masa sebuah aku tu deh. Jadi, datang kami jembatan kemana ngelayang, nemu kita benda kena kebaru semua ya.
0: Awak.
3: Baru semua rilek pulau nya, sepiak pendam Melayu, pendam Cina. Boleh pendam dia, jembatan berarti ceria, loh ngelayang ke pasar sebuah. Datang kami di tengahnya, aku deh ini. Nyalai kita iban, tak pakai yang kita tangir, bata jembatan.
0: Nah
3: kati korang terima bisik mabut, tu jarang ya dah.
0: Aman.
3: Nak tahu kenyang, maka kena di rumah. Tengah jembatan, nanti mabut lah buah, kena kena bisik, saya nganti, dia lupa aja. Boleh kau betul suat, orang kena baru hanya. Tak mempayak, udah hamut ya.
0: Dah, au.
3: Tak pakai yang keritanya kami nyeliah silah nyampau ke nyeliah ke diri ya.
0: Okay, ini.
3: Tanya lupa ya kembakat itu orang tak mabuk pula yang ngabang letak mambayak silah.
0: Nama-nama pun.
1: Okay, nggak kena soal mabuk mana mabuk. Jadi orang kena mendak dah.
3: Kati orang kena mendak dah.
0: Orang main luri semua.
3: Aneh makanya cara kita tadi. Misi rumah dulu rumah nanti mengakak besar pasalnya gelagangnya deh.
1: Eput yang besar lagi ya anaknya kita. Eput lemahnya.
3: Ayam ni. Jadi aku boleh ngalau nal aku tak punya anak yang makanya tadi enggak itu tadi kak tua mulih pun saya anak main orang tua tu saya.
0: Aman.
3: Kak kadang ada punya kita yang sih kita boleh tebak mal aku kaya.
0: Aman. Kalau kita bisa rumah nong irup semua.
3: Bisa rumah nong irup. Anak ni kak tak nyelai ya. Kak kita nyelai anak tu nyelai nal. Nya aja kau lalau kau teringat gaya balang kan tanda cari dua tapi bisik kena. Lama kita iban tentang pegawai berlama sampai ujung tahun. Jadi bulan 6 tu kena kemendal kianya kenyanya. Kenyanya tadi. Jadi pulai ke aku kena ngeluh setahun. Ini rogas aku gerai kalau main. Pulai ke rumah ini aku ngetat ke peti aku. Nadai nak aku medeh ke ah kapaknya.
0: Tambah kurang lagi kau deh.
3: Nyasai deh. Lepas deh deh.
0: Kurang.
3: Kenyai kau deh. Pandai ngalai kini. Maka saya mengatur leh nyaman aku
0: tau. Udah ngalai ke diri ini.
3: Kenyai
0: ke deh.
3: Kena hidupnya.
0: Amat,
3: Jadi, ujung itu tadi aku tadi ngirung pesan. Tapi, pesan pun tahu. Sama kita tahu, kurang kayak semua orang tadi. Jadi kita ngirup tadi, pada-pada tadi aneh kita bakal rumah panjai tadi. Nah, temu nyemerai itu udah kita kari-kari itu aneh. Ya, mada air excited, ekor putih tadi.
0: Amat.
3: Amat itu udah temu nyemerai, kata tetangga nyulupu atau kayak ngajih kerang-kerang cuma tanda. nyadi kita berami ngai tuanya tinggal penuh saya lagi. Main nanya di ngaku
0: hari dua tu. Besi tiga itu case nya.
3: Nyadi kita belalau kita tahu mentadai. Ngami kita gerai mangsa yang gerai pulai gerai kita. Ya. Nyoba kita bantung elak jakau. Kasih kenyawa aku.
1: Aman.
3: Nyanya ngelak jakau. Jujur dia mendak berbiau. Cas dulu. Mbak pelimin ada yang mendak cas. Kadang berbiau tapi saya ke situ dinga kok nak muni kok kadang tadi berbiau kan nyaleh goreng tunda kadang tadi antu goreng nya petara langit nyingu anak karkuang petara di tanah nyingu anak gak punggung tadi nama mengasuh nyingu anak karkuang mek kalau deh ya mama mengasuh anak gak punggung tak surat tai dulu ah ke bare wae de mantai kiri yang mantai kadi yang kenyataan teh aneh yang salah yang tadi si semua jago tadi pada kau dulu ruko sudah kasih inti dibuai dulu kau dah mahu menyadari kenya. Nya aneh yang aneh mudah-mudah sama kita ingin tu utai. Tadi lepas kita mentai pilih ada ngang ngau kurang kita. Nyasanya tadi kadang yang teh Syria nyanyi nyari aku dari tahun kak pegawai nom nak nanam Syria leh. Jadi jakau kau tau bunyi kejai dengan tadi sama tu pulai ke ajal magayang. Cekak ngiruap tadi rumah bisa ane antai jematan.
0: Ngacau.
3: Ngacau orang ngacau kita.
0: Sudah yang pome hau.
3: Mbak yang tadi lalau penyedi beri selamat gawai ngagi seruai di gaya waktu gerai kita. Jadi ngagi udah kenal kalah tu makai kita tu.
0: Okey.
3: Yang buyang sigat sama tau menua tu.
0: Lisian GDL bisa.
3: GDL lisiannya aja jaga. Kan gua lisian GDL nya. Lisiannya sudah
1: perlu mem. Aku nadai aku lisiannya anunya ke pita. Dia pita udah bisa lisiannya
0: ke pita. Ku ya. Kan hidup kenya baru.
1: Amai.
0: Nah, mudah deh kang hidup kenya baru.
3: Hidup kenya baru aku ngeke. Ya sama timbo. Okay lah,
0: okay lah.
3: Tadi betul macam
1: cara
3: kita
1: kayu
3: buru
1: celak bilak muan menuanya,
3: gaya waktu gerai kita ini.
1: Okay,
0: kita.
3: Selamat gawai,
0: selamat gawai. Okay. Minggu baru lah, bertemu kita kayu kita.
3: Okay.
0: Besi program minggu baru lah. Okay.
1: Nya siko saya pergi.
0: Besi siko tu kita rumah.
1: Ya.
0: Okay. Ya, hello. Selamat malam.
4: Selamat malam,
0: Ujang
4: Sim,
0: no,
4: terumah.
0: Ya, sama hari gawai, wai.
4: Sama hari gawai, tu inai mevin dah.
1: Oh, inai mevin. Hari ini inai mevin.
4: Hari kucing, baru pulang dari kampung.
1: Oh, dini kampung ni.
0: Ini menua.
1: Pulang ini menuanya.
4: Aku
1: sampun keliling. Oh, sampun keliling. Sama kau sudah no suntei.
4: Ada suntei sampun gerungan.
1: Oh, gerungan.
0: Orang sampuan tu ne.
1: Oh, sampuan.
0: Kini ke gawai deh.
4: Gawai ya, malam
1: 31
4: satu bulan cukup
1: ramai kan Madem. Coba kau kena jago sampuan. Ini bukan kena jago biasa aja. Jago sampuan kena kau.
4: Bukan jago aja nak kena jago sampuan.
1: Ada cita aja. Awak kan kita nemu orang orang kita itu ha sampuan kena ya.
4: Malam 31 satu bulan kami cukup ramai.
0: Nama program?
4: Satu bulan. Dengan itu satu bulan kami ngabang tak kuat hari sampai ke malam.
1: Okay.
4: Rami cukup rami abang
1: satu.
4: Nampaklah diri pun memagen.
1: Satu bulan.
4: Satu bulan. Balas diri pun memagen. Dia petunggal. Nya dia apa? Nya dia naik petunggal memagen. Nampaklah sinciannya satu bulan sehari sampai ke
0: malam. Nodeh seliah kau deh.
4: Nodeh seliah. Udah menya dua bulan lah. Kami dia kalau bisa kena penuh kena kena tinggal pemakai.
1: Apa?
4: Ya, mah bisa ramai, bisa tino banyaknya.
1: Berapa bulan orang kebisin ada nya?
4: Dua bulan tu tadi ya.
1: Pemagi kena gak? Oh, pemagi kena gak?
4: Ada nemu nak pamah ulang gitu bah main di kampung.
1: Ya, ada hal udah lebih satu bulannya ada nggak mah?
4: Ya, tapi lagi mulai ke bulu kulu kiri.
1: Kau pernah kira ngetat ke diri dulu mah? Nanti kita tahu sih nyilah apa benar gitu.
4: Ya, lah, nami aneh aku gak cuti ke pulau. Pulau ke kucing baru ke kami dulu. Apa balanya ke pulau ke Sibu.
0: Oh, anak lama pemisi.
4: Anak Bisa ya pemisi, tapi kan ngapain ke tempat bukai, ngapain ke
0: tempat bukai. Oh,
4: amat. Tempat-tempat kerja di Cibunya. Pulang ke Cibunya ke lawan gila lah.
0: Amat.
4: Gila, nyelawan bayu sama musuhnya, matan baru aja tuh.
0: Oh, ya.
4: Matan sebuyau ya.
0: Orang pula ke gagiat ngehnya magang.
4: Oh, ini sampun, tuh pun mayo jam, kok dia nyalain dia tuh.
0: Nuan udah ya?
4: Kami coba jauh malam, kami boleh sekian jauh malam datai. Kulu kiri, kata baru aja lah jam, orang main nonton. Bisa orang tika ngabas, kenyamatannya kian, jadi nuk lawan, maka cuti itu.
1: Oh, ya, amanya.
4: Maka kita tenang kalah, kita nak cuti.
1: Katanya, kok nah. Udah kian kah?
4: Aku berdaunya, maksudnya sempat lu kulai ku kucing tau.
0: Oh, awal. Oh.
4: Rami, nang cukup rami, senak bukannya. Bisa orang teka berniat, bisa orang tengin tu bob dia cuk, punya dia.
1: Bisa orang malah gawai lebih tidak banyak berdau.
4: Gawai lebih, nak dah isi.
1: Oh, dah isi na.
4: Nak dah isi gawai lebih, orang teka berniat bukannya aja memakai, bukannya aja sebab dia nyaja mah. Tapi orang rami, sikit suka rami.
1: Oh, ya.
4: Saban orang kabu gulo kulo kiri.
0: Amat.
4: Nanti nuna kami ngamat tu sama lelaki yari pertama sudah berjalan.
1: Bisa ngagak sukan kita ya nandai?
4: Nandai.
1: Oh.
4: Saban kami nang dulu dah tahu lah dulu. Bisa masih berdua gawai jika ko.
1: Oh.
4: Kami labanya cun gawai tu.
0: Amat.
1: Udah hanya 2 bulannya. Nyoba berkata. Nyoba kakano ne. 2 bulannya mesti nadai. Oh.
4: Kalau mulai ke diri, mayo ke bala mulai ke diri, mayo agak gede.
1: Iya.
4: Oh. Ne tuai nade kurai gawai sesare.
1: Mulai ke meduai.
0: Mulai ke rumah aja.
1: Mulai ke rumah aja.
0: Tah tanya gawai.
4: Gawai semua.
0: Selamat gawai ini Melvin.
4: Sama gawai. Terima kasih Melvin kak.
0: Oke, sama-sama
1: Melvin.
0: Ya orang nanya, boleh ke rumah aja?
1: Boleh ke rumah aja kalau boleh. Hanya Sam sih.
0: Kau pernah nih.
1: Ramai itu malam tu Sam.
0: Ya, oke.
1: Ya, halo.
0: Halo, selamat gawai.
4: Ya, selamat gawai.
1: Siapa tu kini?
0: Siapa tu?
4: Tu Nona hari kampung
0: Serangan. Nona hari ini tadi Sriaman.
4: Kampung Kerangan,
1: Balerigi.
0: Oh, Kerangan.
1: Oh, Kerangan,
0: Balerigi. Dari Balerigi. Ya.
1: Nanti dengar apa ya? Nanti dengar.
4: Sama gawai yang kedua.
1: Sama.
0: Sama gawai. Maka, di ini rumah Panjai kita dia? Rumah?
4: Nanti. Orang rumah Panjai bisi. Kerangan terusan kami. Dari rumah Panjai
0: buat kita. Oh. Oh, nih. Ya, cerita gawai gini.
1: Rami kita gawai tempatnya. Nanya, siapa?
4: Nanti, tentu benar Rami. Lepas pun gawai. Sumpah, maya 15 bulan. Bisi. Muka peragawang lagi, angka dudanya. Lo, bisa penusa kan di Bekarangan Tekalo.
0: Oh, bisa penusa.
4: Nah, langsung itu dalam nyawa. Ada nyanyi saya, sudah gawai. Barangkali kami putuk gak, gak jawar rumah kami itu.
0: Oh.
4: Udah gak dia wajar.
0: Oh, kita ngintu waktu itu dari kenyamannya.
4: Satu ribulan, madam dia menurut lain.
0: Oh. Dia kira ngintu ati diri jamnya.
4: Iya, 1 bulannya. Semina kami bisi rami malam di malam 29. Anak tu rumah di Sawin.
0: Oh, au.
4: Tapi dari itu kami mbak kurang din.
0: Oh, au spia tanya ya, spia tahu ya dia.
4: Dia baru balar rami, mayu ke balar rami ya, walaupun hari jam, tapi mesti dia pengamai benar balar rami.
0: Au ya, meh au.
4: Yo nama tu 1 bulan madam dia itu 2 bulan kemarin baru aku tidak mencium benar kulo kiri dapat
0: marah. Au ya meh lapan.
4: Kami bisik kan umat balar pengambang balar diri sama balar itu
1: lah. Ya.
0: Kamar.
4: Kedua bisik ngabang.
1: Kami dua itu bisa nggak bang kemari hari 1 ribulan aja mudahnya
0: apa yang sesemak tu aja meh
1: nyo nanya meh bro same tadi nyo
4: maka kami itu bang kami itu itu baru tadi baru aku tu bisa nyau lalu muji orang bisa ganti itu nama tu rindu lepas kegawai boleh boleh grup kami itu grup
1: pucuk-pucuknya sahnya nih
4: pucuk-pucuk nadai
1: kena speaker irit
4: Kang tadi benar petabuh.
0: Oh, petabuh ni.
4: Sampai petabuh mencipin mu kami. Rindu petabuh.
0: Punya mana-mana petabuhnya ngajat mana?
4: Kak pun tak leban. Utai dah beri sembal penuh yang utai pantang pun nyudah.
0: Ya, mana? Oh.
4: Bekerja ni kepala petabuh. Bekerja. Menjadi kebenar menjadi pulai pukul lima pulai.
0: Oh.
4: Kebenda jari.
1: Bekerja kepada SM. Sudah SM satu hari bulan benar ya pucu-pucu orang.
0: Oh.
1: Sem. Jadi L ya kaki pitanya apa sud?
0: Lisian lah.
1: Lisian jadi L.
0: Ah, pergi lah kami doai kia.
1: Pergi lah kami doai kia. Kau nganyong orang bujang. Oh, okay nona.
0: Pergi lah kami
1: doai kia. Pesan nona.
0: Ah, pesan nona.
1: Okay. Pesan nona pesan.
4: Okay. Aku kan pesan uji selamat Jawa itu ngajai bala. Kalau kapan-kapan aku sudah nggak aku mulai bak gereja sinteni bentulu, maka bila sudah pun miri sudah sebeli ya, nanti sudah penuhnya, nanti bila kawan-kawan ku nulis sebut nama, sudah mami boy, nanti bila sudah keterinaran sudah tu pak ini boy lalu ini Eric.
0: Semua tak kutu jemput, bukan apa. Apa? Anak sino.
4: Sudah itu bakal ini unyang, ini aram. Mbak berdami Limbang, Kampung Pala, satu orang pesudai. Gerai lalu terima kasih semua saya kita kirim kita udah rapai.
1: Nama kirim kan tahai.
4: Bisa tadi kirim, mau bisa pesan mega. Terima kasih banyak-banyak, saya harap kita lihat temu. Nggak pun sampai tahun dudila lah.
0: Nyawa
4: nanti jagi. Sudah ditinurun ke kecil yang harap sudah ini jatuh.
0: Oke.
4: Tajak menua jauh lalu mengharap ke tujuh mengagai puan Mary mega berbentulu.
1: Tajak menua jauh tangan bati dampi ya kudai. Tajak nak menua jauh tangan bati dampi.
4: Ya lapan kita mulai ba.
1: Amin.
4: Ngagai ini boy ba kampung palas. Berdamit limbang berharap ke sama belak geranya tu awak.
0: Ini boy.
4: Ya ajak mari sama gawai guys dua ya.
0: Okey.
4: Ayo lah ngapa kamu nutup gawai nak jawab sama kami.
1: Pergilah kamu doakan jangan aku.
0: Kayaknya jauh sampun
4: itu. Mana kau pula?
0: Enggak jembatan barunya kami doai.
1: Sembarang aja. Kerengan gede jembatan barunya.
0: Melihat hari ini nah kan uji ya.
1: Okey nona.
0: Okey nona, selamat gawai.
4: Dan
1: aku sudah
4: main lagu
0: Sepati
4: yang
0: bunga jarau.
1: Okey. Anu kami doa itu.
0: Okey, boleh
1: ya. Boleh.
0: Kami doa info lagu lagi.
4: Oh. Tahu meh.
1: Okey. Sem tu pernah itu lagu.
4: Mana ingat anak mah. Nah, ibu minta lagu
0: Mayo,
4: minta lagu
0: Sepati
4: yang bunga jarau aja.
0: Okey.
1: Okey.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye Nana. Selamat gawai.
0: Iya.
1: Nyen sem peningat atau sekali sem. Kelak ya bisik.
0: Sambut aja nih.
1: Sambut ya.
0: Oke, okay. Halo.
1: Halo.
0: Selamat gawai.
5: Selamat gawai. Gawai deh.
0: Siapa tuh? Muni naian tuh. Naian hari gawai. Sama hari gawai naian.
1: Kita din dah gerinti 100% ramai ini naian.
0: Ramai tadi naian?
5: Ramai diri ya.
1: Bisa main sukan kita ada indoor game sukan nikah bisa.
5: Nadai tapi kami tu maya 31 bulan pelama ramai yang mas coba main bala nabi ya bala ke dadara
0: dan lain macam
5: tu ke cuti
0: bala empurau
1: sukan
5: paniban tidak ya udah ini kelas lainnya kamu
0: apa
5: udah nyak kena paniban rindu main tak tidak
0: rumah nama tadi Nayan uliah nanya.
5: Ulih kami tu,
0: pak
5: lubuk
0: lalayang
5: rumah
0: nandu
5: kami.
0: Lubuk
5: lalayang
0: nandu. Melayan julau. Aw nih, panjai rumah kita.
5: Nak kami panjai tadi,
1: Hari ni jalai kita masuk hari jalai saya tu. Hari pekannya kah?
5: Hari. Hari julau.
0: Hari julau yang pun nih.
5: Hari julau.
0: Hari simpan julau. Tama
5: kian. Tama nangalijannya kami. Isteri ke rumah kursi tik pak nangadin.
1: Meruan jalai kian nih? Meruan jalai kian?
5: Nak kena perahu kami.
0: Oh, kena perahu. Agi kena perahu nih.
5: Gitu.
0: Oh.
5: Ya tuh nyuka gagak ori jalai udah sampai kok enggak jalai.
0: Aw. Oh, aw.
5: Kena perahu panjainya kami.
0: Aw.
1: Berapa jamnya? Hari pasal julaunya kah?
5: Nah, hari pasal julau nak kelita, datang bernanga dia. Tinggal kami dia berumah dia kelita. Tak gitu, yang nak berapa panjai.
1: Berapa jamnya
5: kena, kalau? Dia nanti kena motor ini speednya jauh gitu, kena lah 2 jam. Nanti kena si tiangnya, nak lama aja.
0: Oh, awak.
1: Iya. Terang nggak lain dia nih?
5: Terang.
1: Ngena es.
5: Kekadang nadai ya, kekadang isi.
1: Oh, ngena wifi kita ya?
5: Nah, ngena hari nyen hari nanganya apa bisa tiang?
1: Oh. Betul. Dek ulas selalu betelpon.
5: Tahu.
1: Bayamnya.
0: Oke, Nayan. Aau pesan gawai.
1: Pesan gawai Nayan.
0: Aau.
5: Aau kah pesan gawai untuk.
0: Oke.
5: Aku kah pesan ya kayak bala nek aku kebak nangan yang sudah mulai kemari sudah ya. Lalu ngangai bala nyadi aku ke tidak apa. Bejayan nyanek kebak julau din. Lalu dia ngau kan mulai. Nyadi aku jika sana ya mbak. Aju laudin kan tak mulai gitu kok. Kalau dia enggak tu ngaku aju tapi naik naik di pak pedang laudin. Kalau dia enggak tu ngaku inai Brian. Kita kedua yang inai jenguk kita moyang sibu. Kalau dia enggak mau bala aban sudah ngaku mulai train yang pak edisi serikai tu kok rap tidak. Gerai lu ingat ke, gue lu ingat ke aku. Lengau mai ke kita, tapi lama nak bertemu. Lu biar enggak, ngagai balik pal ku, Pak Asap din, tak tidak gerai. Lalu mereka selamat di gawai. Selamat di gawai, ngagai seruai dik ke.
0: Okay. Selamat di gawai. Tak
5: seruai di main ke lagu lu dik.
0: Lagu nama Nayan?
5: Lagu, lebat gawa ngau Jessica Timah, tuak darah.
0: Oh, tuak darah.
5: Terima kasih
0: Nayan sama Rikawai ya.

0: klub aku, klub ngempat Nasreman. Nda ditinggal kemegak gaya bala kami sebilia, painai aku balan dua ngobala kaban belayan aku bak menua Sreman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai. Lantas senang wan menua. Wee-ha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngempat Sreman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sreman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Sreman. Selamat hari gawai.

0: Okey, 11:17 minit malam.
1: Ya, tu lagi buku lain dengan kawan kita.
0: Ya, oh, ini terbelakang. Terinih, ada yang jauh.
1: Memang ada telepon baru.
0: Ya, terus telepon peningah, randau gawai kita ke malam tu. Ya, bisa peningah atau tuan rumah?
1: Ya, halo.
0: Halo. Selamat gawai. Selamat
2: malam.
1: Ini cia.
2: Selamat. Itu yang semua tu. Pan tangkau ini banyu.
0: Selamat hari gawai ini cia.
2: Kemarin gawai
0: sudah dek. Kini cerita gawai.
1: Hari ini tu ini cia. Pan tangkau ini banyu.
2: Ulu suang. Dulu
0: gay. Ya, cerita gawai deh.
1: Ramai kita deh gawai ini cia.
0: Ya.
2: Ada kami puna ngau ke rumah penyai.
1: No.
2: Belak ni, kuise sudah ya pulai ke rumah penyai. Kemusia kian, bagian pangkapai kian. Kami sudah ya bisa main.
0: Aau ne.
2: Mungkin bisa seperti itu tidak ya.
0: Aau.
2: Puna ngau ke, kita di rumah kita di
0: sol.
2: Pantau di
0: sol. Aau ne.
2: Oh,
0: okey. Ya, pesan gawai kita ini.
1: Untuk dia, pesan gawai jaga.
2: Selamat malam, terima kasih dari rumah kepuang.
0: Okey.
2: Sudah aku pesan, aku minta dua dia main ke lagu Tamri Suwata, lagu gawai ya.
1: Okey.
2: Tanto, pesan gawai itu ditujuh kepuang dari dalam negeriku. Siapa yang memilih apa galeng satu untuk gawai deh deh kali dia nangan nangsa yang hanya kami nangan nangsa yang dia. Minta ampun ke gawai deh. Nauli aku kita gawai.
0: Oh.
2: Nampun ke gawai ya.
1: Nama namanya si nama muni nya ini cia.
2: Aku sampai nyamai ni apa mak dek aku hanya pulang ke sini hanya udah tinggal kami.
1: Oh iya.
0: Ya, betul-betul
2: tak ngau,
0: kan?
1: Aman, kan?
2: Aman, kan? Okey. Ya, aku dito. Tawasan untuk menuju bala madik bu. Saya beli yang kebili, tidak payak kebili, tidak amin. Tidak ingin alam kebili, untuk sibuk lagi, kan? Untuk kawan yang nyamain, tidaknya. Nak kolek rumah panjai, kan? Ini tidak, mak. Tak, ya. Ini baru, mak. Bila satu, entah lah, mak.
0: Oh, baru, mak, ya.
2: Baru, mak. Aku masuk kita, saya, mak.
0: Okay.
2: Sama hai kawan yang tidak ya.
1: No.
2: Ngai no, ngai no ini silian ngapa silian.
0: Oh.
2: Sama ngapa? Ngawai ke tidak ya. Aku tapi tidak ngai ya. Cik ngau ke pesan ke kolom itu ya. Nak tinggal ke ngai anak aku sabar habis. Ini ka ngau ke ka. Nak boleh kawai ke di kok nya. Oke, yang boleh kawai.
0: Oh.
2: Nak tinggal ke ngai. Kala aku di suang dia tidak boleh, tidak dihukum. Tidak apa yang banyak, kena ada yang banyak, peninggal kami. Jadi om, sesemua, sesbiliak yang, kalau gawainya tidak yang. Kalau nak tinggal aku, enggak. Bila aku subak, bak, lebut dia, din. Ini sihang, ini langi, nainyam, bila waktu dia. Aku mah gawainya tidak yang. Kami itu empala mak, makai kami itu melayang aja. Balan ya, saya tidak berlabu tidak ya. Kami tidak, pun anggau kena nyamai. Kenyabe aja aja. Semua nanti ya, jauh kita ya aku kita.
0: Aku
2: selalu aku punya minat buat WhatsApp. Ya tu ni punya mak, pun anggau mak mak, dia pun nak nyamai.
0: Aman.
2: Punya mak, dah ya biar kami nyade ya. Ditujuh waktu lagi. Bila ke tidak ada suang dia, tidak ini tapeng, tidak tapeng, tidak sendiri aja. Tidak apa yang apa yang lihat sendiri, tidak perumah kami petawan sendiri. Tidak ini niat sendiri, yang terbesar di sini suang itu gawai tidak ya. Bila kita ada tidak bila niat tengok pak yang ada lagi. Kita kukuh malatin tidak ya, ini mah buat tidak lah. Tidak benar tidak, aku tuh nak ngau ke yang mana main. Madin nih. Marai yang ada kami bukan semayang aja, kami kemarai.
0: Oh.
2: Nah aja, sama malam itu ada.
1: Oke, terima kasih Nicia.
0: Selamat malam. Okey, bye bye.
1: Bye, selamat gawai.
0: Ya, ini Cia ke malam tok ne.
1: Ya.
0: Ya, mayuh ke orang ke habis si penusah menyangkar ne. Tu rumah. Okey, okey, bertelepon lagi kami dua. Kami dua nyawat kangau kita randau gawai kita ke malam tok.
1: Gawai. Minggu siti lah baru kita nyambung ke program ngas mengat ngai ke malam tu kak ngagak ne sem
0: ngagak
1: ngai ke
0: berdau bisi mut tanya meh hari ya. Mut begawai
1: mut begawai nyampe ke mudoi mai ngelayan mut gawai ke
0: kita randau gawai ke ne
1: randau gawai ke
0: ya okey baru hari ketiga sare tau
1: betul
0: okey okey berdau bisi ke tu rumah nang awak.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Meri. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai kita semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kita bak jalai alun. Selamat pulai, selamat

0: lagu ke besi dipilih peninggal kita malam tu tuan rumah.
1: Iya, tua pun besi. Peninga ke telepon tua Kak Bejaku cerita pasal gawai.
0: Halo, Sam. Gawai kita gawai kita
1: dekat malam tu.
0: Okey, sawat tuan rumah.
1: Halo. Ya, selamat malam.
2: Malam. Selamat
1: malam, tuan. Ya, yes. Siapa kena tepuan?
2: Ini kahum tu hari sungai pintu aku ibu di Ruban.
1: Oh, ini tadi?
2: Ruban.
0: Ruban. Rumah panjai kita lewai.
2: Oh, rumah panjai kena itu anak.
0: Oh, bakeni ke cerita gawai deh, tahun tau.
2: Aku dah nengok orang semua lemah itu dah. Nurino kekok nusul ni berimpu.
1: Kami dua itu sikit malam tu sikit agak program kurang kerindu ke
0: Ranau Gawai.
2: Jadi berketuk kuatur ni kami di tu anak. Lepas tu nak tiap tahun ni nak atur ke bangsa tu dah. Jadi malam malam 31 ni tadi kami di tu namanya makai bus. Makai sebelah ruai derimpu.
1: Oh, makai serumpuk bar rumah panjai merti.
2: Mereka ngado kebok ruai diri. Kita ini tadi ngabang-ngabang di tengah diri. Tunggu kami di toko 7:30 dan start dan yang lepas kami makai kami lalu berandau bar ruai. Rinya ya balon orang ke datai, bakal orang ke kerja semua. Tiap-tiap sudah tadi dah suah kami duduk di atas, lalu dah suah kami musuh cerita dari empu nama pengaman sedaya, nama utai ke disebut sedaya pemansang lebih lagi buat sekolah dah leban. Sudah tu mayuh man namanya bersekolah leban kami tu tadi pagi 1 ribulan. Pagi 1 ribulan pukul 8 pagi kami bersembahyang. Sudah lepas sembahyang, ya, kami lalu beradu. Niki ke orang ke kerja perintah, orang ke jauh hari luar rumah kami ke baru panjai tadi. Niki ke orang ke nembiak sekolah. Jadi sidon tadi dasar kami nak paniban makan yang nak tiap tahun begini. Jadi kita ingat kadat iban dan
0: aman-aman.
2: Jadi yang tadi rindu amat medok leban memunyikan munyi kelusui tu orang sebelah tu nemu mah rumah kami 24 pintu. Hari 24 pintu ya, kemari kami ngitung ya darah bujang ya. Aku beli lah dengan surat tinggal ke aku. Ke darah ke benar bersekolah ke benar kak madu ke sedikit sekolah aku dah bekerja. Aku dah hari pun satu ngagai ke darah minya ngitung. Nah, biar 70 ikut.
1: Apa?
0: Mayuh nak biar tadi awak ni?
2: Mayuh, tuan mayuh. Jadi, kurang kenang aku diri. Mulai di rumah panjai kami gitu. 195 ikut orang kena enam besi dalam namanya badin yang kami dia deh. Jadi, orang ke tetap laki bini gitu. Namanya tetap kuai ke kami. Kami lu nambah kenyo ada orang ke bengeri. Ya, ke belenak buat ngerin tadi. Ya, tetap boleh kita pindai lu tulis kami dia lebannya ya segi aku rini subuh dan nak
1: ya ke ya ke Indo ajanya 70 lebih kau
0: laki Indo punya
2: bujang udara.
1: Bujang udara
0: enggak
1: ke darah aja mah
2: bukai aman rindu bedok sidak berjalan kunuan lebat kami ke barumah pajai niki ke sidak ke keluar negeri dia nang dakur ke lu tengok. Jadi subuh besi atur kami ke dulu subuh. Orang ke berbini belaki ngai kami kitu kuai kami kitu de titik ke kami. Tahun siti dobah kami orang ke ngai ke kami kitu belaki bini kitu niki ke kami kenang dia ditu ga ulah kami ditu.
0: Balas uti
1: ya. Balas uti menyerti.
2: Uti baru ga de nya. Orang induk niki kurang lelaki ga macam ga kami.
1: Bakal ke sida ke ba anu tadi nemu dia. Iya kada cerita siapa tadi. Nanti ingat lagi.
2: Jadi awaknya mana jadi melimpah jadi saya tersebut aku tu. Jadi 2 tahun tu aku dah kami tu semina berundia miki kurang ke gawak perintah orang ke Bali orang ke dari luar negeri kami bawa rumah panjai tu tadi. Jadi kami tu tadi 2 bulan ya tadi. Nyok berkerami itu tu. Ngabang lagi sikuk, lagi sikuk, lagi sikuk. Rindu man ke penyok pada aku. Makan kotong dulu sudah ya. Kita bergawai itu. Mabuk nak tahu tak tahu kita. Anang nak berpasal ke gawai kita.
1: Betul.
2: Tapi lagi malam 31 bulan. Kotong dulu sudah. Bukan ada mabuk sudah lepas aku nak sikit. Udah bergerak. Udah sudah bisik WhatsApp group. Rumah Panjai. Balai Meliak deh.
1: Kira dek JKK di rumah dia arti ya ataupun JKK dia dak?
2: Ya balai JKK. Jadi dia tu aku tu ndak aku tu pula ke Seruai. Tahun tu banyak lepas kita sudah nikik dan nak ke saya gi gayon tadi. Saya gi gabungai beri berang. Jadi anak-anak utai kuliah dia tadi kemari aku bedak ya. Dah 300 lebih lah. Nyok nyu nyong agak tiket bertuah orang nyong macam pengawak nyong nyara orang nyai orang kenuan 5,926 ringgit
0: nyampaunya deh
2: nyampau jadi leban tahun tu aku dah bertuai aku nak dah megai duit gawai kita lagi narik subuh-subuh lah kami pernah bisi fun gawai deh. Dia keluar ke kami begitu di kami berundian ke keluar ke nya. Awam kami tadi dah nyok duitnya dah nyadi duit rumah panjai kami. Untuk mencuai tu ni lebih ke diri munyi di dengar pernyo mayu.
1: Ngambil ke orang ke bedau ngagaknya tau ngagak berkenyak dah.
2: Ya, jadi ku tadi lepas kami tu ke anak, lepas kami tu orang si kulai ke Tanjung, si kulai ke Kuching, kemudian pergi orangnya tadi nyalai lawan pulai nyalai kami 3 bulan William bidai kami William bidai lah kami tadi anak.
0: Tumuh
2: lepas sudah ngain dah. Ngirup eh penyayu nak dia tahu nak kuku berjatuh tiap-tiap pintu nak tahu nak bala cuai-cuai biliak ke banyak sedap ke meliak ke laniak sedap ke meliak ke sekolah dengan aku laniak sedap nama tersebut tidak ya nak lain mansang ke pelajar dia kena dah bisik pelajar
0: aman
2: pengarap lu pelajar tersebut sedap jadi sedak-sedak tadi nyebut kindu sama diri ke sedak kindu dah tahu orang ke main asal nyalai dudi tu lah nanti tiket bertuah tu jadi aku madang juga ya paduklah kita yang nak ke hempa-hempa lepas kita berguna ke baju burung ke lipan-lipan ke ayo mana lagi aku pun sedak kindu orang depan yang bersih target pun baru ilok lah Nanyok aku tadi ke sedot. Ketua saya ke tahun baru lah. Uliah nak kita target kita lebih hari tu. Uliah target sedot 6,000 tahun baru. Ya ilah aku cerita baru. Damat nak ceritanya. Minta ampun ke bala peningan bayi wakil.
1: Nanda yang ngomong.
2: Saya kan nak dibuat utai tu amat kan nak.
0: Ya mana yang katur.
1: Mana-mana atur.
2: Sebenarnya kita bergawai.
1: Ngambil ke.
2: Kita nyuruh mabuak. Aku kok mati aku. Kita bergawai aku anak tak nyuruh mabuak. Gawai orang kepulai bergawai kok medok perami ni tak jaga kita perami ku
0: man
2: anak apa rindu
1: ke medok ya nanti nanti leban kita ke bergawai itu mak kita nak buat nak rami ke kita ganya ke play
0: semina anak ninggal ke main asal aja nah
2: kan mesti bisik jam aku bisik nengok jam ke bersemian
1: betul
2: jam nirup jam nirup eh punya
1: betul
2: malam 31
1: ya
2: jadi aku tu anak yang membedah ke Seruai siku orang ke balak rindu ke program dengan semian
1: terima kasih
0: terima kasih jadi, aneh
2: minggu masuk balak tu sesuai program dengan semian
1: minggu sitik
2: ni lah aku bisik dan nyadi tan ulang tak ngai ikut nuan
0: Ila, nuan po gila au. Kau bisa cerita.
2: Nak bisa tekun ini. Kan kau nak mulu suai aku. Ya baik. Jadi aku aman. Nanti malam hari tiga. Nah, dari aku kalau tunggu tindua dulu, duga aku mendiang ke kita. Tapi aku, kalau so belum ni sih. Lah kurang malu macam tu. Memang kita malu orang rindu nar ni ngok aku nganu sih dok. Aku meri saya terima kasih yang seduai dan yang buat telefon aku. Alu meri selamat gawai yang seduai. Aku tu si kurang gaw kami serumah tu. Nang balat mah, dok nemu dok di ngok video kami itu.
0: Aku ni ngok hari-hari ni.
2: Ni ngok hari-hari ni aku tu nangan. Kita nakses. Baik, Siti ke di rumah. Siti ke kadang telepon ke kena aku lebuh tai.
0: Banyak
2: mah. Orang ke, kita nak madah di seluai. Orang ke amat-amat nukung program yang harus niat yang program bagi ban. Ya, maju anak.
1: Terima kasih. Terima kasih,
0: Bu Au.
2: Terima kasih, anak.
0: Terima kasih, Mayu-Mayu, aku. Au.
2: Au. Luai, ke kami. Kalau orang madah ke. Kuncil dinganan kuncil baru ban suap madah kau yang nakku nak tahu kita menerima orang RTM kau yang nakku nak mau kebuan gaisan utai ke bukain lo aku nangi aku ni ya kalau tak kita lagi aku nak mau tertinggal bapak no kami tu kebijai kurang ku kebijai keperintah ku nak mau tertinggal bapak kami semua suai
0: hari
2: kami madai begini kan menerima orang nyok
1: oh kini yang rumah kita tu.
2: Kami pertemuan datai re Sri Kaingin datai nak buat bukit ke malam iske mudung kurang lo jalai kaminya.
0: Bedau besi air ni.
2: Bedau besi air lama jalai mana ngai ke bulok sudah api lama dah besi air besi tu kami
1: rindayan
2: kami ke Brayan kian ke kita medok ke si jalai buat Brayan menunggu kita berdua Brayan
1: simpang mudulnya kena kita kan simpang mudulnya kena kita kan
2: au jalai mudul muai ke kami anak
1: ya apa
2: balat balok ni kami kurek balok
0: untuk
2: tirat telepon ke tawo dia aku lagi tumu lagi ke sida lagi lu telepon ke aku nang kita rajin dar ko mendo aku ni aku cuma kasih anak
0: oke sama regawai lagi
2: aku tu lain nama dah ke kedua abang rindu ke program namanya enggak semua.
0: Terima kasih Mayu-Mayu. Tidak minggu baru bisa programnya dikeluar.
2: Iya, ni dua minggu tu nadai kita ikut dua minggu. Nah, minggu belum mau
0: kejalan. Okay, bye bye. Selamat malam.
1: Ya, sudah ya hari mudung.
0: Hari ya. Kenang rindu ke program kita ini.
1: Ya.
0: Nang ningah program kita tiap hari, nintiang hari. Terima kasih ke pengerindu bala peninggal kita. Nak ngira dini normeh nih tuan rumah.
1: Ya, ngarap ke kita panjang mulai mah.
0: Ramah. Okay. Tau kan? Halo. Selamat malam. Selamat malam.
1: Halo.
0: Ya, halo. Selamat malam. Okay, jawab kangau sedikit tu kan? Okay, halo, ya halo, selamat malam. Okay.
1: Yang kasih sedikit crossing sedikit.
0: Okay, halo.
1: Halo.
0: Ya, selamat malam.
1: Ya, namanya nyawa padam.
0: Okay. Lebahnya berubah dua.
1: Nya berubah dua. Nyawanya tidak. Dangkat, nesem.
0: Ya. Okay, bisa peninggal.
1: Bisa ni.
0: Tahu, kita ke dekat telefon.
1: Harap ke, ya, kena banyak ya, Sam. Ya, orang sama hanya tadi.
0: Okay, halo, ya, selamat halo. Malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Siapa, Tuan?
3: Alex,
1: Pak. Hari ini, Lex.
3: Di Sibu.
1: Di sini, Lex. Sibu lah rumah penjai.
3: Tu dia rumah
1: banyak. Nya, me adik nyebut Sibu. Sibu temu ko pasarnya. Dini okey.
0: Rumah panjai.
3: Abi lek apa Sibu.
0: Sama gawai lek.
3: Ba mano apa nato? Kena soi gan.
0: Kena soi. Ya.
3: Ile awak
1: lah. Rami kita dia sebab lek.
3: Oh, mbak ya,
1: jaga tak ini lagi nih.
3: malam 31 lah. Ikut program kami baru ke Balai JK. Dan pertandingan apa tu? Di enam minit ni. Pertandingan Pobang. Pobang. Apa ni? Keliang.
0: Oh, pekit keliang enam minit.
3: Sudah nak ada jadi lagi do. Sudah mengal nanti ke pukul 12. Sudah pukul 12 nak kami bisi nama tu Bebiau.
1: Lagi Bebiau kita ni mana?
3: Sudah temu Bebiau kami bisi makai deruai lah. Semua apa nyai makai deruai aja. Bergelombang dia. Bisa apa bala kadang bisa datang dia baik makai lah. Sudah nak dah semua makai. Bisa program nama tu. Melina dia dah nak lagu nama lah. Sudah kan dia.
0: Macam lagu main orang.
3: Main orang. Sudah satu bulan nak buku dua. Buku dua lah tegari satu bulan kami bisa berdara. Dalam Miriam ya. Miriam sekali rumah ya. Dan pas Miriam ya, kami bisa atau program makai gak. Mai ya pengalami tahun tu mana pada aku.
1: Laban orang ke dia tu nyau pandai ngatur program dah.
3: Isi pertandingan Eropa itu ah, boleh sedap mula. Kalau cuma minat orang, macam macam program lah.
1: Gratung, pikir gratung besi lek.
3: Gratung, ladai tahun tu. Ladai tahun tu, tahun dulu semua besi kamu adu kena. Main bekal lah, enam minit mari pulang lagi malam enam
0: mana hanya ada
3: kami saya nemu ada pasal kutai lah kutainya lenyau kerja aja lah sampai kita enak nemu
0: betul
3: lepas kita enak kayak hari miat lah kita enak dulu kita kami saya nemu kini cara dari bank
0: betul
3: enak. Kerana pekayaan di bawah.
1: Tang beka kecil laki drawnya apa semua gege main-main ke bukanya kadang-kadangnya utai ke baru magangnya ngambil ke terami ngerti.
3: Kena namanya kena nyelit ke ada. Jadi utai ke makan lah ada pergi ada kita ya.
0: Betapa wah ngajat.
3: Ngajat bisi. Macam program malam lah. Nanti ke pukul 12.
0: Okay,
3: perlu ke tahun tu. Mana program dadu. Terima kasih yang kedua.
1: Nanti pesan ni le.
0: Pesan gawai.
1: Pesan gawai kak.
0: Bisi.
3: Pesan gawai.
1: Tujuh aja.
3: Okay, terima kasih lah. Pesan gawai aku tu minggu balon tua aku dapat airin.
1: Pemain leg tentua dulu sebut.
3: Tawa ke rumah.
1: Kau ngenang aku sebut dulu tentua sebut lo. Amai sedih leg. Amai anak Okay, like terus ke like.
3: Sebagai balai pal aku terus gawai ke sedak ya. Kayu guru gawai nyamai. Selamat lenak kemarin menua apa aku ya. Terima kasih yang ke sedua ya.
0: Okay, like. Sama regawai nih. Sama regawai.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Minggu baru bisa ya lah.
3: Tahun kau dah lepas,
0: bisa
3: ikut
0: kau
3: ngau,
0: bisa
3: 2-3 kali
0: ikut kau. Dah ngau. Minggu baru lah, bisa ikut kita lah.
3: Tahun baru tu, menau tu.
0: Aman.
1: Lelek.
0: Okey, Lek. Okey. Ya, terima kasih, Lek. Selamat hari gawai. Tua oleh Berandau ngobala peninggal kita. Betul. Terima kasih Maya laban Randau gawai kita ke Malang.
1: Terima kasih Maya. Ya. Okay, terima kasih Maya.
0: kau Randau gawai kita ke Malang tu.
1: Ya. Tidak pernah.
0: Ya cukup mana gatur bala ba menua meh ke tawan tau kena kita ngerecah ke gawai
1: ya
0: amat munyi ke bala sekedar antadai tajak pan mayuh main baru tang main lama adat lama kita ndak ya. Ditinggal ya. Ke ya
1: munyi ku jaku urang na sem di keluar di kelala bangsa ari jaku
0: ya
1: di kelala buah ari langgo nya okay. Mopo dulu tu Asim.
0: Minggu baru kita bisa program Genggam Semangat. Ya. Okey, bye-bye peninggal. Selamat hari gawai semua.

0: Segulai Sejalai
1: Kucing
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalai
2: YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujian lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ada. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya aku dah masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujian dah orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Ya aku dah selalu dishwasher.
1: Dah mesti dah mesti dishwasher dah. Ya yang dah basuh cepat. Cepat lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke. Oh nyapan hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun. Aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
1: Tak, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh meli terus.
3: Nak kira kelempuang mimit, mai pengawak tu tadi. Nak ya, eh?
1: Aku selalu dikaya kau tu semua.
3: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak meli kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalat nyo belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
2: Betul. Apa yang buka kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya? Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemu deh apa yang bunga ada tau. Pernah-pernah ambil katalog di kalau si joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: dengar ke pengerak pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi segulai sejalai.

Selamat pagi, Arab Kitai dalam nama Petara, Ti Pemaduk Berkuasa, Ti Pemaduk Berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. Oh Petaraku, oh Petaraku, gempung hati bala pengasuh nuan, lalu pegari kengagai sidak tuju nuan Ti Pemaduk Besai. Asuh sidak nitiah kejaku tangkan nuan, serta diau dalam adat nuan. Tolong sida o Petara dalam kerja sida, lalu beri sida pengering gawak kenuan. O Petara, anak nejuk sida kediri tang iring singkang sida ngenak nampak penemu nuan, lalu kelantang kati sida ngenak pengrenduk nuan. Amat benar nuan endang penolong sida ngau Tuhan sida. Bahaulah. Bahaulah ada di menua Persia dalam tahun 1817, lalu naka uliah ngereja pengawak dikena ngangkat serta ngemansang ke pelajar sekolah orang di menuanya. Ia nerang ke pasal penyerakup mensia di dunia, lalu madah ke semua mensia di tempat serta buliah penghidup arisiku Petara ajak, ti rindu serta pemaduk kasih ke mensia. Ia ngajar lalu ngemansang ke batang penemu yang kaum pengerata kuasa antara lelaki ngau Indo, munas ke penemu sangka, madah ke penemu sains engau pengarap mesti setuju, engau pemesai guna pasa pelajar sekolah di serata dunia mesti sebaka. Bahaulah nyebut, pun semua pelajarnya penemu pasa Petara, tinggi kemulia ia lalu tu enda uliah di kuliah kelimpah hari penemu, pasal seruan Petaraya. Lalu Abdul Baha nyebut, ia madah ke pengawak ngambil kurs pelajar tik sama ungkup lelaki ngau Indo. Anak Indo ngau anak lelaki mesti nitiah ke kurikulum pelajar tik sama. Lalu arinya uliah ngangkat ke penyerakup antara lelaki ngau Indo. Lebuh semua mensia nerima peluang pelajar tik sama, lalu kuasa sama rata antara lelaki ngau Indo dekatnya dinyata. Pelasa perang dekat ancur abis, enti nadai kuasa sama rata, perkara tu enda uliah nyadi, laban semua bida engau ti enda sebakanya kondusif ngagai penyarut engau layak. Dalam sembiang tu, kitai minta Petara nyiring kitai ngeremai ke ajaya. Oh Tuhan, bekal ke penyampat pemansang kayu suci penyerakup nuan. Udahnya panjah ia, oh Tuhan, ngena arus air penyamai pemanah nuan. Lalu asuh ia bak mua revelation penetap suci nuan. Awak ke berbuah nitih ke penekak nuan. Dikena ngemulia engau ngeninggi ke nuan. Muji serta berterima kasih ngegen nuan. Lalu ngemesai ke nama nuan. Nerantang ke penyatu ayu nuan, lalu merik sembah ngagai nuan. Laban semua tu dalam genggam nuan, lalu nadai bak bukai. Besai meh berkat anggik sidak kengempu darah ti dipilih nuan. Kedikena manjah kayu penetap nuan. Lalu harinya, ngeninggik ke leka jakuk kudus nuan ti nak ulih diubah. Dalam sembiang tu, kita minta Petara nyiring kita ngerembai ke ajak ya. Oh Tuhan, bekal ke penyampat, pemansang kayu suci penyerakup nuan. Udahnya panjah ia, oh Tuhan, ngena arus air penyamai pemanah nuan. Lalu asuh ia bak mua revelation penetap suci nuan. Awak ke berbuah nitih ke penekak nuan, dikena ngemulia ngau ngeninggi ke nuan. Muji serta berterima kasih ngagai nuan, lalu ngemesai ke nama nuan, nerantang ke penyatu ayu nuan, lalu merik sembah ngagai nuan. Laban semua tu dalam genggam nuan, lalu nadai bak bukai. Besai meh berkat anggit sidak ke ngempu darah ti dipilih nuan, ke dikenak manjah kayu penetap nuan. Lalu arinya, ngeninggik ke leka jakuk kudus nuan, ti nak uliah diubah. Oh anak mensia, anang melakang ke perintah aku, enti nuan rindu ke pemajik aku. Lalu anang lupa ke lalau aku, enti nuan dekat buliah pemanah penyamai aku. Oh anak mensia,
Rindu kaku awak kaku tau rindu kenuan. Enti nuan nak rindu kaku. Pengerindu aku tentu nak ulih datai bak nuan. Temu tu oh nembiak. Nya ajak terima kasih ya.

0: Era pasca matamda, basca kita eba bas miao kanan kiba, mantapla kita ejimat takut ke kaki kena, basca anang besai panjai buka lima, nanjuang kapawang buruang tarubah kita egawa, menua ke tanah bukit nama menua tanah payak. Nadai ke salah halai tahu alai gawa umai ke anang mindah susah baka suba burung ke odah dan juang tu nak lama tiap ke hari empat sampai ngagai lima metu satu minggu baru kita gawa. Udah ke kita itu gawa si barang tunga ngerja ke getah perang ambik belanja kemanyanya tuk kenaka ya ku gerah kita gawa semua kita ningah di kaban
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Selekaj aku pransang ke saritu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah kat digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngorang ti serantau. Lepas kita merik sedekah ngi orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita nemu taitik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak ti nemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita baruang bilik kita. Kemanah kita ngi orang bukai, pedau untuk temu dekat dipalas ngau mana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulih balas mana kita. Anak kita kalau bertukut dengan orang. Engkau orang enggak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nunggu orang. Nada ngau. Nada ibu kita yang gendang ke pengawal kita. Tuhan memang. Lalu yang ngupah orang di ubuan hati-hati siru, kemana tetap dibalas ngau mana. Ia adat tidak cerita taruh ke kita misi. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja manah bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tidak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemuti lurus, bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita, kerja nak ke uliah, kita yutaiti badas. Laman berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalah nyebut jakuk kemulitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tang kebajaku iban, aku ndak boleh mengubah dunia tu. Tang aku boleh mikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak kian ngasil keria air pada telaganya. Betinya utai timit kerja kita ke saritu, boleh mai pangkau bagi orang ke diari. Arang kita sama-sama ngasil keria air pada telaga kita itu. Awak keria manah awak kita mai berkat ini semua. Tuhan berkat kita.

Okey, lagi Ninga ke YFM. Kalai segmen pergerak pagi, segmen kena mongkal kita ke Sarito, ianya Sarito hari 4 hari bulan 6 2026, hari keempat kita bergawai. Lepas aku tebal lagi kita ke pemisinya tadi lagi mengkang pemisi buat rumah panjang. Kanya pergilah kini mulai ke diri dengan gendor kita ke bekerja. Selama pemisi mai kita akan lagi pemisi kawai pan udah diintuk kita hari keempat tu korang sekurang mai program pelabaku minat ke program ya ke bisi ini tadi program ya ke min makan ini dua hari pengada gawain tu pelabaku dan lebus mai engka bisi diatur engkanya pergilah kini tau ke lusa pengerami gawain tu serta mega pengerami melah pinang ga pengerami ke bukai. Okey, kita ke pulai serdu selama pulai ke menua bagi kita ke benderiba pulai ke pulai ke menua pulai ngagan dua kita ke bekerjanya tadi pulai ke sana. Munyi korang selamat mulai kediri dengan gendor kita ke bekerja. Tentu ya udah lama pemisinya tadi dekat ngepun ke kita ke bekerja barunya tadi segi pedias ya. Bahkan Indian lama udah nak start, udah nak start baru Indian pedias ke mungkal atau ke ngepun ke baru pengawak kita yang bau pias atau ke buat dini-dini kita ke gawak. Okey, terus boleh dengan kami bawa YFM kita ke pesan berat. Kena tak ke pesan berat kita bawa email bakal selama yfm@gmail.com tau khabar WhatsApp konti YFM itu ianya 013-862-8422.

0: tuak baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke maya ubah sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Okey, lagu hari Isali, lagu ke Madok Baru hari Isali, penanyi patron kita. Okey, kau enggak orang ke Lenyau sarinya, ianya orang ke Lemas tu dah deh. Ia ke senyadi di bak sungai Banting Lingga, nyadi ia ke Lemas tu tadi, ke Bromor. 42 tahun seekor lelaki sudah ditemu lemai kemari. Jadi ia ditemu mensiamayu kira pukul 4.10 minit kemari, kira 300 meter dari pos kawalan bomba PKB. Sudah ke dua hari pengawal di ngiga ngau nyelamat di perjalai ke bomba madah ke mansanya tadi seekor hari 9 ikut orang ke depan perahunya tadi. Kalau perahunya dipadah ke enjin yang rusak sebedau ke melintang bak tiang tinggal ujung ke perahunya tadi tungkup. Tinggal ujung ke menggau orang ke depan perahunya tadi lebuh ke sungai. Jadi operasi SAR hari kedua bisi tujuh ikut bomba hari bomba Seri Aman dibantu polis APM unit K9 ngau mega mensemayuh ke semak kandang durnya tadi. Jadi pengawal ke ngiga ya ke Lemas tu tadi ianya kira 5 km radius arindur penusahnya ke nyadi. Akhirnya berkawal ngau penusah ke bisi nyadi berbak ngau ari gawai tu tadi. Okey. Jadi kita ke sekali tu terus berperindang dengar ke lagu Ari Melissa Francis Aib Mata Ba Ari Gawai.

0: Dapat baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Okey, lagu dari Jeffrey Molin, Tepung Rindu dah berserangan lagi tinggal ke kami YFM. Okey, tu bekal kaminya round 95, round 97 habis Nurun untuk 4 bulan untuk ngagai 10 hari bulan 6 2026. Jadi perkara tu dipadah ke Opis Perkara Wang Malaysia ke Lai Raga round 97 hanya tarik mayuh nurun tu. Nurun 30 sen ianya nurun ngagai RM4.65 seliter. Hari RM4.65 seliter ngagai RM4.35 seliter. Lalu RON 965 ia ke nadai subsidi ianya RM3.92 ngagai RM3.72 seliter. Ia ke nadai subsidinya. Ia ke bisi subsidi lagi bekas lama. Ia ke bodi 95 lagi bekas lama ianya RM1.99 seliter. Okey, naik rati lagi bisi subsidi bodi 95 lagi lagi diperjalai ke di Malaysia itu. Lalu harga dieselnya tarik menggapan kelebih lagi di Sarawak itu nadai bida bakal ke ngelama itu. Okey, berkawan dengan berita bukan menggap berita antarabangsa itu, berita dunia di Jepun. Hari 3 tu tadi bisiknya di biar balai ting ujung ke megak penusan pobah ngau megak tanah tusur. Jadi berpuluh ikut orang bakal naban penusan bah ngau megak tanah tusurnya kalai jadi 4:30 dini hari hari 3 tadi tunggak ke Wakayama tunggak ke barat Jepun. Serta mega bisi agi dekatnya di pelabak ke opis penguata gaya hari di Jepun melabak ke agi dekat bisi nyadi perkara ke sama ianya penusah ampuk bayang mega dekat di pelabak ke dekatnya di dengan mega penusah bukai kerbagi tanah tusur di pelabak ke dekatnya di tiba pun dari gaya hari ke namanya kerbagi biar balai ia kenuntung menua Jepun. Okey, ni perkara ke bisi nyadi di Jepun. Terus menggelengar kami bawa FM sekali lagi. Kita ke dekat kenatai ke pesan berat oleh kenatai ke pesan kita. Email ngagai kami yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp terus 01386284422.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Perempu mana pejalan kita, pilih tak ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke ari deriba lebuh lelak. Ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa. Anak nampung kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Rinat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit, mungkat neraja. Berkebun.

0: Dapat baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, macam pesan ke si di Kenatai ke bawah YFM, jadi pesan ke skeletor Ari Dom Silang anak Patrick Engkasan atau ke di Kangau apa ingat. Jadi pesan pada ke apa ya Patrick Engkasan anak Entabar atau ke Digat atau ke Megak di Kangau apa Dom. Udah nadai kena 1 hari bulan 6 2026. Ni yang dekat di Senggai lemai 5 hari bulan 6 2026, ini hari 5, lalu dekat dikubur ke pagi 6 hari bulan 6 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan, ya ke kawan belayan di Batang Sebetan, Batang Awi, Batang Kerian, Batang Sebelak, semua kawan belayan di Tai Serian, Lanceng Serian, ngau kawan belayan di Ngelala, Niam Patrick Engkasan. Jadi kita dipinta datang ngagai rumah Yempu, kalau Niam dekat di Senggai berumah Yempu. Ianya rumah nombor 454, Lorong B3, Taman Satria Jaya, BDC Kuching. Kita ke dekat nemu penerang ke silia telefon ngagai Dom Silang Patrick 012-6691-968. Nando isi berita pesan madah ke Patrick Engkasan anak Entabar tau ke apa Dom udah nadai kena 1 hari bulan 6 2026, lalu ni yang dekat di Senggai kena 5 hari bulan 6 2026, barumah Yempu ianya barumah nombor 454, lorong Lorong B3, Taman Satria Jaya, BDC Kuching. Lalu pesan ke sekali itu, pesan Ari Robert Louis Nyanggau. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Nangga Sebiru Baliah, Nangga Tawau Baliah, Nangga Gad, Sungai Sud, Pasar Kapit, Kuching, ngau kawan belayan ke Bukai. Jadi pesan tu madah ke entua ya, ianya satang anak labang, satang anak labang tau ke indai ding udah nadai kena 3 hari bulan 6 2026. Ni yang dekat di Senggai barumah nombor 1234, Taman Bian Hua Kapin. Lalu ni yang dekat di Senggai 4 ngau 5 hari bulan 6 2026, lalu dekat dikubur ke kena hari 6 hari bulan 6 2026. Lalu penerang ke silia telefon ngagai Robert Louis, ianya bak nombor telefon 019-82-75-302. Nandu isi berita pesan madah ke satang anak labang, satang anak labang tau ke indai ding udah nadai kena 3 hari bulan 6, lalu dekat di Senggai kena 4 ngau 5 hari bulan 6 2026, barumah Yempu ianya rumah nombor 1234, Taman Bian Hua di Kapit. Pesan ke sekali itu, pesan kata sulit, pesan Ari Tilma Anatra anak ngadan. Jadi pesan madah ke kata sulit, ni yang ngadan anak unya atau ke laki Rebecca, laki Rebecca Jonathan Langi atau ke megak di Kangau Apai Tracy. Jadi pengawal kata sulit, ianya kena 6 hari bulan 6 2026, 7:30 lemai, ba nombor rumah nombor 38, lorong 6, Taman Tinggi di Bintulu. Semua kawan belayan ke Ngelala dipinta ngau data yang getas unit pengawal ni yang tu. Lalu kita ke dekat nemu penerang ke silia telefon ngagai Telma Anatra, ianya 013-2498-544. Jadi pesan ke sekali itu, pesan pemati, pesan hari tangguh anak ikuang tau ke apa itu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kawan belayan barumah Spencer Biju, Lobo Sengeleng Ulu Sebetan, rumah Flora Nangga Tiga Ulu Sebetan, rumah Kumbung Serimbing Ulu Sebetan, kawan belayan di Batang Sebelak, Batang Awik, Batang Kerian, Batang Sebetan, di Sosratu, kawan belayan di Suai, Serikai, Sibu, Bintulu, ngau semua kawan belayan tinggal Sylvester Ikung anak Jawa. Jadi pesan tu madah ke Sylvester Ikung anak Jawa, ke di Kangau Mega Ucuk Tango dan adai kena 3/6/2026 ba Hospital Serikai. Jadi ni yang dekat di Sengai Barumai Langan monggo tapang ulu sebetan seratu kena hari 5/5/2026. Lalu dekat di kubur ke kena 6/6/2026. Lalu isi berita jadi pesan madah ke Sylvester Ikuang Anak Jawa. Sylvester Ikuang Anak Jawa atau ke Ucuk Tanguk. Udan adai kena hari 3/6/2026 ba Hospital Serikai. Ni yang dekat di Sengai kena 5/6/2026. Ba Rumah Langan monggo tapang ulu sebetan seratu. Okey, pesan pemati. Lalu datang lagi dekat Nampung Baru macam pesan kita kebukai tinggi bisik pesan dekat natai, di kenatai ke kita ba YFM di tu. Mari peluang ngagi kita nyentuh ngagi 7:30 pagi itu lagi kita boleh ngenatai ke pesan ba email yfmiban@gmail.com serta mengga WhatsApp 013 862-8422.

0: Pakai tinya mai ngau asai pemakasal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digagak ri rempah hutai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyam mai ke pemakai kita sebilik.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Segulai, sejalai.
6: Why? Why? Why? Why? Why?

Okay, lagu dari Madeline Mingo, Rancak Begulai Gawai. Okay, nampung baru macam pesan ke sekalitu hari Regina Anak Rantai atau ke Indah Pian. Jadi pesan madah ke Indah ya, ianya Agnes Jenai Anak Ngali. Agnes Jenai Anak Ngali atau ke Indah Jerin Udah Nadai. Lalu ni yang tu dekat di Singgai baru meh malam nanga tada kenawin. Jadi main ngubur bedau di padah ke tak bedau di tetap ke kita ke dekat nombor penerang ke Silia kita boleh telefon ngagai Indai Pian atau ke Regina yang 013-928-7217. Maya nyenggai pan bedau di padah ke dito semina dekat di Singgai baru meh malam nangga tada Kenawin. Jadi pesan dituju ke ngegai ke pembelayan di Kenawin, Kapit, Sung, Jagau, Skuau, Sibu, Miri, Kucing, ngau ke pembelayan ke Bukai. Okey, pesan ke sekali itu, pesan pemati Ariwong Anak Radin. Jadi pesan madah ke tuan rumah Faizal, atau ke Engkong Anak Edmund Minin. Udah nadai kena 3 hari bulan 6 2026. Yang dipesan dituju ke ngagai semua kepembelayan di Nyelam, Poai, Kelawah, Selepung, kepembelayan di Gua, Ran, Lacau, Panggil, Melugu, Sebemban, Batu Besain, Tulang, Pakit Undup, Bayit Kubau, ngau kepembelayan Kebukai, Tinglala, Niang Tuai Rumah Faizal atau ke Engkong Anak Edmund Minin. Jadi niang dekat di Singgai Berumah Faizal Keramut Sri Aman kena 4 hari bulan 6. Niang dekat di Singgai kena 4 hari bulan 6 2026. Lalu dekat di Anjung Pegilak 5 hari bulan 6 2026. Nandu isi pesan madah ke Tuan Rumah Faizal atau ke Engkong Anak Edmund Minit Udah Nadai. Lalu dekat di Singgai Barumah Faizal Keramut Sri Aman kena 4 hari bulan 6 2026. Lalu ni yang dekat di Anjung pergilah 5 hari bulan 6 2026. Ianya hari 5. Ya, pesan pemati ke diterima kami bawa YFM tu. Jadi pesan ke sekali tu pesan hari Nayan Anak Cunggan. Kali pesan madah ke apa ya, Cunggan Anak Culo, Cunggan Anak Culo atau ke ekstor rumah Cunggan Anak Culo. Udah nadai kena 3 hari bulan 6 2026. Lalu ni yang dekat di Singgai Barumah Manai, Pulau Ulu, Tebat Sekerang kena 5 hari bulan 6. Lalu dekat di Kubur Pagi Hari 6 6 hari bulan 6 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kepembelayan di Sekerang, Padih, ngau semua kawan belayan Bukai di ngelala niang ekstormah Cunggan Anak Culo tu. Nenu isi berita pesan madah ke ekstormah Cunggan Anak Culo Udah Nadai. Lalu dekat di Singgai ba rumah Manai, Pulau Ulu, Tebat Sekerang kena 5 hari bulan 6 2026. Lalu dekat di Kubur kena

0: Ay, sabray.
1: W-A-I
0: Y-F-M.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
1: W-A-I.

Selamat pagi, ini tu kami nak buat ke berita pagi hari 4, 4 hari bulan 6, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Kerjasama strategik menyambat ke transition tenaga. Peminta kuasa karan, ASEAN merangsang kerjasama tenaga serantau. Projek strategik merangsang penumbuh ekonomi miri. Nyabatang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Kerjasama strategik antara agensi perintah, company utility, Raban Pemaju Ngau Institution Wang berguna dalam buka peluang baru serta menyampat ke transition kuasa skala besar. Sabit Menteri Besar Datuk Seri Fadilah Yusof madah ke cara tu gemerat ke pemesai guna pengawak begulai dalam mengemansang ke agenda pengelantang benua. Ia muji pengawak tik ngatur edition kedua Awam Ubah Tenaga 2026. ETCON 26 Hari Tenaga Nasional Berhad TNB. Ia kena dipelasar hendur bersilih ke penemu dalam merangsang innovation dalam sektornya. Kok ia, tiap-tiap renggat pemansang menua kemujur dipejalai ke ukai seminat ngemerat ke infrastruktur ajak, tak begak ngemerat ke pemansang bensia, institution ngau tujuh juluk kesama. Atur ke sebaka mesti patut dikenak ba agenda transition tenaga. Nyalai ungkup Malaysia ngau ASEAN, transition kuasa ukai seminat berguna ke rampak menua ajak, tak begaknya di pemerat ekonomi ngau strategi timpuh panjai. Berbangaunya peminta kuasa karan kemajuan nambah di Asia Tenggara, disadangnya di pemansut kunci kerjasama tenaga serantau dalam tempoh sedekat tidekat datai. Sabit Menteri Besar Datuk Seri Fadilah Yusof madah ke peminta kuasa karan di pilihan berdua itu dipelabak ke dekat ngermai antara 4-5% tahun. Pemansang palan data peminta tiru AI kejampat, genap perengkah pengangkut elektrik ngau berguna ke sistem penyelap begak udah beri pangkak ngagai penambah ke perkara guna kuasa. Berini agaknya, inisiatif Grid Tenaga ASEAN mandang ke komitmen benua, kaban ASEAN dalam mengenegap ke dagang kuasa karan garis sentara benua, mengangkat ke pemilikan kuasa serantau mengangkat sistem kuasa tip meruah lagi. Berbak ngaunya, Fadilah madah ke perintah Malaysia terus ngandal ke pengarap ngagai pemeranak pukuk dengan langgur kuian tujuh Transition Tenaga Nasional NETR kerana nyukung agenda Transition Tenaga Benua. Sarawak terus menegap ke kerjasama strategik ngau China dalam bidang pelajar tinggi memansang bakat ngau perkara pengerai. Itu dikenal nangkup guna pemansang bengeri jemahila. Sapit Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah ke kerjasama mantuk Sarawak gemujur ke penubuh kampus perubat Universiti Fudan yang kebisi potensial jadi kampus terubah hari benua luar ditumbuh ke ditu. Yang madah ke perambunya udah nerima pembenar hari perintah Sarawak Perintah Malaysia ngau Perintah Shanghai tang lagi berguna ke pembenar ke penudi dari Perintah China. Kok ia inisiatifnya berguna ke nak bantu mutar ke penanggul suntuk orang 2,000 ikut lutur di Sarawak kelimpah hari ngenegap ke autonomi pengerai Bengeri Jemahila. Sarawak menggabungkan peluang ngagai nembiak hari Bengeri itu nampung pelajar barungat master ngau Dr. Falsafah buat Universiti Terbilang China bakal Universiti Tsinghua ngau Universiti Peking. Berbangaunya pemansang pelajar perubat mega dikemerat ke perintah Sarawak. Itu dikenak nangkup guna pekerja pengawak pengerai jemahila. Sapit Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian, badaka atur ti cakah benung dikebujur ke diatu kena matak mayuh lagi institution perubat hari benua luar sama mantuk dalam mengenegap ke pemansang modal mensia dalam sektor pengerai. Kau ia nerang kapasiti pemansut graduate perubat ke diatu lagi berau cukup kena nangkup peminta tenaga pekerja pengawak profesional pengerai Tim Majanabah di Sarawak. Ia percaya katur ngenegap ke sektor pelajar, pemansang bakat ngau pengerai dekat terus nyadi pengerandang ngagai pemansang Sarawak ngau pengelantang rakyat dalam timpuh panjai. Ia mansut kejakunya berpengerami makai lemai berserimai ngau penemuai rasmi Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia Uyang Yujing di Sibu. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus hari YFM. Bandar Raya Miri disadang rekod penumbuh ekonomi ngau dagang temuai dengan pengawak berjalai ke sekedap projek infrastruktur strategik dalam tempoh 5 tahun ke dekat datai.
Menteri Peringkat Pengangkut Sarawak, Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke projek ti dikemenar ke Perintah Sarawak ngau Perintah Besai. Dikarap oleh nyungka ekonomi, muka peluang kerja serta ngenegap ke sektor dagang temuai di Miri. Antara batang projek ianya pengawak ngeruang muara Sungai Bram di Delta Kuala Bram. Tidak kemenar ke kapal tinggembuan pemerat nyentuk 5,000 tan sangkai lebuh renggat ke terubahnya tembok ilak. Koya projeknya dekat ngangkat ke penyikar atur logistik serta ngurang ke ungkus perengkap pengangkut dengan tasiak ke Miri. Kelimpah harinya projek Jalan Miri Merudik Mulu Kuala Melinau Long Panai Long Lama MMMLL menggadi karab kuda nyari pengerandang ngagai pemansang kanang menua pesisir di Miri. Ia maksud kejakunya lebuh di kerandau Raban Media di Miri. Berperkara bukai dia projek ngemesai ke Terminal Padang Bilun Biri kebungkus RM445 juta. Dia sudah dikemenar ke Perintah Besai di pelabak ketika ditender dalam tempoh kesebab tu. Menteri Peringkat Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke projeknya berguna kena nyukung penubuh sektor dagang temuai, mengawak dagang ngau minyak ngau gias kenyadi pengerembai ekonomi megerito. Projek ngangkat ke pemanah kompleks custom, immigration ngau kuarantin CIQ Sungai Tujuh tidi pelanja Perintah Negeri Megah. Mengayan kempas positif dalam ngurang ke penyekut jalan alun bergaris antara menua Malaysia Brunei. Projek ke berungkus RM4 juta mungkur pengawak ngaga 4 lorong tambah khas ungkur peringkat pengangkut Malaysia kena ngenyampat ke pejalai pengguna. Projek ngaga jematan merakak Kuala Miri keudah dikemenar ke dekat di pejalai kena lama agi. Ia percaya Kemiri dekat terus mansang jadi hub besai ekonomi, logistik ngau dagang temuai di utara Sarawak. Pengawak berjalai ke subsidi tambang Bilun Air Borneo Maya Musin Pengerami, benung diperhati ke Perintah Sarawak. Tu dikena ngurang ke ungkus pemindah rakyat. Sapit Menteri Peringkat Pengangkut Langit ngau Jalan Alun Sarawak, Datuk Dr. Drip Susil madah ke Maya Bengkah Perkara menung diperundiang ke yang kaum operation penerbai Bilun meminta penumpang pengawak membeli ketiket serta mega kapasiti ngau jadual penerbai Bilun. Aturnya mega nyerangkum raban berkuasa bukai kenyang kaum operator penerbai Bilun ngambil ke ngatur peminta teknikal sebedau sebarang atur diputuska. Ia maksud kejakunya lebih di kerandau raban media di Padawan. Sebedau tu Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg manakah mekanisme subsidi tambang Air Borneo ungkup musim pengerami dia tu belum diperambu Perintah Negeri. Mensia Mayuh tiba-tiba ke Jematan Batang Lupar 1 dipinta seluruhan nyaga pemersih kanang durnya ngambil nak membuai ke uras bak sebarang dur. Tu dikena nentu ke kandang ngelingit jematannya seluruhan bersih, lantang serta diintu ngamana. Ditih ke infografik UPS Kerja Raya JKR Sarawak cakup tangkannya digagak berindik hari penambah penyampau pengguna ke dengah jematannya nintiang hari yang kaum peranak menua ditumpu. Raban temuai ngau pengguna jalan alun tingetu bak jematannya. Bansia Mayuh dilalau ngambil ke muai uras bak palan tiudah disedia ke serta ngemaran ke ulah tingembuan tanggungjawab dalam jaga pemersih perengkah guna Bansia Mayuh tiudah disedia ke perintah. Kerjasama semua raban berguna amat kena nentu ke Jematan Batang Lupar 1 terus bersih, manah serta likun ungkup Mesia Mayor. Kena ujung ke berita pagi itu, tuk batang berita baru. Kerjasama strategik, ngenyampat ke transition tenaga. Peminta kuasa karan, ASEAN merangsang kerjasama tenaga serantau. Projek strategik merangsang penumbuh ekonomi Miri. Sudahkah kami nabur ke berita pagi itu? Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Matthew Abu.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
4: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
6: Info temuan. Sekali tu kami mai kita temui ngagai pilih menua lu bantu Siti Ari bagi menua yang ketepikai Sri Aman tak kemuka di kumai kita Pasar Semangka. Asal menua Pasar Lubak Batu tu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ianya tadi Pasar Lubuk Antu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia, Kecamatan Badau bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubuk Antu tu nitiah ke Pansia udah bisi lebuh maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung kerja kuduai madah ke mayanya subah udah bisi dua tau ke tiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh ari lubuk ke disebut Lubuk Antu sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya kerja tu. Asal menua Lubuk Antu mayo macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuah antu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi sigak kriya. Mayo bangkai mensia anyut ari ulu batang air leban pengawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai itu rarat ngagai siti lubuk bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nada di itu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi mengajak ke kereban ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu lalu tau mega disebut lubuk tu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemadah jeman menya bisi dua ikut diri menyadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti lebuh maya Ciri Ngau Jampi tu pulai ari ngambuh duku lalu lebuh seduai masa lubuk ke disebut lubuk antunya dia seduai lalu tertemu ke Bungai Nuyang siku manuk sabuah keliang ari panggau libau. Bungai Nuyang lalu mai Ciri seduai Jampi tu beruji ke penajam duku lebuh ke buji penajam duku dia Bungai Nuyang lalu mantap seti batu bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi terbelah dua. Bekau batu ke ditetak Bungai Nuyangnya tadi uliah dipedak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kediatu. Bisik mega Siti cerita tuai ke ditampuang ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menyak beratus iti buam dibuai ari bilon perang kena ngebom pasar tu. Semua buam ya kedibai ari bilonnya tadi labuah lalu nuju lubuk ke disebut lubuk antunya tang alit ati Siti pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesida menuanya tadi enang ya ditulung antu denguan lubuknya. Buang merah lubuk antu. Ngagai kita ya kerindu bayar pemanah rampak menua. Buang merah lubuk antu Siti arinduar ya kemana kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuk antu nuju ngagai buang merah kita ulen dengan jalai ari sekolah SK lubuk antu lalu nuju ngagai sebuah rumah panjai panjai ruai atas. Hari panjang ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong merah ngambil kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, Nduar ya kemana ngagai sidak ya kerindu ngagai pengawak ke bermain motosikal offroad tau ke motocross. Lalu pia megak ngagai sidak ya kerindu jaga trekking. Wong mirah lu bantu tu bisik 12 ringkat peninggi ya. Ngau ai ya keciru serta celap manah luar mandi ngelantang ke ati. Kenu kesidak kengguan menua tau ai wong mirah tu. Ndak kalah langkang tajak pan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau mereka tidak akan muai keluar tu, bisa tertemu ke bungai refisia. Ini dari sebangsa bungai yang kemadu besai badunya tu. Tapi yang uang tu terencan, amai mana? Ngagai tidak ya kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing. Bat tiap itu ringkat bak uang tu, bisa ngemuan cerita yang baka air pemandi bunsu darat lanjir, telaga kuman, lubang kusiang, ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang ringkat ke 12 air uang tu, kita uliah terpedakan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai benua kami bak lubu antu. Penatai kita endang disambut kami ngau ati gaga.
4: Aku Cikgu Tumbau Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubu Antu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak. Kelebih lagi

0: 各位，
1: dengarkan pengelak pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi segulai sejalai.

0: mandang ke penusah babadi bajalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah babadi jadi arulah tidriba tindak nitiah ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bajalai alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidat kekuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kemaya hari tu, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh, berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai, tentu ya bawa FM. Lagu-lagu jalan.